0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Hujung kejam kita di studio Terica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kuching Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat giri kemarin aja.
1: Lepas nanti ni dia report ia kena kap pukul 8 pagi kemarin pada aku berita RTM jatin dan salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemarin.
0: Sehari itu pagi itu ia ke pemandu baru di Kuching direport ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ke dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Pakai ceritanya gaya.
0: Ceritanya om ya. Ngarap ke hari itu nak majak balat macam mana?
1: Utang bisi muka daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketika ni buat betalat ke nama ke buah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anak nanti raya bertanya depan nanti agi tika saya baru agi 200 cak agi boleh dilaban kita ke lebih agi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya data ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang di tinggal kita laban amat ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antar ya bedau untuk raya.
0: Lalu dadai mega bisi sebarang penerang hari bias pelajar madah ke sekolahnya tutup tang taja pan pihak nya tadi bapangai bapa indai mega.
1: Ya ya. Ti
0: belana sida ya bisi penyakit tau ke nan tu nakal iga.
1: Ampuas hanya masebut kita
0: dicak. Ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai ba penyakit sebut itulah.
1: Akhirnya kita nyebut mai aku sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit sampai ke tahu anak ngawa kita pan tahu nak nganyung anak ke tak sekolah antang
0: asal boleh padah jaga cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pian magabala anak-anak ke temu kena tipu nak pai WhatsApp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya.
1: Nulis surat terima pesanan jadi apa ini.
0: Okey, sama-sama jaga gintu pengerai di Rimpo terlebih lagi sedak ya ke berisikonya.
1: Ya man.
0: Orang tua ini dia mian kau sedak ke sifat penyakitnya ni ya.
1: Ya, nak kita nyebut orang tua lawan kita itu pan patut mengak ke dalam umur kita pan nak bakal dia sai kita bukan kesubaca. Umur kita tu majak lama majak tua. Jadi kita itu patut prepare tak bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi.
0: Betul.
1: Hanya bercerita tu aku pagi tu cha.
0: Ya.
1: Kenang ke ba umur kita ke nyau majak lanjut tu nyau majak longgar.
0: Ya.
1: Ini kurang tu tadi. Jadi Siti dalam umur kita mesti ke di kumbai kita zaman emas ke usia emas cha.
0: Oh, usia emas. Nyau longgar menya.
1: Nyau longgar mainnya datai batikas kita ke datai ba umur 60 dalam penghidup kita. Jadi 60 tu tau dipadah ke zaman dia ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincian.
1: Sudah pincian
0: tapi dia kawat.
1: Senang kecak gayu cak.
0: Kira
1: gayu bah umur kita mesti normal zaman ya kedai tu meh. Lepas tak gantung orang ke datai bah 60 bisnis kerennya 50-40 depan nya sudah gay pindah ke negarai kian. Jadi bah umur kita 60 topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita ba rundi yang lebih lagi lebih main datai ba 60 tu cak.
0: Ya, sekali hanya penemu kita ba cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja ngau cara ke betul dah.
1: Tau.

0: mau tak ada sedia ada bisi. Anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak mangai umur 60.
1: Iya, tang tajak pan pia siti tak kepatu perhati ke ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur janya pan penemu tua nyaga pengerai di rimpo na. Lifestyle cara hidup tua nya pan penemu mega.
0: Lawan bisi target kapan ku siko cak. Mangai umur dalam tuluh ya nak pedau lagi makai ubat. Arti bakal kesempatan tadi macam ya agi gerai, agi fit dalam umur 60. Nak pakai ubat tinggi darah, ubat kolesterol, nak ubat nama gitu. Abah sakit kencing.
1: Sakit kencing. Tahu ke kita bisa penemu ketau ke pengelandia bukai kini kepatu di kembuan. Sudah umur kita mengai 60. Komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
0: Kalau lagi ya ke nyok skru nyok ada gerah-gerahnya macam nyok style longgar-longgarnya.
1: Okey, nama-nama sih pagi lagi dari si topik SSL.
0: Jadi SSL lah. Kamu ngaji tanya cak. Sepana kini apa yang lindu laban tiap kira hanya pagi lagi macam cerita ya nih cak. Sebelumnya atau terus sambil yang pering apa gitu dua pagi.
1: Nah lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.
0: Pak dua pagi lagu kemana baru kita pagi tu.

0: Pagerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Dua pagi rewind.
2: Topik dua pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
3: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar, bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobalah kabar. Bukannya ya bertunggu pangan
2: yang sebulan lebih
3: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kak, sama kita subak nadai telefon.
2: Non kena tangkap cikgu nofnya lah.
3: Nak
2: kalau tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
3: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
2: Tangkap cikgu.
4: Subak zaman ku subak ya nak tak ngena ribbon warna merah kan.
3: Ya mesti kalau
4: ngau putih aja.
3: Kami biru.
4: Jadi merah sikit dah ambil cikgu.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Nyanyi apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ngikat duit, ndak tahu bekerja kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: SS. Pagi tu pula kami kan. Aku pakai aku SSL tadi.
1: Tunggu mari cara. Tunggu mari tiga cara tiga.
0: Dia buat SSL.
2: Okey, agak berkenan ke promotif patut di kembuan kita sebenar
0: umur 60 ah.
2: Ya. 60s.
0: Ya.
2: Umur yang ke datai ba kini untuk warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menjalani pagi tu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan pagi tu. Jadi baik ya. Nanti kak pencen 60 tahun ke atas patut dia banyak betul-betul kita gawa RTM ya. Okey, Radio Television Malaysia aja. Dan rehat tidur makan. Anak kalau mau orang yang relax ya, ambil meh nur pinciannya tadi. Jadi ke maya anu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Silogik, silogik ya.
0: Ya, ya. Mana yang kaya penemuannya?
2: Betul. Tang bisik lah sekedar tato tadi. Nak uliah digagak sekedar orang, cak.
0: Oh.
2: Kelebih lagi. Tanya pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang subak iaitu proaktif, cak. Proaktif kaku tadi. Kelalu ngada kemayu hana menua Malaysia.
0: Oh.
2: Bisik sekedar kes pada aku. Umur dah 60. Kak pernah pan nyambung kerja. Ketinggalan mah anak lagi mekang-mekang.
0: Ya, ya. Belanjanya. Gira guna dah.
2: Oh.
0: Gira guna belanja. Okay, red driver. Hari Sungai Mirah pantau ke yang madah ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah ya gawak sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih gig saham ya putong ya hari gaji nak mayuh lebih gaji gig miat menya nya ngambil insurance ngambil insurance pelajar kan itu umur sida ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tahu nampung pelajar sida engka tikas ketinggi agi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nak lah ngarap ke gratuity ko ya.
2: Amat.
0: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisik,
2: okay.
0: Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
2: Zero commitment nya tu.
0: Ada commitment lagi nya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi.
2: Yeah.
0: Tentang
2: apa kita perlu ni agak cak apa kita nanti kena plan kita ya kebetulan ke ngeri red river terkak nak tu kan dia pala kita pun bah umur 60 atau umur patut no kita healing no kita ke relax lagi jadinya
0: betul
2: sebelum datang bah umurnya kita mesti relax lagi kan bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita
0: yeah.
2: Lebih banyak datang dia ilah.
0: Ada stres kau deh.
2: Ada stres.
0: Ada stres.
2: Okay, jadi Christopher Pari tiga utai ya kekak di kembuan bomai datang bawa menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dari pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita ini
0: jaga kawal
2: jaga kawal bagi kita tu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dada kedua kita mesti dah nemu nyimpan banyak ke penabat dari pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriam ke sebab lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ku aku mendeca hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama utai ke nak uleh dipakai kita agi
0: ya.
2: Belajar berpenting menya cak
0: ya nanti agi biak suba asal benda tempak on aja jadi ya uber jo lugar tu jengkanya bisi utai ke dijaga tu nak uleh lalu mayuh gula tahu lebih garam
2: nah nak tahu mayuh makan utai berminyak kalau nanti waktu umur 20 bagi 20-an cak pun ngasai kumpul 20-an 30-an 40-an dia tu meh mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mie tegam mie tentang efek ya udah datang itu nemu-nemu cak kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali apa ubat tu nyukam biar dah pala tu nyukam ngeluh-ngeluh demal kenyang nemu nyerti ya pressure darah udah tinggi
0: Peningkat kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang mana ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
2: satu
0: nyak penemu yang ngintu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peningkat kita sekolah tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat
2: betul, ya. Betul,
0: lalu pada keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimimit meh ni nemu du diari lah ku ya kita berguna belanja lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ku ya ia berguna amat baru bila kita kenyadi orang Kristian labannya megaul ya mai kawal ke mana baru ambil ya
2: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu cak. Tu peningat otai kita cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengeluinyang. Jadi ngenang kia pu dia tu. Mat dah lunggu tentang sebedaunya sobat cak. Sebedau yang manggai 60 segi tu dah di simpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Ndak kalau dikeluar ya duit ti disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya ko dah tahu kita patut berkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembia patut nemu nanam to ke ngega saving mentality ba anak belanja. Ngambil kenyata tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu kepenuh dia utai kena patut nandingam ga jaga pengerai jaga pemakai.
0: Wah iya
2: old timer kita
0: nanti nandai pengerai kan susah lagi bisa duit kan itu anak gerai ban ngai kena dina
2: ngai ke duit nanti nyobe di hospital magangnya kena berubah
0: nyok mata deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
2: nyok nyimpan ke hospital nyok nggak jadi nanti enjoy hidup kita nanti kena
0: Okey, dah lepas tu lagi macam penemu anak penemu baru ni yang peningat kita kebukai
2: ya kebiak pernah ada salah kalau kita ipan bisi target magang sebelum kita datang baru umur 60 tahun.
0: Lagu Ari Menoah Ila Kukia
2: Pak Duo Pagi.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelas.
2: Lagu-lagu bangsa kita
0: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai Sialai.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yuk. Kim Gulayu kami bawa FM pagi itu.
2: Awalnya kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upias.
0: Ya.
2: Kena sengkabung mua cak.
0: Ya, kena sengkabung mua ba musim hari ke besebun.
2: Ya.
0: Jerebu, haze.
2: Kamu punya bu waste. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita madu baru awal ngau gaya hari lepas itu ketika buat software tak penerang nang ya bisik di dini aja. Yang mana boleh kita
0: giga kita aja. Lalu kena mengkawal ngonya aja. Pagi itu ke latest mai madu baru awal ngau baca tikas API di Kuching dari record ke 172 API.
2: Oh, dia tahu, Cak. Nak pukul 8.48 minit pagi.
0: Ya.
2: Oh,
0: itu dari website DOE, Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
2: Jadi ini setiap website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kena itu ngambil kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
0: mainnya. Ya, ya. Kesilik lagi cak benda windy.com.
2: Oh nya indah ya mamai.
0: Tu lalu beka saya saintis ku benda tu cak. Dia oleh benda namanya ubah angin. Oleh benda gaya namanya remang cak awan.
2: Oh, berjalan.
0: Ya.
2: Aku sih ingat cak bamit Malaysia si orang gunakannya sih.
0: Oh, bisi, bisi pengapuang
2: ya. Rekomendasi.
0: Kira jadi saintis lah.
2: Nah, salah aja nanti kita kemuji karya baru nih, Cak.
0: Betul.
2: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari. So, tahu kan kerja ya, Lunga TV.
0: Lunga TV.
2: Okey, boleh baru ke cerita tu ke pagi tu. Prabu lembab bayar datang ba 60 tahun. Henry Jawan peninga kita dia tu umur ya mimit lagi nyok datang ba 60 tahun. Jadi karenanya seduai ka katika nyaga pengerai. Bukan nama laban ya siko orang ti bagas makai. Na tau lapar mimit mesti ka diisi gelong perut. Jadi nda ka milih nama lawa entam baja. Tang sakat dia tu gerai ka sudah diri ya. Hanya saja tip cak.
0: Ya.
2: Kalau dia ketika mada laban aku kalau bertemu ngau siko makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi kak madah ya obesity nak gacak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI ya seko. Ya wahnya mana hari ko cak. Entah lebih maya makai aku iran. Label kemudian makai sama cak. Ngai kemudian ya lebih hari ko lebih kurang kemudian sama. Nanti bakal aku do pingai ya pan do pingai. Nanti ku ambil pah mano sepiak ke kanan sepiak kibaknya tepat ya cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengahnya di. Pulai keisi ku kaknya di. Hanya saja ti betul-betul ku sikut
0: na cak. Ya. Ya bansa kena nemu bansa. Tanya mai orang bukannya begini pan ya makai na. Tak nak tanya ena. Nak jadi isi ya.
2: Mama. Laban bisi
0: ke. Nak kemo di tu okey.
2: Laban bisi ke setengah orang tu yang pun metabolism.
0: Ya.
2: Metabolism ni tadi. Terus buat kerja.
0: Sekali
2: aja punya banyak orang kedua kali salah ya. Ya mudah hangus, mudah hangus, mudah berjalan.
0: Ya.
2: Saja punya tu tadi ngangkat jari sepiak kerja apa jawapan metabolism ni tadi berjalan.
0: Mau tak nyeri ke jari.
2: Ni laban tubuh kita mesti tunas bakal mi kaku.
0: Sebab mengatur nyeri ke jari. Metabolism. Mau tak. Bado ku brisk walk tepi ha. Nyeri ke jari jadi let dia lemai.
2: Kayak ni laban kena ban saya kekak. Sebab ban saya kemudah ngus. Bisa sekedar tu. Kak ya kati saya Belanda 40 ribu atau 80 ribu kilometer. Ban saya kena ngus. Yang pun metabolismnya. Tadi ban ngai menjadi.
0: Ya, amat kan ya.
2: Saya tiap pas kusi kom kaku tadi.
0: Ya. Okey, Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pernah aku baca aku tu Jako itu ya, cak. Tua Ahmad Jako. Judat Ami tu pagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur orang bilik kena jameh dari dunia bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh hari sebedaunya cara hidup semua aku ya. Contoh ya bakal nyaga pengerai kurang ke rundi yang ke negatif. Anang lejuk lalu berani berterus terang Ti bisi ruang bilik tadi berangsang bini anak kedua ya jaga kawal bergulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita empu bukai gara bukai ko ya.
2: Betul betul. Sama megak kau rundi yang peringat kita itu mana megak di pulsi tadi Frankie undam ca. Bakal ya sebenarnya datai 60 tai ke nak tahu nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup. Datai bernombor 60 lalu keduanya maka kebuka dengan pengerainya, Cak.
0: Yeah.
2: Duit cukup, pengerain ada yang pengguna guna, Cak.
0: Betul, betul.
2: Lalu ketiga, tentu kemega komitmen utang tadi kusuang.
0: Ya.
2: Yeah. Tidak ada bisi utang lagi dengan orang. Lalu, ya ke, itu pun kadang-kadang kita mislook, kita kesebut, tentu-tentunya, ini apa tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar, Cak. Nanti duitnya keluar selepuk, patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anang tak selepuk-selepuknya masuk dalam nyawa megang. Selepuk tadi setengah tadi tahu gempak ngejadi ke nyimpan lalu kesimpan megana. Setengahnya tak kena kita ya reward limpu.
0: Yeah.
2: Setengahnya nak tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya. Nanti ya. Sekali ke nyabak bank tahu ke pulai baru ke saham.
0: Kita ada mudah mau take ke rekannya di pagi lalu sana. Sekurang-kurang ya tadi kita ada bersedia deh.
2: Betul betul betul betul.
0: Ke penabat kita ya.
2: Okey, mudah kita itu dari 60 alu mesti kan ingat ke parai dah. Penabat itu ya kita nak nemu kada ke 2-3 bulannya kita kena imak menantu nak cak.
0: Ya.
2: Nak abah ngomak tu menjadi penabat balana kata support kita kena kurangnya.
0: Betul betul betul.
2: Kita kenyam eh. Yang tadi.
0: Ya. Okay, masnya. Apa thinking orang lebang tua tadi?
2: Bukan baca. Lebang kenang ke dalam pusu. Wow, meh. Alalang kau belanja tu jadi nak umah mak. Ujung. Nak abang ngomaknya ujung. Ya. Jadi kepenabat.
0: Amat. Siapa lagi orang bukai nak? Tidak pahindai diri impu. Okay. Lama aja.
2: Jangan ketawa. Kenapa ngenang ke sobat? Nanti kemudian dia tu dah usia anak pun kenyak. Aku miak ngapain dia ke sobat. Dia tu anak apa? Abak. Pama abaknya panjang nemu. Jangan bisa tak kepintaan.
0: Okey. Itu rakan kita pukul 2 pagi. Pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut dikembuan. Penemuan kita siku-siku. Sebedau. Kita ukur sebenar kita lebih banyak umur kita yang nyomong 60
2: sehingga nyomong ada semak cak bukan aku berapa tahun belas ke pihak.
0: Ok
2: semua kalau kita pergi lah anak ingat bukulah yang kau kemudian yang kau sikut lagi akim yang kedekat ngari balas dah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
0: itu lagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 Ringkat
2: terus meniang ke YFM nangkan ketuk lagi Y 912.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Ananda kena tali keledar atau ke safety belt. Maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta. Tali keledar termeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag. Kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI tabung haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muarsyid Said Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu. Selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya 9:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Merani, salam seteru aku maju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana cua anda berada yang dapat mendengarkan kami di Ekspresi Siva FM 9:12 edisi di hari Rabu 12 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan kongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan. Dan seperti biasa, pertemuan kita di jam yang pertama, kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Match Malaysia. Dan selepas itu, kita akan kongsikan juga tips sihat serta berita keluarga. Dan jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9:45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam kongsian info sukan. Dalam ruangan Intrasukan Siva FM, terbitan akan setugas DJ DS. Dan seterusnya kita akan kembali bersama dengan kongsian info-info semasa. Juga di jam yang ketiga, kita akan kongsikan info solat serta ruangan peribahasa. Siaran kita akan berakhir tepat pukul 12 tengah hari dan diteruskan dalam ruangan Bahasa Iban. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Terus layan Ekspresi 9:12.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CWFM. Segalanya untuk anda.
5: SBL 24 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Ahmad.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar, Ahmad, pagi ni?
6: Alhamdulillah, sihat.
5: Alhamdulillah. Baiklah, Ahmad, silakan dengan laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini.
6: Baik, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, berjerebu. Dan pada malam ini, berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat. Barat laut selaju 10 sehingga 20 km sejam. Suhu persekitaran 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
5: Baiklah, terima kasih, Arman.
6: Okey, sama-sama.
5: Selamat bertugas.
7: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
5: Ya, itu dia laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk kongsian kita bersama pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: 9.34 minit pagi. Masih lagi kita bersama menerusi ekspresi Sivar FM 9.12 jam yang pertama waktu tu. Dan di konti saya si berkesorangan pagi tu kerana ada tetamu yang datang. Kita ucapkan selamat datang kepada semua pelawat yang datang ke Sibu FM dari College Vocational Sibu. Betul juga?
1: Betul.
0: Okey, dan bersama dengan saya juga pagi tu, selain daripada guru pengiring, ada juga para pelajarnya yang datang. Sedangnya tu dibahagikan kepada tiga kumpulan lah. Jadi kumpulan yang pertama dulu masuk ke konti Sibu FM pagi tu. Kali yang pertama datang ke konti.
1: Ya betul.
0: Kali pertama lah konti lah Sibu FM lah kan. Okey, apapun kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Fakhrul Razi bin Hasli dan juga Cik Elizabeth. Betul ya?
1: Betul.
0: Okey. Jadi perasaan cikgu?
2: Agak ini ya, kali pertama lah saya on air.
1: Excited jugalah excited. Bawa pelajar datang sini ya, melawat.
0: Kenapa terfikir nak datang ke ATM Sibu ni? Mungkin apa, ataupun memang nak membagi pendedahan kepada pelajar lah tentang bagaimana kami beroperasi di sini.
2: Okey, sebenarnya untuk peringkat pelajar sekarang, so mereka perlu jalani pendedahan industri lah. Untuk tahu sebersedikit macam mana selok-belok sekiranya mereka ditempatkan untuk pekerjaan sebenar lah nanti. So itulah satu ni lah.
0: Jadi pelajar yang dibawa pada pagi ni, adakah mereka di tahun berapa?
2: Mereka di tahun 2, semester 3. Ini adalah program elektronik lah, teknologi elektronik.
1: Peringkat CJ lah mereka sekarang. Jadi KV kan seperti yang kita tahu adalah salah satu institusi kemahiran, betul? Jadi untuk lepasan KV, kita tidak hanya menyediakan CJ Vocational Malaysia tetapi juga menyediakan CJ Kemahiran Malaysia untuk pelajar yang dah tamat 2 tahun pengajian sijil di KV. Untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3 itu, lawatan pendedahan industri ini adalah salah satu syarat utamalah. Bila mereka dah tamat 2 tahun peringkat sijil and ada 2 tahun diorang lulus peringkat 2 tahun peringkat sijil, kalau mereka lulus mereka layak untuk masuk diploma lah di KV juga. Dan untuk peringkat diploma ada lebih tinggi lagi lah dia punya.
0: Terus sambung di KV juga.
1: Untuk betul diploma. Boleh sambung di KV terus.
0: Jadi wajah-wajah adik-adik kita tu enak. Sebenarnya semangat. Seronok sih datang ke ATM. Suara dapat apa masuk ke radio pagi tu dan juga di live Facebook kita di Sibu FM. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada semua guru pengiring dan juga para pelajar yang datang hari tu. Kita beri peluang, ada yang nak berani nak berkelakar si pelajar student, ada yang mau boleh ke depan seorang. Okey, boleh duduk siap. Okey, ini suaranya dapat dengar. Nama boleh perkenalkan nama kita. Kakak Sabah boleh, saya dah hal.
3: Nama kami Muhammad Zahimi bin Muhammad Abang Dana.
0: Dari
3: Sibu juga dan berumur 17 tahun.
0: Oh, 17 tahun umur. Okey, memang apa tak minat dalam apa jurusan kita ambil tu?
3: Teknologi elektronik.
0: Elektronik, okey. Ada cita-cita kita pun?
3: Kami, cita-cita kami yang pentingnya kerja kerajaan lah. Polis ke,
0: Tapi ada ni lah, sebab dalam apa setiap agensi ya ada juga apa kerjanya mungkin dalam bidang jutenik dan sebagainya. Macam di ATM pun ada jutenik kan lah. Semestinya sesuatu agensi ya saya dah melibatkan teknikal. Okey. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada guru cikgu Encik Muhammad Fakhrul Razi dan juga Encik Elizabeth. Dan juga para pelajar untuk grup yang pertama tu. Saya tunggu lagi ada 2 grup akan datang. Okey, saya persilakan untuk terus melawat ke tempat-tempat lain di kegiatan. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Dengarkan kami di frekuensi dan juga di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Terus layan, jangan ke mana-mana.

0: 9.42 minit pagi. Sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Sirah. Pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda. Apapun saya nak kongsikan bersama tadilah. Untuk kumpulan yang pertama, lawatan ke ATM Sibu. Hari itu sedangnya berpeluang ke Konti. Kita orang boleh nanggal lah. Adik-adik kita yang datang dari Kolej Vocational Sibu. Datang pada pagi itu seramai 35 orang sedangnya datang berserta dengan guru pengiring yang terdiri daripada Timbalan Pengarah Akademik, Ketua Jabatan Teknikal Elektrik dan Elektronik, juga guru-guru pengiring yang lain lah datang, sampai 6 orang guru pengiring datang ke Konti Siva FM pagi itu. Apapun, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Sirah untuk pertemuan kita pada hari itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM, segalanya untuk anda. Dan di live Facebook kita, anda boleh berkomen juga di sini. InsyaAllah saya akan bacakan komen-komen daripada anda seketika saja lagi. Jangan ke mana-mana.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah, dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman Jahiliyah, dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amr bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari dia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal, menyebabkan ayahnya ini, Amr bin Al-Jamuh ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun usianya dah lanjut lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi inya seorang yang tempang, maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu nyengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Yang madah apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya Khalad, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu saja, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: 10:11 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda. Jam yang kedua kita bersama menerusi ekspresi 9:12 untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan tadi dah pun kita bawakan kumpulan yang pertama ke konti Sibar FM. Jadi itu kumpulan yang kedua yang nak saya temubual. Tadi ada juga kumpulan yang kedua datang tapi belum sempat lagi saya temubual kerana kebetulan waktu apa masih lagi berita. Jadi waktu tu kita nak temu bual teman-teman tadi kumpulan yang ketiga lah. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada guru pengiring yang bersama-sama datang hari tu membawa pelajar dari Kolej Vokasional. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Puan Ling Tiong Yong, Timbalan Pegarah Akademik, dan juga bersama dengan beliau di sebelah ialah teknologis Jester Ananyawai, Ketua Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik. Selamat datang ke Konti Sibar FM.
1: Selamat datang.
0: Apa khabar Puan?
1: Okay, khabar baik.
0: Sihat ya? Sihat. Jadi bagaimana terfikir nak datang ke Adam Sibu membawa pelajar-pelajar dari Kolej Vokasional pada pagi ini?
2: Saya sebagai Ketua Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik, kita terfikir bahawa RTM ini satu tempat yang bagus untuk kita bawa pelajar sebagai pendedahan industri. Okay, pelajar-pelajar kita ni mereka dalam SVM, Sijil Vocational Malaysia. Jadi mereka perlu pendedahan industri di dalam bidang lah. Jadi kita rasa RTM ni dia sesuai sebab dia banyak terlibat dengan peralatan elektronik dan juga penyiaran. Dan saya rasa inilah tempat yang sesuai lah untuk mereka belajar, melihat bidang kerjaya mereka, masa depan mereka.
0: Jadi selain daripada RTM yang menjadi apa tempat yang dilawat pada ini, adakah tempat-tempat lain yang juga turut dilawat selepas ini?
2: Ada dalam perancangan kita tapi belum lagi lah untuk masa yang ke depan. Batch-batch yang akan datang mungkin ada pergi ke tempat lain juga.
0: Jadi hari ini memang RTM.
2: Ya, hari ini RTM.
0: Kita ucapkan terima kasih lah kerana memilih RTM sebagai lokasi untuk dilawat dan juga memberi pendedahan kepada para pelajar ini. Ya, jadi untuk pelajar ini, apakah bidang yang khusus yang mereka boleh apa dapat di KV?
2: Untuk elektronik secara khususnya, mereka ni belajar lebih kepada yang pertama asas litar lah, litar yang sekarang ni litar PCB. Kemudian kita ada juga belajar sedikit lah berkenaan dengan IoT. Itu lebih kepada masa mereka ambil diploma nanti. Okay, begitu juga ada belajar tentang audio visual, kemudian ada belajar robotik. Maksudnya dia orang dari SVM ke DVM, diploma tu dia punya pelajaran tu dari asas sampai ke lebih tinggi lah. Kalau diploma dia lebih banyak lagi lah, macam robotik, embedded system, microcontroller. Mereka ada belajar industrial automation seperti hydraulic, pneumatic. Itu gabungan lah dengan kita punya bahagian elektronik. Okay, tapi sekarang ni untuk yang masa SVM, mereka lebih kepada asas litar, komponen elektronik, okay, pembuatan litar, PCB, itulah sekarang ni.
0: Jadi ada seorang lagi pelajar yang tu datang, duduk di hadapan tu. Jadi boleh perkenalkan nama, siapa nama tu?
3: Nama saya Muhammad Aidi Zafran bin Muhammad Azlan.
0: Asal dari sini?
3: Asal dari Lorong Refleksia, Sibu.
0: Oh, Sibu pun. Okey, berapa lama dah di KB?
3: Dah setahun lebih.
0: Jadi macam ni, apa tadi kita pada waktu tu lah berapa kita pun yang kita belajar di siang macam ni kita rasa.
3: Rasa
0: untuk masa depan kita lah.
3: Saya rasa gembira bila sudah masuk, tapi rasa penat jugalah belajar. Tapi dengan cikgu-cikgu yang selalu baik hati, bagi kerja pun dia Okey-okey lah.
0: Mengajak beraninya bercakap pernah. Oh. Memang apa nama tadi, macam ni perasaan kita bila di apa diberitahu nak datang ke ATM. Sebelum tu pernah datang sih ke ATM? Sih
3: pernah.
0: Sih pernah. Okay, happy sih pergi ATM hari tu. Happy ya. Baiklah, cikgu mungkin ada yang nak di apa di harapan cikgu lah pada masa hadapan, terutama kepada para pelajar yang dibawa pada hari ini diberi pendedahan.
2: Okey, harapan saya secara khusus untuk mereka yang beserta dengan kita dalam pendedahan industri ini, saya berharap dengan adanya lawatan seperti ini mereka dapat belajar bagaimana cara kerja, the real situation masa bekerja nanti, dan apa yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Jadi juga dapat bagi pendedahan secara practically lah, apa yang mereka mungkin buat sebagai pekerja. Dan ini juga boleh memberi pendedahan kejaya juga kepada mereka. Ini yang saya harapkan supaya pelajar-pelajar ini nanti akan bersemangat. Bukan saja untuk masa mereka bekerja, tetapi masa lepas mereka diploma nanti mereka akan ada praktikal. Jadi semasa praktikal tu saya nak mereka lebih bersemangat lagi. Mungkin RTM boleh menjadi pilihan tempat mereka praktikal lah. Sebab sebelum ni pun pelajar kita ada sudah praktikal di sini beberapa tahun lepas lah. Okay, jadi itu harapan saya khusus untuk mereka. Jadi untuk yang di luar sana tu, okay, pelajar-pelajar yang mungkin ada minat nak masuk ke KB Sibu juga pun saya dengan ini saya nak mereka tahulah

0: Jangan lepaskan peluang. Masa tu mu ada nak tanya, tanya. Mu nak pergi ke MCR, lepas tu tanya juga apa apa yang berkaitan dengan apa yang dipelajari di KB lah. Terima kasih sekali lagi cikgu.
1: Sama-sama.
2: Okay,
0: baiklah, pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Pastinya hanya di Siva FM. Ada sikit lagi kumpulan yang akan saya mbak ke konti. Saya tak terbual, mungkin sebagai pengalaman sedangnya, kerana dah dapat datang ke RTM dan juga ke konti Siva FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Segalanya untuk anda. Inilah. Terima kasih sekali lagi cikgu.
1: Sama-sama.
2: Okay,
0: baiklah, pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Pastinya hanya di Siva FM. Ada sikit lagi kumpulan yang akan saya mbak ke konti. Saya tak terbual, mungkin sebagai pengalaman sedangnya, kerana dah dapat datang ke RTM dan juga ke konti Siva FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Segalanya untuk anda. M dan juga ke konti Sibu FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Segalanya untuk anda.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita si kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah ada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, Tok.
1: Lainnya mesej, ya? Gak aku nak
0: biar. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kau tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam, mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur, orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu, bukan makin besi.
1: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
0: Sik.
1: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut cacat sik, tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sik. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak semada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Ha.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

0: dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri ke luar negara?
1: Overseas lah. Lalu imagine kami, best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan.
0: Sesal kemudian tidak.

11.30 minit pagi waktu ini. Dan untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam dan Subuh pagi esok 5.21 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zohor 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.24 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung Ningga Seriaman, Kelili, Lubantu, Betong, Sepau Pusat, Serata, Uroban dan Kedebak. Zohor 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.24 minit pagi. Dari itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih fitrah, tahu nak ikut macam sepan yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

Sebelah 59 minit pagi di ruangan komen di live Facebook kita, page CYFM, segalanya untuk anda. Kami nak bacakan ucapan dari Zalika Zaliha Leon. Assalamualaikum DJ Din, selamat pagi dan selamat bertugas. Assalamualaikum, terima kasih Umang Lee. Assalamualaikum DJ Din dan selamat pagi. Lain susah tu DJ, dengar radio jatuh. Okey, terima kasih Umang Lee. Juga kita ada Cheng Suni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat bertugas DJ Din. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik, amin. Terima kasih Ali Malang, selamat pagi DJ Din. Cuaca panas di SK Nangam Macan Dito, minta DJ mainkan lagu Selekap Padi. Wilson kena melindang, malas kerti ke kerja Sarito di SK Nangam Macan. Terima kasih Ali Malang. Adoblin K. Bajar, selamat pagi. Terima kasih Sindo Nedi, selamat pagi DJ Din dan selamat jalan ke pengawanan Bakonti. Minta lagu Meligai Pengerindu, kena melindang dirimpu, ditujukan Gari Kiri Bodoblin K. Baja, Bulan Pegari Roslin, Rosin Kanyau, Gunyau Stemus, Stevie Stella, Mary Boma, tinggal semua kebala ke bisik di tulis itu. Dan juga selamat pagi Jadid, selamat bertugas dan salam ceria selalu. Panas di Kenawi, terima kasih Bodoblin K. Baja, terima kasih mayuh-mayuh ku ya. Latana Kanging Jauh, selamat pagi Jadid. Dan panas cuaca di Kapit, minta lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Terima kasih DJ Ari Radana Kang Injob. Alicia Rupina, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas dengan keceriaan meriah. Bisita pagi tu katanya, ialah ada lawatan dari Sidak KV ya nak, College Vocational. Kami orang di konti 35 orang semua. Okey. Sabian Podi, assalamualaikum DJ Din dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar Sibah FM, semoga sentiasa sihat katanya. Nuriwi, pagi tu enaknya makan rojak nanas. Hari tu cuaca terasa panas, nasi lemak, nasi kerabu. Selamat hari Rabu. Kopi panas atas meja, roti bakar jadi sarapan pagi ini. Kita mulakan ceria dengan semangat dan harapan. Salam ingatan mesra untuk Haji Hasnaji Ibrahim dan Sufi Abang Noah di Sibu, dan Mariam Abang Hasan di Bintangor, Hajah Rubiwi, Yang Mustafawi, Mary Ayub, Hasmah Junaidi, Farida Jo, Rosni Usairi, Ikan Tongkol, Masak Kari Jo, Melayan Espresi. Terima kasih pergi Aceh, terima kasih katanya. Ya, daripada Nuriwi tadi, kita ada juga Opa Cici. Good morning Jadin. Selamat pagi Eliana Suhaila, terima kasih. James Anyau, Cikgu Anis katanya, jangan tahu lah, memang geng-geng tak cikgu je tu nak. James Anyau, selamat pagi Jadin dan selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan nebah lagu Malik Ridwan, cukup sampai di sini katanya. Kena melindang bala kaban ke Kendala, kaban Nabi ngau WhatsApp nama berita kita kaban. Terima kasih Jadin, panas hari di Menua Kanawi. James Anyau menonton, terima kasih. Ramli Lee, salam Jadin dan selamat berkonti. Semoga sihat selalu bersama rakam dengan setia Sibah Mem. Santai-santai makan ayam penyetok tanya. Cuaca panas hari Ali Malang. Dan akhir sekali kita ada jua Salja PA katanya, assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih ya antara pendengar ya kita yang berkomen di live Facebook kita, page CYFM, segalanya untuk anda. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dari Aiman Tino, Kurela Dibenci.

Dan 11.56 minit pagi, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita Ekspresi CFM 912 edisi di hari Rabu 12 Ogos 2026 Masihi. Pasangan 28 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, dengan ini saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah esok saya akan menemani anda sekali lagi menerusi Ekspresi CFM 912 dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dengan itu, jaga diri, hiasi peribadi. Salam Malaysia Mendani, salam saudara kemajuan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena berikan berita tengah hari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak ke dia tu benung atur mayu bengkah projek pemansang. Yang madah ke orang ti kerja perintah ukai semina nakak ke bekerja ajak tang ngatur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke dia tur ngau lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nempak pengerja pengawak ke dipegai sidak nyemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu yang kau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telekun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngau merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku orang batu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus, accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak kena kerja. Tu dikenal tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengarap rakyat bak sistem atur pengawak perintah. Yang madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke diatur benung ngatur mau bengkah projek pemansang. 8 projek ke benung diatur dan projek ke bungkus besai serta ngenak polisi ekonomi baru diguna ke pengelandia ngau tanggung pengawak keberat bak semua atur pengawak. Polis sudah nangkap siku lelaki ke umur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari Satu tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Pelilih Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nada rekod bisi penyalah lama bak polis tang diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamah angin IPU naga pukul 10 pagi tu tadi. Nitya akan menerang bak sistem pengatur indeks pengamah angin sekedar dur tu enya bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belah mana-mana tikas pengamangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu 4 mengkian dua kebukai jalan tikas pengamangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Ingatkan berita kita ke tengah hari itu, 12/8/2026. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Edwin Nangga hari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: Selamat nyari dengan Rus Kawa Ngelatari, kita gulai ngau YFM Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Bos Rajis Buk yang di YFM Kuching.
2: Ngelat tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Ya, selamat tiga hari bagi semua balap ninga yang kena kesayau kemagang. Nama berita tanya kami hari bagi Menos Riaman. Ungkup kita yang kebaru mendiang ke YFM Suriaman jam dia tu. Redinga nyentuh ngegi pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026. Ibin tau ke Steven Tapasilai ngau kita nyentuh ngegi penghujung program bagi Iban YFM Suriaman pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh hingga pengelantang sarito tajapan gaya hari kita ya di Selampur, menua Sarawak. Ya, bisa hingga menua bukai ngasai ke gaya hari ya ke bensatu baka kita di Suriaman dito. Mangkang bersebuah dari pagi nyentuk kelemai, nyentuk ke malam. Dikharap kemoga kita ya kebal luar jam dia tu, nak milah dini nur kita, kelebihan kita ya kebal kebun, bau mai. Kita sama belaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak nyendia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuh kita di menua pesisir yang kagik ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah ba Umai ba kebun jam dia tu megak agi mengkang di kebun di Umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati kau ngau deh laman gaya hari ya ke bensatu nak entu mana nur kita di luar kerja pengawak ba luar kita ya ke agi uliah nape gaya hari ya ke bensatu arab ke semampai mujur dalam semua pengawak puji Tuhan dalam pengelantang belama lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko arab ke betati ke pengelikuan di Riau. Lalu pihak mega di ya karap ke mega kita cukup menghirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gayari ya ke bansato. Jadi karap ke kami mega ya ke pemaduk ya guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Suriaman jam dia tu. Jadi bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat di diterima hari balap ninga pukul 1 dalam program Ruai Kitai Nur mai temuai ia kebisik di kengau ke kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan ingat nyentuh ngagai 2.30 ngali hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke Pesar Rinduati dikenatai ke kita balap ninga di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup serito nak berubah. Jadi kami megak nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenya lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap ke kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Suriaman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hanijay kena kumbay cimit-cimit.

Ya, seluar pengerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Menyikul lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Haninje. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih alaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kena ada napik sebarang penanggul. Tapi yang enggak mujur nyentuh ke tembok program dedinga kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengalah kebukai utak kena kenang. Lebih lagi berkawal ngau gayari ya ke kita ya. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu punya kejakut bahasa Melayu. Jadi ni tiap ke info yang kena berkongsi ke UPS Orang 4 Menua Malaysia.

Serikai 161, Bintulu 157, lalu Pian Megah Seri Aman sama belak berkenyap 157, Semenanjung 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit dengan Limbang sedangnya pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis Rampak Benua Malaysia nak pukul 8 pagi tadi 12 hari bulan 8 2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerogak pengerai Mensia Mayuh. Kelebih lagi kita ia ke nyadi disebut megak Mensia Mayuh ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya kau gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12 hari bulan 8 2026. Harap kau gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawak ya ke Deprambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan Bangsa, mayuh ya program sudah di Deprambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyoba aja. Tapi amaga kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawak baluar pihak amaga udah ditetapkan tak diatur bak luar sekolah. Di tiap kependerang hari KKM, Opis Perkara Pelajaran Menua Kita Malaysia. Ya kau dah madah ke genap sekolah di menua kita di tu, tak lagi ngatur pengawak di luar sekolah. Semua pengawak diatur bak dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngenak sengkabuah mua. Yang ini tiap kependerang hari KKM Menua Kita Malaysia. Okey, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Ya, kita kenang Siti hari Penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari Penerang bala peningak kita ia kebisi ngau kami jam dia tau ia kedatai hari upis pengerara api ngau penyap nusah bagi menos syaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kena menua. Ia kebisi udah nyadi penusah angus babas di pelilih syaman di tau. Mpai lama tungak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit. Berdanam besai ilik pasal Suriaman, ilik batang lupar. Tau ke penusah angus kampung bak jalai kejatau lingga. Piam ke jalai kejatau jalai lingga. Tinyang kawam 60 hektar. Agi muka ngangus lalu meruan dijaga. Di kemata ke dipadam, benuang dipadam ke mega upis bomba. Upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Suriaman. Lalu direport kenyadi berengkah hari hari satu tu tadi. Jadi to ungkup sarito 9 niko pegawai dari UPS to benuang berjalai ke tengah pengawa nyaga piam gamadam ke api to ngambil kena nyerai jauh hage te nyadi baalai to 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi to perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi baalai to lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga tajak napi penanggul baka ribut ya kengasuh api menjak mau pihak mega serta ndak mayuah sumber air pihak mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to jadi mesti mayuah anairau nar laban upis tu mengkang nyaga mengkang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua siraman jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi lalu api yang mega harap ke penusah tu nak nyadi balat lalu pihak mega harap ke sidak di sida upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Suriaman ada napi seberang penangguh mutar ke penusah tu babas ia kebisi angus kampung ia kebisi angus tungak ke ile pasar Suriaman jadi ngarap ke mega kita meruan likun dalam semua pengawa dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawa ia ke di pegai sida ia jam dia tu benung mata ke penusah angus kampung di ile pasar Suriaman. Nah lama dah lagi aku perengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari bala peningah. Setang sebenarnya kita mendiang ke setiap lagu hari Lucy M. Kedekumbaya Tulang Besi Urat Dawai.

Okey, Berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari Bala Peningau. Jadi pesan keterubah itu ianya pesan pemati. Pesan itu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya ianya Regina Dwi anak Bantian. Udah nadai 8/8/2026 bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantian itu dekat di Sengkai Babala Mayuah, bak rumah Panjai, rumah William juga lemai 13/8/2026, lalu dekat dikubur pagi 14/8/2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kedangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nangan Jagau, Sungai Ngemah, pihak mega kaban belayan di Nanganiro, Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan Bukai, Tinglala, Regina Dwi, anak Bantian. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dwi, anak Bantian, tudah nadai 8/8/2026. Niang dekat di Sengkai, lemai 12/13/8/2026. Dekat Danjuang ke Pendam, pagi hari 5, 14/8/2026. Kaban belayan dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya ke datai dari ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak, ngeta sulit ngau berantu niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai ahiang. Dekat diatur berengkah hari 14 hari bulan 8. Kalau 14 hari bulan 8, diatur pengawak ngertua berengkah hari jam 7.30 pagi. Nangkan kenyak nguan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8/2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang kertas ulit diatur 15 hari bulan 8/2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantu 15/8/2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah Mega, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, rumah Lawai, Nanga Junan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, serta Bala, Bak Siwang, pihak Mega, kaban belayan di rumah Jimbau, Batang Oya, Ansurai, gau semua, kaban belayan Bukai, Tinglala, Niang Sinda, Anak Rimba, Tau Ke Indai Ahiang. Pesan tu, madahkan ke ngatur pengawak nyata sulit lalu berantu dekat diatur berengkah hari 14 hari bulan 8. Kala 14 hari bulan 8 diatur pengawak ngeretuak berengkah hari 7.30 pagi. Lalu nguan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8/2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak megah pengawak nyata sulit diatur 15 hari bulan 8/2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawal berantu diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban belayan kedi tuju ke pesan tu, kita diminta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatang dari Mr. Peter Juman dari rumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang, madah ke pengawal ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih dekat diatur pagi hari 6 to 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi berumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang Engkelili. Nyalai pesan tu nuju semua kaban belayan kengelala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman, kita dipinta datai nguluk pengawak ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15/8/2026 pukul 10 pagi
peringkat hari pukul 10 pagi. Kabar Melayan kena tujuh pesan kita dipinta data yang agar rumah penguang Siliak satu sekarang skim engkelili. Penterang ke Siliak berkawal dengan pengawak tu. Kita tak bertanya dengan nombor telefon tu 01462. Aku nak nombor baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi tu pesan kita sulit dengan ngelombong. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit ngau ngelombuang Niang Bibiana Rimbo anak juriang. Pengawak nguan ulit diatur lemai hari 5/14/2008/2026 bak TST funeral palo di kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu pengawak ngetah sulit Niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur pagi hari 6/15/2008/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 pengawak ngelumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/18/2026 pengawak nganjung bungai ngege pendam Niang Tok Niang Bibiana Rimbo anak juring bak Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ngege kabar Melayan kediau di rumah Clement Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Bejayat Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Kabar Melayan di Rumah Kalum Sengayan, Rumah Jampi Ulu Bawan, Rumah Rama Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, Rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, Rumah Janting Lemujan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ilis Babo, Rumah Pengulu Madang Pelajau, Rumah Luat Pelajau Megak, Rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Pihak Megak Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Shelley Wong Nanga Engkatit Megak, Rumah Untang Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, Rumah John Nanga Buau, Rumah Sylvester Panau Nanga Suang Pihak Muka Ramba Bapukit Awap Sibu Ngau semua Kaban Melayan Bukai Ting Lala Niang Rimbo Anak Juriang Tau Kebini Pengajar Jelani Anak Jimbon Penderang Kesilia kita tahu telefon Ngagai Suzy Anak Jelani Anak Tuai Niang To Lumur telefonnya 013-572-9357 013-572-9357 Tu tadi pesan ia ke berkawal dengan pengawal ngetah sulit ngau ngelumbuang Niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14/8 14/8 lemai hari 5 nguan ulit Niang tu Niang Bibiana Rimbo anak juriang ba TST funeral follow kapit rumah Satu Malaysia R3 lalu ngetah sulit pagi hari 6/15/8/2026 berengkah hari pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam Niang to bak Nirvana Sibu. Lalu pesan Siti to pesan berkawal ngawa pengawak ngetah sulit dituju ngagai kabar Melayan ia kediau bak rumah badan dengan taluang rumah tinggau Lubuk Panto rumah ngindang rantau Kemayau Manis rumah Joni Nengah Stameng, Rumah David Ujan Nengah Sepaya, Rumah Guyu Nengah Hukum, Rumah Simon Tutung Ulu, Rumah Sambau Nengah Mengkak, Rumah Birai Nengah Mengiliang, Rumah Brown Nengah Stapang, Rumah Bundan Sekunyit, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Rumah Nanang Ngkeranjik. Pihak Megah Kaban Melayan kediau di Rumah Jawa Kapu Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ilek, Rumah Tebang Sebandek Ulu, Rumah Sanggung Sebandek Ilek, Rumah Nunung Jelak Lambir Miri, Rumah Tan Engkari, Pihak Megak Nanga Miau Ketiba Suang, Rumah Ring dan Rumah Tungkat di Sungai Keruah, Rumah Meluda Ibul, Rumah Sayen Menyebat Skim Penempatan Semula Fasa 1 dan Fasa 2 Betang Air, Pihak Megah Kaban Belayan Bukai, Ting Lala,
niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 rengkah hari 10 pagi diatur Baruma Entawi nangan jelak lubu antu. Penterian kesilih atau telefon ngagai tukiang anak nyegang. Nombor telefonnya 013-483-1435, 013-843-1435. Tau kengali anak nyegang 011251182406, 011251182406. Tu tadi pesan timadah ke pengawak muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datang ke rumah Endawi nang ajela lo buat antu. Jadi ngarap ke semua pesan tok tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju ke pembelayan. Tidak tuju ke pesan-pesan tok tadi.

0: Iya sendro ngau lagu ya kena kumai manggai kati.
1: Eh, kano, sinang iba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita yang nuat ketambai menua kita sekali kena tambai penuh Sarawak dengan menua kita Malaysia nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang akan nyerumak kita kedekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai lagu to megah de kena merindang ikak musien ngawa endo ya kebisik ba kanto asam jam dia to harap kesduai dien ba perbatasan terperindang pihak mega semampai gerai belama lalu pihak mega mujur dalam semua pengawak lagu ke dikumbai nuan ambayaku. Ungkup bala peninga ya kesemampai rindu ke YFM Sri Aman. Tom gak lagu ungkup kita.

0: Kabulai ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

0: Terima kasih. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari bala peningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman. Ba awak ruai kita kebenar ya. Enggak program, enggak kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026 kami mai ke kita temuai kita hari PKB atau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Di bala peninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami sari itu dalam program buai kita dengan opis pengerai temuai yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Kita mantai ke temuai kita dia tu ya ya. Ya, Encik Jaya Anak Iduat, pelatih di pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis PKB, opis pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Mana? Semak keging agai sitenya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai agai mua. Okey. Ya. Yeah. Nya Encik Jaya Anak Iduat, ya sikok di pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapi ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agi jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngagai.
3: Okeylah.
1: Okey. Nya berpendang nyawa orang bujang bujang siapa tahu bujang ululun orang seratua.
3: Orang seratua.
1: Sekali lagi terima kasih anggai Nuan Encik Jaya laban sudah datang agak konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik kekak di baik Nuan ke sekali itu. Okey, terus anggai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman terdekat mai topik berkawal ngau gaya hari kita. Ya kebenung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musin sebun. Oh. Jadi tu Encik Jaya, Nuan dekat jakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun. Oleh kita ngau semua balap ninga nemu nama utai ke disebut sebun ni tiah ke penerang kita hari upis pengerai.
3: Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin kendok mana engkau bisi partikel. Tau ke tindok uliah dipedak ngendak mata kasar bawa atmosfera kau uliah ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau tik mayuah serta berumpun ia uliah nyekat pancar mata panas datai bawa dunia kita. Nya alai gaya tu ngurang ke penampak engkau mata kasar balo mensia mayuah.
1: Nyala kita jam dia tu na Encik Jaya. Penampak nama tu mata kita tu pan nak nyau nak tu medak tak ke jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pihak mega sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kotor terkamah.
3: Utai kamah korang.
1: Ya, kena kumain wan tadi partikel.
3: Partikel.
1: Partikel.
3: Ya, nak pedak ngah mata kasar kita ya.
1: Nyak dia kumain kita partikel.
3: Jila yang maya-maya, anyak lah pedak utai mako pedak burak re. Kamah teh nya
1: mana. Nyau datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuh sebun tu nyadi Encik Jaya.
3: Okey, batang ke buah sebun tu nyadi inyo laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Beko contoh nuan nuno balodo ura-uras ke tayo ngau tebukai lah bukannya. Pasnya asap ari kilang. Ngau asap ari perengkau-perengkau tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah kebuah tadi nono tai di ndor ya ke terbuka pian mengasap ari kilang pian mengasap ari pengkap pengangkut. Katiko kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu pian mega tikas pengamah angin begini bisik kini cara hari kita opis pengerai tau ko opis bukai katiko kita nemu ni ko tikas pengamah angin nanti baka menua kita jam dia tu ni tiak ke penerang hari opis rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sidak ya ke golongan bersiko. Katiku kita tahu namanya.
3: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara tau ke dikumbai kita IPO. Ianya tinggi agi nilai IPO nya jai agi status kualiti udara bok kendang durnya. Jadi bisi 5 itik renggat yang po IPO nya bako ke terubah nya IPO ke kusung agai 50 nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
3: Kusung agai 50.
1: Manah?
3: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahana tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka kedai tapi menua kapit ngau limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
3: Sedang-sedang. Tak terlalu manah gue nya ndak
1: yeah.
3: Terlalu kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manah nya. Lepasnya oleh ngeraban ke resiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sidak ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus kah?
3: Udahnya adalah nilai ya ke IPO 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lapan mayo agi empas ngagai pengerai kita mugaknya.
1: Ya.
3: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menua nano oleh pedok kita.
1: Yeah.
3: Buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya.
1: Kita pun laba aku nak boleh support buat luar dia. Laban nak boleh disirut lagi manginnya.
3: Nah tak bau bawah sap.
1: Bekerti jakuk kena kumai bertoksik.
3: Bertoksik.
1: Nyo bisa racun punya. Nyalainya kena kumai bahaya ne. Lebih hari 300. Kita jam dia tu pun nyo bisa ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pen pia banyu bisik sekeda balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresik-kresik batu buah nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya lalu siapa ya ke madok ya raban tibis risiko tinggi kena penyakit mayang penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benung sebuah baka ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
3: Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngegai semua orang tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
3: allergic dia ngau
1: sudah nuang insert ngagai ya kebukai tu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
3: nya dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nya dalam paru-paru nya penyakitnya nuan batuak deh ngau nuan bekahak ya
1: bekerti salur sebelum datang
3: baca paru. Sebelum datang kena lah.
1: Ingat mimin.
3: Ingat. Lama kau lah.
1: Aku ingat mimin kita nang semampai ingat ke semua kerja aku bawa pengawal pengerai. Siapa kini silap bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah tu Encik Jaya.
3: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena tu penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok lopis tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya yeah.
3: Gawok bumai ya
1: nyak meh kita jam dia tu mayuh meh gerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat di luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak di luar jam dia tu leban gaya hari ya ke beketuk tu uliah ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di indoor ia kita buka imbarawan kita buka munyi kunci jaya tadi nah okey nama kini tanda ngau simptom empas sebun tu ngagai pengerai dah Encik Jaya
3: kesan ti dekok dia sai ke sepengudah kena sembun tu ianya kita akan berasa gatal bot tekak ngau batuak lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput pasnya mata berasa pedias serta berai hidung beraik engkau suah bersin
1: engkasi
3: engkasi boleh engkasi pasnya kulit megok asai gatal apa
1: gatal
3: tadi engkau ngasai ke dadanya pedias pedih dadau Nyak lah tadi sintam-sintam ya ti dikenal sebon tu tadi.
1: Oh, nah. Nyak kira ke sintam ke terubahnya nak oh. Yang kawam tu kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih meh hari oh. Sidak golongan ni ke dah ada sebuat nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngasai saya ketau entik tu di tapi kita gayari tu majak semajak bisik beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pihak megak mata bisik pedias berai pihak megak hidung ngau kulit bisik gatal pihak megak dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisik kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebon tu Encik Jaya
3: di kena ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebon tu ianya ia ke terubah ya sidak ke napik penyakit bakal batuk flu asma pedias mata pedias jantung tau ke penyakit lempuang kronik patut datang ngagai klinik anti penyakit yang majak balat.
1: Betul.
3: Lepasnya ya kedua enyak sidak ke dalam raban berisiko tinggi patut seruran ngambil ubat sidak bako ke dilalau. Lepasnya ya ketiga ngenak penutup mo ti engkeman lebuh pansut ari rumah. Lepasnya ngurang ke pengawak berluar. Anang tu kelalu tanya lah petani kurang ada.
1: Hanya sebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngaji jadi ngelangkak ke pengawal tanggai hari ke ngasuh kita itu tadi tidak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, terus kah?
3: Udahnya ikalima hanya mensia mayuah dilalau ngambil ke seruran nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun kena air tik bersih. Pasnya ke enam hanya irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi atau ke kalau bala awas ni dah tu cukup air buat tubuh tai. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bako nginsap. Ya ke penode hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusa buat kendang dol sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusah ya ke datai hari gayari ya ke sebun. Mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat di Kenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agak ke berandau engkau nama tu orang bujang tu tadi ama nino darah sepiak nyuan tadi nya kabannya kabannya ulah meri nama
4: hello oh. Nama saya Aiki Jaslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
4: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Sama Encik Jaya tu. Dah kemadah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyok tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Amanto. Tidak dekat berjaku. Tidak udah berjaku. Berkawal ngau info. Katiku kita nyaga penggerai lebuah napik. Musim sebuan ya ke bangsa tu. Nya pulai baru ngagai Encik Jaya tu. Penerang bukai ke dekat dipungsi kenuan. Sebedau tua ngujung ke randau ke sekali tu.
3: Jadi ngai-ngai belu peningau. Leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri. Ti macam kita ke pansuat ke. Ti boleh berkenak ke Max.
1: Sekabung mua.
3: Sekabung mua.
1: Sekabung mua.
3: Tadi. Jadi nanti bakal kepada aku tadi menemuk kita bisik sintam-sintam kepada aku nyok. Kita tahu ngagai klinik ke Semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita.
1: Ya, nanti kita yang ngasai ke diri empunya tu sah pedias nseput semua nang jauh hospital lah. Ubat ya ke meruan dia bari diambil kita di hospital tadi anak ninggal ke ya. Kelebih lagi sidak ya ke Kedekumbai golongan berisiko. Nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM

0: sebelum tua ngunjung ke program. Udah berapa bulan di bagi Menu Sri Aman, Mbak Upis Pengerai bagi Menu Sri Aman?
1: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
0: 8 bulan.
1: Masuk ke 8 bulan.
0: Lagi lama kini praktikal kita?
1: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
0: Berita kami. Nak berasai nak.
1: Oh, nyok meh.
0: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin. Tidak silap aku pun tahun bulan berapa mainnya nuan ngau bala nuan niki ngagai konti kita.
1: Oh, bulan 4.
0: Bulan 4. Nak berasai dia tu dah bulan 8. Sidak apanya ka temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nya tadi Encik Jaya nak Edward, terima kasih baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran Opis Pengerai bagi Menua Sri Aman. Tunggu juang ke program Ruai Kitai ke sekali itu. Terima kasih ya, bertemu baru dalam awak kebukai program itu.

0: merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Okay, lagu kerikumbai bersurakop hati hari akhirat libau. Sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Nick Repensi ngau Sila King dan pengurindau. Agak mengkang ngau YFM Suyaman. Lalu mengkang mega aku ibin ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngali hari telage. Ya, berasai nak nyamai mega konti sore itu. Gatal batar kuang. Nak tahu jawah ayamat. Saya harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di penjalai ka. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke Beketok, Balat Sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Edward tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suriaman. Jadi kelalau nya di ketengau kita semanya kita nape ubah gaya hari ke Pensato. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar boleh ngatai ke penanggul batang tubuh sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ia kebisik berpenyakit. Jadi ngatai ke sebengkah gerah ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Jadi persatuan tahu ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger hingga kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Suriaman adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak Pasar Lacau kena hari lima ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 1 ngali hari nyalai kita bala veteran yang keba bagi menua Suriaman dan dikelalu ke data ngagai program ngulu kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru ngau kita hari kita ia kenyadi veteran ATM ia ke bisa masuk dalam Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Pampang Suriaman. Kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan tu lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan tu ya ke bisi perambu dekat nguluk program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian megakat persatuan tu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine, 017-8012-315, 017-8012-315. Ya tadi penerang, ya kedatai dari Persatuan Veteran, Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak megangau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Suriaman tidak ngatur kaunter bergerak persatuan tu ba Lacau ba Pasar Lacau hari 5 tu 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngali hari. Bala veteran kita ya kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to na diperansang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berengkat pukul 9 pagi nyentuk ngegas 1 ngali hari ba Pasar Lacau Semak Kedai DIY Lacau. Jadi site to sebengkah pesan berat ya kebaru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum Linggi anak lakum udah nadai 11/8/2026 ba hospital hospital Sibu. Niang dekat di Senggai 12/8/2026 lemai to lemai tiga di Anjung pagi 13/8/2026 sari pergila pagi hari 4. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Megah Kaban Belayan, kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oyak, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah kemati, Linggi Anak Lakum, Udah Nadai, 11/8/2026, Bah Hospital Sibu. Niang dekat Desenggai, 12/8/2026 Dianjung pagi hari 4 13/8/2026 di Senggai lemai to lemai hari 3 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke di tujuh pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penderang kesilia berkawan ngagai penusah tu. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-3027-481, 013-3027-481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi, kelebih lagi pesan berat yang dikenatai kakunya tadi, terang magang penerangnya, kelebih lagi didinga kaban belayan tadi tuju ke pesan tu.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Master.

Yang ngatai ke Siti pesan berat yang baru diterima dari Balap Ninga bahwa ke sekali itu ngatai ke pesan yang ke pekawal ngau pengawang ngata sulit ngau muai ente balu datai dari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawang ngata sulit ngau muai ente balu niang apai sidak ya, yang niang David Matan anak ambang, niang David Matan anak ambang, tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/8/2026. Hari 6 tidak data itu jam 10 pagi barumah niang tompo rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kaban belayan bukai tik ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu, minta kita datai nguluk pengawak. Ngetah sulit ngemuai terbalu niang David Matan anak ambang. Tau kapai Simon dekat diatur ngucara sembiang. 15/8/2026. Hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah niang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi, terang didinga, kelebih lagi terang didinga, kaban belayan, tidak dituju ke pesan-pesannya. Kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu, data dari Rosie Uswa. Sebengkah mengga lagu baru, kedi kumbai, lenyau di balut sebon. Terus ke pengenindok, mendiang ke YFM Sri Aman, ngelah tengah hari.

Okay, hanang la ka pengrino kita di Balot Sebon, lenyau di Balot Sebon, tajapan kayari kita. Sebon jam dia tu di menua kita dibagi menua Suraman, piam ke menua-menua bukai di mana kita di Sarawak di tu. Terus ke pengrino kita, mendiang ke YFM. Ini macam berita dekat dikunci ke ngau kita nangkan. Kita piam ke lagu-lagu, dikharap ke tau merindang hati kita jam dia tu. Harap ke semua pengawal kita di tour ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedata yang diupis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua betuang. Jadi hari itu 12 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kelaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur peringkat hari 9 pagi menyentuh ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pergila jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngelih hari diatur bab pusat penjajah Kabung. Pihak Megal 15 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P204 Betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026 diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngelih hari bak tamuk lama di Sepawah. Pihak Mega 16 hari bulan 8 2026 hari Minggu jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk ungkup Dun N40 Kabung 16 hari bulan 8 9 pagi nyentuk 3 ngali hari bak pusat penjajah Kabung Mega. Nangkan kenyat 14 ngau 15 hari bulan 8 2026 hari 5 ngau hari 6 jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P201 Batang Lopar ungkup Dun N29 Beting Maro 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar Serbanika Keluarga di pusat. Jadinya ungkup Parlimen P201 Batang Lopar Dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngau 15 hari bulan 8 hari 5 ngori 6 mega bisi diatur jualan Rahmah Madani ungkup N33 Angkelili Dun N33 Angkelili 8 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari bak ya heng. Pihak mega 15 ngawak 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan bak lacau minimat. Dan tadi kenyak 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuk 8.30 malam bak Ewin di Suraman dia. Untuk di kenyak 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari 6 ngau hari Minggu ungkup Dun N35 Saribas jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuh 3 ngali hari bak Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari Minggu hujung minggu tu ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani diatur bak 6 liong betung 9 pagi nyentuh 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15 hingga 16 hari bulan 8 2026 hari 6 hari Minggu utok ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah Madani dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Nya tadi sebengkak info diperkunci ke opis dagang dalam menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman bekawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Atau lagu dari Florent Low kerikumai peminat nuan. Terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM.
Terus ke pengirindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang agak jam ke penuli pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan, Ngau Jacinta Olivia. Lagu kerikumbai Emperuji Ati.

0: Inilahkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ningal hari malam-malam ke tinduk rindu ningal radio dah. Orang penyanyi merindu nggak berita nak. Orang penyanyi orang lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapor rindu ningal puati ningal. Sidang ngalai sidak. Ano namanya tidak bunyi jam orang lama mana magang. Orang keliap baru rindu ningal.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tengok lagu hari makal jemaat kerekumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngagai kita ya kesuah minta lagu hari Michael Jemaat bekasida Alec Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael Jemaat. Teniti aku ya kak minta lagu hari Michael Jemaat kerekumbai pengrindu di Labuan Sebon aku ya. Tanda dengar wak kita ya moga bisa nyedia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahu ngelantang hati kita. Lagu Michael Jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu moga dikenal merindang siku ya ke bempu akaun Boniface EP ya. Ya bisa moga minta lagu hari Michael Jemaat kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak muka James Tanding, pihak muka Solomon Pagang. Ngau semua ia kengelala tuai sekali kenya pihak ngelala aku Boniface Ipiah. Nah tadi sida ia kebisi minta lagu hari Michael Jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke sekali itu. Lagu kedikumbai pengrindu dah nyata ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang kedikumbai. Terima kasih ya ke surat nuan. Ya, kita menyangka lagu-lagu tau.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Selamat Hari Kebangsaan!
0: Bersama kita kekalkan perpaduan,
3: sayangi Malaysia
4: dan hargai jasa para pejuang.

Okey, Selamat Hari Bangsa 2026. Monyet ku pesan dari Raban Nembia di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan Selamat Hari Kebangsaan ke-69. Jadi malam ni ingat kita bisa nyindia kemegak lagu dari Penny Lily ke dikumbai Saya Semaya Balang. Nangkan kenyal lagi kita meliang ke lagu dari Wesley Belajar. Hati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh mana pengerai kita pihak menggadiris bilik ngau bala anak kelebih hagi jam dia to laban kita benong napik gayari ya kebala taman bersebun jam dia to anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh kita ke sekali temen yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu lagu Polen Linang to namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkap sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua tanah kita Taluak, ke menua kita ya, Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Nak berasa ya. Dikarap ke Agi Semampai Lantang mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Kami dekat berengkah berkongsi ke pesan-pesan rindu hati, pesan minta lagu kita. Ya, kena nyong kita di Facebook Suri Aman FM, YFM Suri Aman. Okey, 1, 2, 3, kita terus berengkah berkongsi ke pesan rindu hati hari kita bila peninggal. Keterubah datang dari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, panas kami bak lubuak antau. Minta mayan ke lagu Ari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngekai semua yang ngelala kelebih hagi kawan Facebook. Lalu Sinun Idi Sino Aman dengan lagu lama kenang batawan 72-74 lagu sida baka niang peni lili biar mega Roslin Jati Biang biar mega Michael Jemat labu hai mata ninga ke lagu lama kok Sinun Idi untuk peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngelai hari ngagai Puan Sindun Edi. Lalu apai lambai ke sekali itu ngatai ke pesan dari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami bak bintang war dito. Minta tebah ke lagu utai orang dari Edi. Dikena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawal. Ko apai lambai. Emily Kelvin. Ari Gemas Johor minta mayan ke lagu Ari Florent High Kawal Antara Tua dikena merindang peninga YFM ngali hari tu nujunuan tucum-tucum selalu. Terima kasih ya Ko Emily Kelvin. Lalu tu Joshua Peter minta mayan ke lagu Ari Florent High Megak Kuya. Selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali tu Azrin Hiri Hairi kini, Hiri kini, H-Y-R-E-E, Hairi. Selamat berjalan ke pengawal Ari Kota Samarahan, minta ke natai ke besar rindu hati, ia kena tujuh ke yang agai semua kenglala, minta sebarang lagu. Siti itu datai dari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawal panas Ari kami di Limbang, minta tebah ke lagu, ia kena baik Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan, kena merinang. Lia Ancur, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Mambang Jack, Ngau Sina Limian. Terima kasih ya kok. Pesan dari Lily Anthony. Lalu si Teto, Ari Morgan Gol, Ari Lubantu, minta main ke sebarang lagu, dia kena merenang semua peningah, sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Kari Lubantu. Lalu to pesan yang kedatai dari Michael Johnny. Panas menua kami di Surian di to koya IPU majak nike jerbu nyo petang. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan midang belalai kena yang merindang bala madek ya baka Simon Johnny Basibo Gabriel Lauren Dimos Sebastian Pauline Morin. Kabar melayan di sebarang luar sidak tu diau pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawit. Jako pesan harap kita semampai lantang dalam semua pengawak pihak megak gerai belama. Lalu ke Siti tu ianya Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak genuan bakonti dia gayari kami bak miri panas jam dia tu minta tebah ke lagu wari Winnie Albert megak kuya. Dituju ngagai bala menyade sidak serumah basungai rebuh batu lintang undup ngajak pesan sama belak lantang kita arab ke teperindang mendiang ke YFM mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu tu Lemuk Randi balat besebun kami bak kenawet dia tu ko Lemuk Randi ia minta lagu wari Ricky Anderson ngalai bungai pinang dikena merindang semua yakeng lala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita melihat ke
lagu kada pinta balap ningas te lagu bisa disedia kerita Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal gain Wan Bakonti di Suriamandia, panas kami Bak Johor, minta Wan nebah ke sebarang lagu Ari Itamdin, di kena merindang kaban belayan di Sarawak din ya kenglala menantu ngocok ya kebak Sibu Jaya Indok Knawit, Dawa Tenggoling, pihak makasih dah sebilik di Johor, lalu nujuan Wan Bakonti dia, terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua ya Kang Lala Lina Bugis, Golina Bugis. Kita bisa nyendia ke Siti lagu dari Ricky Anderson ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang kau ya, ngasuh nyawa nak masuk makai. Maunya ikut sekedar lagu, ba lagu kena kombai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Nak pedih berkenyap peningah. Siang hari gila bayang, ngasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang diri hari ke suah kemakai. Tak nak nyamai ke gila bayang kau dek. Okey, terus kita kenatai ke pesan-pesan yang bisa diterima hari balap ninga. Dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman, pesan rindu hati. Atau pesan yang kedatai dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan yang ke Nur Nampung Pelajar di terbilang di Pulau Pinang USM, yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dituju ke ya, kena yang merindang Nduan di Seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuah kaban yang ke bakal sedap pita tingkau Kujam, Emilia Sam, Syasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddy, Stamos Devi Still Love. Mayuh hage. Nyungku jauh pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Ditujuk ya megang agai sedap sebilia. Indai ya, apai ya, menyadik ya, ake ngoine. Aka ngau jauh pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Bisa emoji orang kena tiap air mata. Emoji ni tiap air mata. Segaya orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito, di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal, minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikena berindang bala kaban Facebook. Ia ke ngelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah berindang kami ku Sendi N. Tok tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke baja, minat merek selamat ngalai hari, ngau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalai hari, merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin ke baja. Lalu to Stamos Stevi Still Love. Selamat ngalai hari, selamat ngatur pengawal jam dia tu. Ungkup sari tu ngagai semua minta mayan ke lagu Sulu Sapa Aku. Ari Frankie Will dikena berindang semua kaban ya ke ngelala. Terima kasih ya ko Stamos Stevi Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal guys semua yang kengelala kelebihan ke kegenuan yang kebak konti dia. Cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dia kena berindang dari info kawan Facebook, kawan belayan yang kengelala. Nggak cukup pesan, Erop Aik Mayuah angat ari bansoto. Erop Aik Mayuah maya ari angat bansoto. Ko pesan ari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebelum kita yang natai ke lagu yang kena pinta sikap peningat kita. Mayuh hanya ke minta lagu. Tapi saya empat ikut bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu. Ya ke depasang kita itu lagi. Sebenarnya natai ke pesan dari Serina Sendai Janang. Selamat ngelih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Salam dari Suratu. Nuju semua orang kengelala bakal induk kenawit. Miri Ubon Matian, Sinun Eddy, Syasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukaya Kenglala, Serina Sendai Janang, Jakob Usan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Nyata ada pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedikumai Bisik Ganti Nuan.

Okey, lagu hari ini Albert kena kumai bisik ganti Noan. Lagu kedua ke penuli dalam program Nur berkongsi ke pesan Inu Hati. Cuma ambil pesan dari kita bala peninga. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru nyuak ke penuh dua tu ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ga YFM Kuching dan terus ke program dalam program kedekumai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi ngah kita hari pukul 3 nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi di dinga hari YFM Miri berangkat pukul 3 ngalih hari atau lagi. Terima kasih kepada peninggal yang kesempatan mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru dengan aku Ibin atau ke Steven atau pasilai dengan kami di YFM Suria Aman. Ngelah tengah hari nanti yang tengah hari hari 3 nyentuh ke pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Igo Anthony kedai kumai menikai pengurindu. Jadi pesan bekas lama membala peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato. Anang kelalu lama baluar rumah jam jatuh laban to uliang ngeruga pengerai kita semak gaya hari to majak semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreatur kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih lagi. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih lagi ia ke TC kita jam dia tu kelebih lagi orang kelik sayau deres biliak pihak mega bala pangan bala kaban tek suah ngau kitai ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kitai anak-anak ingat kurangnya ia kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kerekumbai meligai pengurindau temu baru dalam awak kebukai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: G-Mix, for kings only.

0: FM 101.1 WGW.
1: Ngawi Hari
2: YFM 101.1.

Ya, 2 minit lepas pukul 3 ngalari, semua ngalari ngagai bala peningai kita. Terima kasih ngagai Steven, kau dah mulai ngok kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari, nyadi datai bawa aku dekat mulai ngok kita, nyentuk ngagai pukul 6 tu lagi ya. Ya, nama pengawa bala peningai kita, jam ke dia tu, nyangkanya sekedar hari kita. Benung belalak kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak, ke biagi kita ke gawak. Upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah ya. Jadi kaya hari agi bersebun. Ngarap ke bala peninga kita. Anang udu berambun barat luar ya. Kelebih agi berbaik ke bala nemit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu pihak megak gayari kangat tau. Tentu ke bala peninga kita yang nang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalai. Ya, kena muka lawak rentak ngalih hari kita atau lagu kedibai Zabia meringai sulam pengerindu.

Atau berkawa ngau gayari. Kita belak nemu gayari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau kak Selampur kanang Munua Bonio yang kawam Sarawak nyentuk ngau gayari 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bersama ke gaya hari Tungak Selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik Jalai Besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil ke seruran meresa website ngau media rama rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat diatua kena 25 ngau dua pernah mari bulan 11 tau. Ini abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanid Said madah ke awamnya diatur berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngau silik agik buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejananya di antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam ke diatua bergulai ngau kursi Nusantara. Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya disadang di penyadi sapit premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di menua kita. Lagi merindang kita ngau lagu. Sebelum kita ningal ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi. Mbak awak berita Batar Rajang. Yang jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tu. Hari kemari kanono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode.
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa meganya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nak ada pekutan akai.

0: Star.
1: Baik, baik, baik, nolong kau ikat. Cepat nolong kungun saya pi kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Kuji dengan awak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
2: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tuk dibai YFM Iban.
0: Wopan Gangnam Star.
3: Ya, nak pasal jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut Kementerian Sigih lagi bawa berita macam rajang tentang tau lagu ke dibai Luan Bujang Sibia Banyi Bujang Miri dituju ke Teresa Batu ngagai Bujang ya.

0: Ya, mari selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita batara jang kita ke sekali itu. Jadi ya peningan mayu karena ya sehari itu aku berasa itu megah hati lapan bisik temui ke dekat mulai ngaku kita. Nu kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisik dia tu bagi meruang kita di kapit. Jadi ya tu lalu ke penatai hanya ketua perlombaan pengarah Tuan Freddy ngau megah pegawai Hari Upis Tanian Mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingo jadi peninggal mayu ngambil kena masal awak tau ke jam kita kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agropes bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu pilih menua kami di kapit jadi terbaya baik selamat ngali hari selamat bertemu guys dua ini
1: ya selamat ngali hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peningkat mayu tu mengau kai ke terubah serta agropes bagi menua kita di kapit berkongsi ngau kita ibu peningkat ngau peningkat di radio bakau ngau program ke bisik dia tu serta kait lai penyakah serta ya kerja pengawal tu nyak ke di baik di bantai serta ya ujung minggu tu. Jadi ya aku terus dulu ngakai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkongsi ngau peningkat mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agrofest bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke Upis Tanam Nua Sarawak. Dekat beri besar pengagai hati serta terima kasih ngagai ATM. Kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Labah udah beri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawal kapit agrofest ke dekat diatur kena 14 nyentuk ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun square kapit. Jadi bakal sebut kita rambai jaku kapit agropes bakal ketahuan tu ianya ketiga kau nyebut kena jaku orang putih innovating agriculture for food security taukah dia lihat aku ngagai jaku kita ngerangsang inovasi dalam pengawal petanam topi nuju pengelantang pemakai tilestari jadi rambai jaku tu megak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lama Bintulu tu kai kumai orang Lasar Penyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala indu bab ngawak petanam tupi tu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngena teknologi bertanam tupik secara moden. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu meri manyuh bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai, serta usahawan bak menua kapit tu. Serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu. Jadi antara impak positif. Ke di andal kami sigi, ningkat ke penemu serta pengandiak sidak ya. Jadi pengawak tu, bisi pengawak talimat, bisi demonstrasi, bisi beri sudah khusus 2 hari. Jadi itu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah. Ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi sidak diberi peluang berjual, berdagang serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai datai dari luar kapit. Ketiga ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit ati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak tanam tupi laban dia tu kita yang menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyong kena teknologi, manyong kena sistem bakal kena ari handphone. IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, jadi narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung pengok tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara Rambai Jaku ngau impak ke Komno Kapitu Ila.
0: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke impak agai pengawak kedia tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih baik agai kita di Kapempu ke ngau bab pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyang agai Nuan Tuan Muhammad Aidil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di atas memanjai 3 hari tu ni. Lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang ti ditagak ke lebuh maya Agrofest atau ilah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi aku ngari ke Pegawai Pertanian Bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami buat kapit lah sebakal ngau Agrofest yang sudah diadu di Pelayah Menua Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya natai pertemuan yang ke bisa datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak yang lebih kurang dalam 5,000 ikut. Orang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawak tu dia tu ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di nama nama ko kita mandah ya ke di uliah bala orang ya ke bisa berjual menyanyi ilak lebih kurang dalam 150,000 piak lah hasil utai ke dijual menyanyi ilak. Jadi kita lagi aku kan lansak muka tentang pameran atau ke nama utai ke bisa ya ke dipandang ke menyanyi ilak yang bisa upi-upi perintah banyaknya di baruh perintah Menua Sarawak atau ke perintah persekutuan lah perintah besar kita serta company-company swasta ngau mega bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupik lah lebih pihak mega di maya kapit Agrofest atau ilak kita di kapit bisa muka kapit kitchen. Oh, kapit kitchen jadi kapit kitchen tu yang dekat berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lauk ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit tang nadai di menua bukai. Oh, mainnya ilok bisik dijual lah mat. Jadi tu antara tu ke utai ke nariat penatai temuai lah. Jadi pemudahnya mengga kami hari upip tanam bisa muka konta atau ke bisa ngeregister ungkup kita kegemaran ke pengawak bertanam bertupai au ianya sistem itani. Jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita, bisa sudah didaftar ke kita, bisa sudah diregister kita. Jadi maya tu buat peluang untuk ilang mengga kita muka konta ngambil balai ke bedaung register atau ke ia ke baru nemu nama utai itani itu mayanya ilang. Bala kita di kapit tu boleh bertanya lah laban bala dari ibu pejabat kami upih hinduk besai kami di Kucing bisa nurun mayanya lah dah. Jadi pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya dia atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah dengan orang reja atau ke ngadu ke bisnis berkawal dengan bertanam tupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngagak sus cili undangnya tadi bisa terlibat pembangunan tanaman dabai atau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah undangnya mengga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au entik di menua Kucing atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu dulu cuba kita itu menggah ngau terubuat masin jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisa air ke mana, bisa ikan ke berga. Jadi bisa usahawan kita yang kita kapit ditumpu yang peranak hari Bukit Mabuang ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masian. Oh. Jadi amanya tu ya bisa dijemput kami hari upi tanam merek talimat atau ke merek ceramah berkawal ngau bekeni yang memproses bekeni yang ngagak ikan semah premium masian tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke dia di menulu atau ke dia di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai maya tu ilak deh laban kunci penemu tu tusah dibeli nadai dijual utai tu peri aja kita sebuat tau ke kita di kapit tau sambal datai meniang ketuk bisa diberi makai ngung ngirup maya kalimat tau ke maya ke berceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari ke duduk berkedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lama nya lah au pergi deh undanya mengga bisa pekit-pekit bukai baka pekit tua paling nyamai undanya tadi bisa pekit nama kurang nyebut neka berapa pemayuh ikan ni ke dalam balangnya ila undanya bisa pekit bekening kurang nyebut jakok nekanya ni pekit
3: meramu
1: meramu berapa pemerat tanan pisang undanya berapa pemerat ikan undanya berapa ulas atau berapa igi pisang dalam setanamnya ngau bisa mengga the boys of Kapit. Jadi the boys of Kapit tu pakai belagu. Tang pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya. Jadi udahnya untuk bala anak-anak ik ngau apa inai ke datai mengga bisa mengga pakai di tu ke main ke dia tu ngagai bala anak-anak kita inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ku jako Melayu ya dah ngecuak menyeku kita. Udahnya tadi bakal selama mah kena kita narit atau kena kita merindang bala kita dikapit. Jadi kami hari upis bertanam mengga bisa ngemai ke bisa ngangau ke dui ko artis ti popular kita iban di menu Sarawak tu inya lemai 14,000 bulan bisa ayak tan 16 tu Ricky Anderson bisa bergulai ngau kita. Udahnya tadi malam 15,000 bulan inya bisa Bobby Klow ngau bisa mengga penampilan khas maya hari penutupan hari minggunya inya inyalah lata jual lah the legend tu orang dalam kisit inyalah lata jual tu ya bisa mengga datang berperina reti ya kita di kapit maya tu ilak bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila merenang kita di menua kapit jadi ya mengga aku ngai nak narit ati bala kita di menua kapit ikut dah datang maya ilak bisa dijual tiket benasiat. Jadi tiket benasiat tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan. Tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat. Ya kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah. Ianya hari hari kepenuh dirinya. Cebutan bisa price ianya cukup. Lain gak hari ngurang lain tak tuan. Oh? Ya aku udah agrofest ya aku udah bak menua bukai. Bisa gol bal. Oh gol bal tu nama kurang nyebut. Kepian mau. Kepian mau punya jago kita ya. Udahnya tadi bisa peti air, bisa TV, bisa cinso, pemancit, ngau barang-barang kebukai mah. Oh. Jadi aku harap ke kita dekat piat tu anang anang turun runa ngai ke baik rupa lai kemno bukai gol balnya lah. Cinso.
3: Okey, au maneh-maneh utai ke di bantai ke kita sebuah sepemanyai 3 hari berunggu hari siang untuk ke malam tu ni tuan. Tu muka kak nemu ni alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini nah majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjadi ke pengawak kita sebuah tu
1: okey jadi majlis penangguhan kita maya tu ilak ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pia lalu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Menteri Infaikot atau ke Menteri Pertanam Tupai Empu ianya Dato' Sri Dr. Steberuni Anak Utum ngau bala tumai-tumai bukai ngau bala lokal-lokal webi bukai lah ya kebisa datai mainnya lah.
3: Ya. Au, terima kasih tuan. Udah nyak tu mekak ni. Ngambil ke aku terus ngau ranau tu ke tanya kita ke sekali tu. Pulai baru ngai tuan, tuan Freddy ni. Kelimpari pengawak kita ke di kapit tu ke bising atau agrofest tu. Bising kini pengawak tu dia tu seberau ba kapit tu ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tu kot tuan.
2: Okey, terima kasih. Ya, sebelum aku nyebut dini gele bukai ke dekat dia tu pengawak agrofest tu. Jadi aku akan nyebut nyentuh lagi tentang itani. Oh. Jadi aku ngena mansal bahwa orang kepengok bumai bahwa menua kapit tu datai ngalu ngeregister diri bak itani laban lukai nama sigi semak jaku ialah peminta bantuan ialah manyuah ngena online lalu kena sistem itani. Jadi Malaysia manyuah itu ialah dah bisi register dalam itani boleh minta bantu ngau nama tak kebisi sebias kami bak jabatan oleh temus da badia ila jadi nya penting ya balakai bedau kala register ba itani datai kalau register ba bob sida upis bertanam menua kapiat au jadi penyentuh nyebut nyebut pasal agropes ke dekat diatur git jatuh ila jadi kapiat bahagian atau ke menua ke lima udah diatur pengawal agropes terubah sekali ya berpun hari limbang sebab limbang agropes bulan 4 udahnya ya lu kepakan kepakan agropes bulan 6 sebawah agropes bulan Julai serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24-26 Julai udahnya kapit agropes dekat dia dia di 14 ngagai 16 bulan 8 tu jadi nak lama ya 2 hari lagi ya, 2 hari lagi ya. Oh. Udah kapit pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat dalat agropes 21 ngagai 23 bulan 8 lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 dari bulan 9 udahnya baru ya ngagai Sarawak agropes kayak sebut ke tadi ke dekat dia tu ba Laskar Kenyalang Bintulu banyak program agropes kayak dekat dia tu tahun tu.
3: Au mayuh pajalai kita sebuat desai empo awak ndo kita sebuat tu ne ngermai ke Agrofest 2026 ke Skeleton ni tuan. Lalu ke Skeleton megak nanya tuan tuan Muhammad Adil bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian te popular bak bagi menua kita di kafe ne ngamai kurang peningal di luar nemu pihak aku ne. Okey.
1: Okey, terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kafe tu itu ya musim buah lah dia tu ke hari subak lah antara buah atau ke utai ke paling-paling popular bak kita di kapit ini buah dabai lebih lagi nanti dabainya datai dari menua suang au nya bak buah jadi bak ikan kita itu popular atau ke dikelala orang ngau ikan ke berga ini bak ikan purau kita sama nemu merga ya dunia ikan semah ngau bala ikan-ikan kebukai lah jadi nya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya enggak dari segi pemakai canai goreng segi terima kitai enggak nanti orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau bakal buah-buah bukai nya bakal tidak buah isau ngau mayuh agak lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
3: anak yang sepaya okay, terima kasih tuan ngawan tadi jadi ke penudi di kena nutup ranau kita tiga awak ke sedua itu natai ke Jakut Tesau Jakut Pengalu nama kini pengarah artis duai bawa pengawal Agrofest ni nuan dulu tuan Freddy nah.
2: Okey. Jadi aku ngau ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest dekat dia gagak kami hari 14 yang tu ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh pameran dekat dibuka. Ya. Nama tapi kita ketemu kita boleh ketemu ngabala sida ke Singapura pamernya. Nya mega ukai seminar sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida hari menua sibu sama tau datai nada salah laban kita sama kami ke bawa tu laban manyuah tai ke dekat dipandang kami maya tu ila nya hari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengawal tu ngau manah mah. Jadi ke sudah hari kapit kalau ke cuma ideal bisa kita akan sebut beri peluang ya.
1: Okey, ke penundi hari aku ngari ke kami sebuat hari kapit tiap muka bala tim kami sebuat ke hari ibu pejabat terima kasih lah bodoh mantuk kami sebuat beramu lalu ngatu lalu teto jadi dua hari tak kak datai lalu kita sama ngarap ke utai tu mujual serta nitiah ke utai ku dah dirancang kita ngambil ke julu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah mereka talimat dari segi pemansang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke segi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya menyatu ilok seraya ke berjual lalu ngeremai kaget laban mayanya bisik tidak fama kan entek tidak ya nak nemu bekni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisik ngau pameran aja tam enggak bala kita bukai di menua kapi tau tau nanya di mino aku berjual utai tau ila tidak fama oleh nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngagi kita bukan minat di kapi tam enggak di seluruh menua Sarawak tau aja takit kita dulu udah cukup bagi aku awak ke kita utai ditanam, utai ditupik kita nyak, nyadi ke hasil, nyadi ke duit, ngatai ke penatai pemisik ngai ruang bilik kita siku-siku.
3: Okey, terima kasih ngai tuan Muhammad Adil, tau ke Ingo ke penudi ke lemai tu ne. Nyak yang peninggal mayu. Ranau aku begulai ngau pengari hari upis petanam betupik bekau ngau kapit agrofes 2026. Terima kasih hangai nuan ketua penolong pengarah nyak Tuan Freddy. Pihak menggawat angkai perawai kita Tuan Muhammad Aidil atau ke Ingo ke udah berkongsi ngeratai kerim pun agai kongti kita ke sekali itu. Nyak hari kami di kapit ke sekali itu bawa berita Mata Rajang. Terima kasih ya.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Radio.
1: YFM. The 101.3. YFM.
2: Ya udah lagu ke di baik Rick Anderson, Durek Dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Berpantun.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta lanang tak berjimbang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak dong.

0: lagi ngisap tuku yuang salah hari se urang dicapi doang
1: apui dicap ai jiro dinangar seripas ukai aku nalu balas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprir 16 ya
1: akhirnya pergi aja. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, Pak Awak Rentak Ngali Hari di YFM.
3: Ya, peningat mayu kita buat program Aram Berpantun. Tak bisa orang telefon ke konti sabar-sabar lah. Nanti aku nabit spot lock. Nabit ke bala pelinga kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngali hari tu. Sama-sama kita berpantuan. Wow, bertima pantuan me kita. Kena ngelindang hati diri. Agak bala peningat kita, kagip gulengo kita, jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM session kemerinang kita. Ajapan kita dituntung gaya hari kebersembuan. Mak nyamanan ala kita berjalan ya. Kak penengai, milih dia buat rumah dulu. Mak kita ya, burung dulu. Bah berengkah kita. Kita nyawut kangau peninga kita ke terubah. Hello.
4: Hello, Aki Wan tu.
3: Okey, Aki Wan. Nama berita.
4: Mana saya sejerbau?
3: Kau balat ni mana?
4: Balat lah.
3: Balat ya. Sama-sama jaga pengerai. Hello.
4: Hello.
3: Oh, nama agak bunyi tu.
4: Entah,
3: radio, jauh ke dari hari radio, enggak yang nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon mana nangkap radionya? Nya, ya, bukan bunyi. Jauh ke mimik hari, okay. Teruskan dia, pantuan hari Nuan.
4: Okay. Ya.
3: Awak terus ke pantunan.
4: Aku akan minta bantar si ke nama si minta bayar. Minta bayar tu aku malah bantar si ke ya. Alah ke sini ya.
3: Jawab kami mi ada radio nan. Mak emu menyel ke?
4: Oh.
3: Hello. Okay, terus ke dia.
4: Okay. Hello.
3: Ulan ingat aku. Terus ke dia.
4: Itu bunyi ke sini ingat. Itu minta pada arti ya. Maka aku aci kakak menurut Cina. Dan kalau alarah buah getah. Buat kita rangkai labodan. Mimpi mendak bayar. Nyak madah ke kaban. Bisi dekat ditanya orang. Nanya aja lo.
3: Okey, nyak.
4: Salah saya yang sini nyak.
3: Okey. Nyak tadi peningat kita minggu yang tadi. Nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang kak dekat ditanya orang. Ya, ngarap ke bala peningat ini kita dia tak nemu meh nanti semua mimpi gagai bayar hanya sejak mimpi mana mimpi dekat ditanya orang. Ya, nak tujuh-tujuh mana kita nyawut kangau. Hello.
5: Hari muka.
3: Okey, hari muka janang. Terus ke dia.
5: Okey. Tak ada. Nemu lagi deh. Oh. Mana boleh dengar?
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, baiklah, dia. Apa bisa masuk dia ni? Ya mai udu mudia kulu menua kapiat udah bisi jalai. Ame aku rebuka saya ukamnya udah di hati ente nak nyadi rogi ya mai. Nyak, nejo sedua ya.
3: Okay.
5: Mendiang aja.
3: Ya, nyak tadi janang. Ya, lagi nyawut kangau hari ini. Bala peninga kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
6: Hello.
3: Ya, siapa ngau ku beranau?
6: Hello, sama lemai ke.
3: Okey, sama lemai. Okey, nuju pantun ke siapa?
6: Ya, dia dengar.
3: Okey, terus ke dia.
6: Projek. Projek semangka kanadi. Saya terbantah. Dua belah. Pun mengin. Terbaya mereka midi. Saya terbantah. Tumuh burak. Tuh cuba ni.
3: Monika midi yeah. Puji ya. Buset ni ngah Monika. Oh. Bawa upis saya tu.
6: Bisa.
3: Bisa.
6: Oh, terus salam ya lah.
3: Oh. Bawa belakangnya lah dia.
6: Okey.
3: Iya. Yeah.
6: Terima kasih
3: dia. Okey, sama-sama. Pantun puji dengan Monika ya. Bisa yang ingat pelabak aku.

0: Ya, yeah, kita buka lagi opening kita. Hello.
1: Hello, selamat kali hari DJ kesayangan.
0: Hello, Mak Jessica.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, Bapak Ite bantuan.
1: Ite ja.
0: Terus ke dia, Jessica.
1: Okey, menito. Jalai ketamu beli air tebu. Lalu metu tapau salai. Manua kita dia tu musim jerbu. Sama metuai dianya ke pengerai.
0: Oh.
1: Okey, ngadulu. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga pengerai. Lalu kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti pala peningat kita. Kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Harus telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terungguk amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Dari keangkat negerasi.
0: Okey, pantun
2: nanti
0: kita.
2: Nanti tu.
0: Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tu pantun perangsang dulu tu Dara. Lagi kedua pantun tunik.
0: Okey.
2: Sama ke bilik mudah kita katuan ngegai kedai melihinga. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau malam hari ngulam rumput. Ya meh tanah nuan sakit anyau. Nanti terpedak, nanti berpansak ngeliat, lalu luput.
0: Punai.
2: Oh, Dara. Ya, selalu, saya kira ngau dah pansak. Selalu kesal, tapi luput, Maya.
0: Nampi, ya.
2: Oh, ya, Mi.
0: Oh, kayaknya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita ya. Telepon lagi konti. Dua ya, kita harus telepon 082258634 082258633. Kita ya nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Achan tak? Hari Kucing.
0: Okey, Chan. Apa nonton kita?
3: Nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya, jadi je. Oh, iya, nyak tadi peningat kita.

0: lagu ke di baik Juanas Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jadi kita lagi ya, nyawut tangau hari ya, peninga kita ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai baru darah lagi. Ya. Kau berjalan itu kala ke agi pada berjalan. Kantan ngede lo.
0: Okay, terus ke dia.
1: Di tengah laman Nusa Kajian lewat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asai teka luput bepansa ngenuan bujang. Laban tubuh nan kelalu bau cengung.
0: Mm-hmm.
1: Atau ke darah sisa ke bisa ke lima ngira air tebu berjalan ke kampung boleh lar pai itu musim jerebu wanang kurang kita ngira air.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang saya darah.
0: Ya. Yeah.
1: Saya dah masalah lagi ngode baru.
0: Okay, nyak tadi apa ni ya? Robina. Kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali balik dari kampung Sungai Pinang, lama Semunjan.
0: Oh, baru ni ngau orang Semunjan ku kuat toh.
2: Ya, dulu di sibulan lain.
0: Ketubah ya Bapak Anton, wai?
2: Selalu ke ngomak tu tepi di tu. Udah lama senadainya.
0: Ada lain
2: ke mana?
0: Amat
2: ya,
0: tu,
2: ya.
0: Amat tu saya kira dia
2: nak buat lain. Barang sekarang ada kerja mai.
0: Amatnya, kak betul naik begitu pun tu saya kan?
2: Ya, kami sih pasal dulu ah.
0: Okay.
2: Aku juga ngai semua peningan buat YSM. Okay, pantun namanya itu. Buan tekai dulu mai rimai, ambil siti sumai kalau wak. Bukan ngai bambai kau retuai. Retuai kak memudah kindu. Ainya jam.
0: Jauh eh. Lagi bala peningat kita nyawet ya. Ini non Jessica, Robina, sawetnya. Tahu kaya aina peng nak tu yang mai sek kau ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tahu tangkup ni nak cuan? Lurin lama nak bantuan. Ya, 08-228-634, 08-228-633. Arus telefon benar-benar dibuka ngagai bala peringat kita di Serata Menua. Kau lihat mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Click atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu, orang Bintulu. Ini kari bakalalan ke saya spek warnya, ya. Orang dari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Peningat-peningat kita ke buka, ya. Kita nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello. Hello. Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica. Malas pantun dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang. Di mana-mana.
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana bak tengah tamu saya ngiru kupi. Akai tusan nuan tu Janang. Kadakah kan dua ulih nuan tupi. Udah.

0: Yagi mendiang ke aram berpantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Oh, nak muju. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa kau ke berandau?
1: Selim Adi tadi tadi.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tuju anggai sidak ta ningam. Okey, buah langir, buah kelia. Ulah dipakai kena bersabun. Lapan wan sulu udu nima, beda aku tu orang miskin. Okey, nyajak
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya.

0: Orang Mekah teruskan dia.
1: So, malah pantun tanya kapan ke hari limang ke nama mimpi tukar bayar aku ya. Terima kasih ya. Sebab aku mimpi nak deh. Kasih aku ya tuan ni je.
0: Amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi wai menjadi tangkap bayar. Ngayau kedai. Kak belaki udah mansau cinta. Kasih sudah ya.
0: Okay.
1: Bye.
0: Ya, nyak tadi sama mega. Sawut hari sikap peningat kita. Ya, okay kita ninga pantun ke sekali tu. Hello. Iya nak muncul nguci baru nuan lawan aku nak ninga nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibai Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau peningat kita. Ya, hello.
1: Hello,
0: Jess, pantun kita.
1: Oh, menitu. Berubah berjalan niti pendai. Pendai di tiandara udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah batu musuh udu berduan. Okay.
0: Okay. Ya, nyak tadi

0: Ya 0822-58634 ke 0822-58633. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Ya. Siapa ngau ku meranau?
1: Om Ujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini nuan?
1: Hai kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantun aku menyetuk Mia. Wah. Untuk imun buah pau. Tiga dengan wataga. Wah, timun. Di atas meja lah. Nanti aku bisi jodoh. Kalau nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika. Ah, ni aja.
0: Okey. Nyak tadi peninga kita.

0: Ya kita mulai dengan opening kita ke sekali tu. Hello. Ya nak muncul. Muci baru gak ya. Hello.
1: Memang lebih nak tak naik.
0: Okay, terus ke dia.
1: Oh ya, aku memang yang lepas tengok orang. Ini tahu ya. Terima kasih awak, awak lebih nak. Nah, mereka gaya jahat kita itu.
0: Oh.
1: Eh, saya gaya nak pedak amai. Ambil baju kena betul doang. Ambil salai ikan suntuang. Dia ngumai orang bau tengok. Nyangka kerek itu orang tadi bisa lekat bak mua lubang itu orang. Hanya jauh, eh.
0: Ya.

0: Ya peninggal kita. Hello. Ya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu
0: Ben,
1: Ari Kucing.
0: Okay, Cik, baru ya pelabak aku ngau berpantun eh?
1: Ada kalak baru ngau.
0: Okay, nanti ngawaknya manahnya? Nambah ke kami di Togat, okay?
1: Okay, pantun ke to berkaitan kau cuaca kita dapat lah.
0: Okay.
1: Berkaitan wajar buah.
0: Terus ke dia.
1: Okay, pantun yang bunyi, meli dapai di tamu sibu. Lalu dipai ke uyu sekarang. Menua kita dituntun jerbu, mirut air enam kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya, kita bisa pemantuan ke baru berpantun dengan kita. Ya, kita hubungan lain dengan peningat kita ke sekali tu. Bapak aku hari Indonesia kini. Kita ingat, hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia tu.
0: Mia. Okey, Mia. Terus ke pantun.
2: Aku malas. Siapa tak ada bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika? Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau munsang. Umur kita nyumaja tuai. Nanti bejako anang me Semarang. Nyaja me DJ. Harap tu ya bisa nyinga me. Okay, kasih.
0: Yeah.

0: Ya kita nguji nyawen kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, Robina. Terus kengau pantun, nuan au.
1: Kata kau leka pantun apa tuai yang tadeh kau malah sedara. Nantu dan ingat. Laban berjalai. Yang ngepi pemai ngurat tuai. Laba ngurat udut tinu aku ya?
0: Udut tinu aku ya.
1: Oh. Nunu silukai dekai. Duduk di ruai nunu silukai. Nama tadi. Ini ingat saudara. Bagaimana orang yang nganggau kaku kailah aku malah
0: ya. Okey. Ya. Engkanya bandua gawak kini. Robina tu.

0: tadi lagu Dia. Ya kita ingin yang agak kangau peningan kita. Hey, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami dalam waktu tiga papan jalan dulu, Miri.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Lama nak boleh layan tadi.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyo pergi jap. Balak mah pergi jap.
1: Ni arana so pada sing rek tawa ja amgo tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantun.
1: Nama aku ke bisa nama ampa lama pada ke kita ada. Oh, tak pantunnya.
0: Oh, okey deh. Terus ke dia.
1: Buat muda antar kota, buai umbang, buai ke lubang. Orang kebiak tiap tak pegawai salah tu. Buat buat muda kupak buai ke lubang, buat binjai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit jadi gelar kumang. Ni kita kini naik bisa kan ambil bergerak yang buat tahun baru. Nari nak dengar je. Buah berada tepi kolam. Buah berangan di atas peti. Buah gaya ambil ni. Alah tidak lemah tidak ke, alah tidak ke dalam. Ni ke depan kelita bernemu. Ni sudah bisa laki dah. So, minta lagu ni.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Itu nama Abah Simpan Jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tuai makin bergaya. Nanti bisa pasal lagi nak ni.
0: Ya.
1: Okey, jangan ni. Ila ke baru kah?
0: Ya. Yeah.

0: Ya, peninggal ke saya. Hello.
1: Hello DJ, itu Mia baru tuh. Kau pantau nanti dire tuh DJ.
0: Oke.
1: Oke, kita bunyi ya. Buah ada baik nyamai di empat. Nyamai giga buah kemayang. Lama amat nuan nak aku peda. Kada ke nuan. Agi ingat kaku sayang.
0: Wapun.
1: Nah DJ, oke.
0: Iya, Pak Mamiya tuh. Oke, nyat tadi Mia. Ari kapit lah. Jadi kita agak nyawut kangau. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Sebenarnya Miri tak.
0: Orang Miri. Oke, orang Miri. Pantun kita.
2: Malas. Ya, ngepujuh semalam minunin kemarin.
0: Oh, bikinin bunyi ya?
2: Amunnya tau kok ya, bujang semalam di mana kulenuan. Burung pitu terbaik lapu-lapu, hingga berperugu pun bungai. Dia tu aku lagi masuk yu, nada jalai tua uliah pedulai.
0: Amat, bersekua dulu ne, belajar dulu.
2: Tuh si T.A. tuh kedua ya. Tunggu pagi ku nanam padi, datai di rumah ku nanam liat. Nadai pengrugi tuan nak jadi, bepedak pun tuan nak kalak. Sunak nina nyawa aja. Nyajak nuju ngegai pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Nyak tadi Ebnia. Ya kita terus ngegai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai darah.
0: Oke, okay, Rumina terus ngau pantun dari Nuan.
3: Oh, to ya. Duduk di ruai serumpuk makai. Mai asik belawak ke pelandu. Kati kura tuai nak kelalu tinu. Lapan hudu pedih sisai. Oh, iya, lelak kami pedih saya kalau.
0: Oh, lo tina wak ya, aneh.
3: Oh, iya. Tu pegawat kemalas sesuatu, nada di rumah kutu berjalai.
0: Oh, berjalai, okey.
3: Oh, malah tiga utai terkena hari 6.
0: Oh, okey. Bertemu hari 6.
3: Terima kasih.
0: Nah, ya, tadi Robina. Ya, peningat kita, hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Hello.
0: Ya, boleh ningan nak nuan aku? Hah? Boleh aku ningan nuan. Siapa ngau ku beranau?
4: Boleh ningan DJ.
0: Boleh ya, boleh. Tanya tu, apa kilat tu ne?
4: Iya.
0: Apa kilat?
4: Baru sangkai kerja tu.
0: Okey, au, bisa ningan pantun okay. Tadi ne? Okey, balas.
4: Pantun tu, 7 kurang ni tu kah? Timbak je tu lah. Uliah lah timbak lah.
0: Nanti mek dia meh.
4: Ha?
0: Awak terus ke dia? Apa kilat?
4: Halo?
0: Terus ke dia?
4: Okey. Bakat lagi yang nantai jo nyimpan cincin sebarang alai. Aku bakal papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo arilik nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak di pedua. Hidup ngelai rubi.
0: Okey.
4: Tu nuju orang muka tu ngelai nendok tu. Ngelai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Bayar Bunso Jago. Sinuk ninga udu semaya bayam lunggak bolu duko. Kembali layu tamain kerabun magar boyok nunang orang. Rebah punggok ndak berdawan cundong tungkuk. Suak berdilang. Jadi tu nujuh Mia. Dengar ni Mia. Bisa sebarang ni Mia. Nak belah depan tu. Aku dengar kau. Kabar raik. Nangga di tasik. Tajak kemarau nadai hujan. Diniati bayar nak bergiliak. Gintik tanum panlintan. Empat pipit padi semadang. Nadai isi tinggal semeli. Nak ampit nuan ini orang. Dah jadi ini sanggup ku ambil. Nurun mandi salah kelala. Hari pancarapi. Pantun tendik nujo Mia untuk bisi hati. Kira dudih lah. Terima kasih DJ. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Y aquí está Trusan, okay, peninga aquí está. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya siapa nggak kemanau?
1: Bujang semalam tau.
0: Oke, okay, bujang semalam bantuin kita.
1: Malam kita hari miri tadi. Juga ada ruai ngirup kopi. Aku belagu nebak gitu. Siapa kuda tahu kemiri itu bersabi jari. Baru tebu selamat berkelalo.
0: Oke. Okay.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk derwai kongirup kopi. Keng manuan milih aku. Tua rawun lantang kati. Atau lugu miya dulu. Nanam selangkau tingkat biang. Lebuk tanah dempok jelu. Harap kemiya gi ngau cukruke cacau kenyalang. Cukup landia mio belagu. Ya jo DJ.
0: Iya, pantu pujinya ya. Rindu puji urang ni ya. Asu hai belagu catak kenyalang mia. Ya pendengar kita, hello. Ya nak muju nguji baru ka. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku kan menuju pantun tu agak Mia. Tinggal mana tu Mia? Buah semangka, buah kelapa. Tiga dengan daun sirih. Nanti hatiku dah suka. Orang tua pun aku tak milih. Nyak aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Alah kita mulai buat program Aram Berpantun. Jadi harap ke bala peningat kita terus berpantun ya. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Andrew,
0: hari ni nan Andrew.
3: Rita tahu.
0: Orang tak tahu apa ne? Okay, Andrew terus ke ngau pantun kita Andrew.
3: Okay, tahu pantun tujuh ngake balas saya kindo.
0: Kita.
3: Yeah. Pantun tu ne jalan. Okay, lemah hari nunus lukai, lukai ditunu kena muru nyamuk. Kengai ke jana tuai. Tinduk malam, melatih maya tinduk, udah bukuru lah. Thank you.
0: Ya, nyak tadi peningat kita hari tak tahu ya. Jadi yang harap ke, agi bisa ya peningat kita kini. Tak kena ingat lagu kini tu ya. Tak tahu kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawat kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita, ya. Jadi, hello.
1: DJ, hello DJ.
0: Ya.
1: Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukini, ketok bunyi yang bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Bisa dengar aku belagu. Ya, jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak kat tu aja aku bergulain kita. Bapak Glenn marah berpantun. Lagi belalak menemu aku. Dan jam ni nak ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat ninga ke Tanduk Randau Rurai. Sudah kita bergulain kau. DJ Bajak kita, Pinky. Bawa sadar main. Tengah sepedau ninga ke berita. Aku dulu menenang kita dengan lagu kedibaik Pelitin Nina. Agak kita ke tabian jam kedatuk. Lebih agak tabian pengrindu, ya.

0: gái chị tao chó mà nghĩ cho chị tao nhưng mà ta chả buồn nha nhau mà nên chị tao chả buồn thì mày chỉ là mình nói cái gì ta gì nghe chị tao chó làm cái tao bố mẹ thì nghe cái chả buồn là cái nào chó ta làm chị tao sao mà mình nghe cái tam phong chị tao là nói quay mình ngu nhưng cái mày lại là sao bằng lại tentu kita lekan mu nama kini penyakit jambutnya napi ya ucau alam ninga radio kita
1: di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Tu ini belawa-belawa tu belak tu ini kasih kino misi ni ke berdiri dan pergi nanti tua kata mak ke miliknya jaga aku jadi ya ini misi tu banyak lagi nanti waktunya aku tu nanti tanah aku tu
3: iya nak kembali ulah deh mai aku belak jabut dah deh patung aku tu kembali patung aku tu pada tak kaku. Nak dapat. Aku tak baik di Belanda. Ujung-ujung. Lagi. Bukan hari ya. Lu aku. Sama kita. Bukan di. Lu nganyu aku tak berubat.
2: Jam 4 lagi. Dia bilang lain. Itu sitap. Tak pekar. Nanti dia bilang lain. Dia bakal berubah. Nanti lama. Nanti tu lagi. Dia patung ini misinya. Kamu bajiknya lagi nanti tua. Nanti ya ringan lagi. Aku tu sate kau tu lagi.
3: Irau-irau dek ke ini misinya. Nak gede dek irau kaku tau ini dek. Ke berkejingka berjalai tau. Akai pedih amat patung tau. Asuh dek jampak berjalai ke tu dek ini dek. Asuh dek belanda ke tu dek ini dek tau.
2: Aram tamak tua ini. Halo. Aram tamak tua. Tamak. Halo. Selamat ngari hari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Aduh. Kap amat di lemai itu Jabur.
2: Apo Lutur Cambiang nama di aja di Topia nanti bisa induk misi ke berbajak tanggau di TikTok iya dari kata dukai di aja di Topia Lutur ni buat di yang ngeci aku di bisa induk misi kata kerai mako
4: Bisi, Indomisi di tau nyen babelakan din hati ngambil file nak lama. Ini lama di Kediri, ini di Sangau, nanti ngau.
2: Bisi, ini aku biasa lah Lutur. Ini aku nya, bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda. Segi slow ya, segi gaya ingin lama empu. Lawa habialai ketut tersipak ganduang besar kaki mit katina tersipak nya ini ko ini suah kelutu cambiang dokumen persakonya
3: agai ngelajunya gabut jalai kai aduh ni sesepuat aku tak berjalan itiah kia. Nak sesapal aku tak tak ngasuah jambut ni berpelesa. Okay, tu dah. Kasbi tayar lutu. Tak main kit ya. Okay.
4: Ya, mana ni jambut? Selalu ya, nembiak takut amai ke hospital. Bisik sekedarnya orang rawah tamak ke bidik lutu. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jambut.
2: Biasa lah Lutur. Aku tu kan aku tu nemiak di pemadu pintar, nemiak di pemadu smart, nemiak di pemadu sigat. Bak temawai kanyong tu. Nya nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
3: Ye, mau saya kembali malu kumpulan lagi sakit melamaknya. Nyau bunyi nama, jadi bunyi kena jayau gede kau jabut.
4: Oh, amat ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam, mulai hari hospital lagi teh perut non. Kati bakal jabut boleh maka ya ini jabut.
3: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrai kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Tengah saya lalu nak yang 4 ginya ngasa kuilau. Ai yang ngai ngiluar. Kuya asai ditelan asai durek. Kuya apa mau tai. Nanti asai dureknya. Ha. Hidup kita mencantik senak makan ubat hospital aja. Bukan ni ku dek. Ya agak gegari yang besar yari. Makai ngai ke mana ngai ke rumah yang ngai ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak nemui. Hidup kia tu. Ucuk ku tu. Dutua. Si besar dek. Dutua. Mama kini bak ngakit. Mama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dari hati ya. Atau ya tungkus ngayuah ya. Perasaan mama kan. Irau lagi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
4: Apa? Lapa sebabnya jabut? Sakit bangsa nama nyebabnya? Hati ulih birak dijabut. Sekumbang kuda konsul dari hospital.
5: Preview.
2: Kati kaku kabira kak berjaran beriki tu doktor nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku nya entah aku tu nanti bisi makaya ses leka sekumbang ti udah pansuat dari hospital tu tak lalai nak saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban ini mesti pas pita tu minta aku, nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia, nyampau mesti minta ini punya. Barang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia beri aku, nya. Pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi, bayaku ke orang. Nganu orang nya mate kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi akan ibu nak tahu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngambil menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang.
4: Nah, dia tu aku merasa sebut ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. Susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai kedempak sedak deh. Nganti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
2: Nanti aku takut ambil darah. Kami rayantung, kami rati, ada yang aku tu takut. Asal minu misinya kata bajak yang ambil darahku. Anang aja minu misi kata tuai yang ambil darah. Nya, ya ketuai yang kau nama doktor. Beti hamai damai sidanya. Kata dalam jarum dekuk sida udanya dekrinau sida. Jarumnya, dini ikutan kata kasar mimit. Di iya ke bapak jiap di iya nadai temu dasur sidak ya kenya nanti indu misi ke bapak jiapnya nadai berasa ya darah ambil sidaknya tutur temu lenyau darah kutuk bakanya mah bakanya ini kunya mah. Enggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak berperasa penggerai. Ya kak, bakat dik tuk ngais kekali itu tuan. Udahlah tuai. Kaya dah ikut mu. Ini kunya umbah ya kenya. Tak berbedus ini kunya.
4: Ya, hana irau dia jabut. Ini misi baru kawa ngambil arah dia.
2: Okey, ini rutur. Okey, jaman ada jauh hari tau kan rutur. Okey, ni teka kemi aku tu. Ni teka, tak ada dua mati tu. Teka kemi aku tu lagi rutur.
3: Eh, apa yang boleh ni jabuan? Orang kak merasa detik tu macam kak kemi, kak kemi. Kadek ni madan. Nak takut nyong ada yang kak kemi ane mulai malu kumpulan dek.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu
4: okey dijabut tak salah jantung pemutus baru dah bansur.
2: Okey aku tu doktor sihat bansas jadi impuran aku tu nasib jembatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya ga baca kemai. Nuk misinya pada aku terambil darah aku tadi. Nanti nunak kaya tutur. Sekali kasuh kamu biar memegang darah aku tu. Awak ku nyamai. Mati bat jari ya. Kena kelagu mikirmatnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
3: Kata bakal pemutus pengelai untuk aku nyak lutur sama yang. Kata bisa penyakit ya kini.
4: Nanti nitiah ke rikut persah tu. Nadai darah tinggi. Tika sepula dalam tubuh pemana. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku bersah pemana.
3: Ya? Perut pungkua hati semua ya ke mana ya? Baik.
4: Ya, kak ngambil masa bersahnya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin, tau ke bersa benar darah, dihancur ke makmal. Juga seminggu, baru putusnya keluar.
3: Eh, tau me bersa ajak lu tua. Aku kan nemu nama penyakit biasa, me bisa ikuti alis bisa, nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena put ubat bapak pemakaian, nanti bersa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
2: Nanti makanya doktor asuh malam hospital aja aku tu doktor nyamai kita merasa penyakit aku tu ya ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita begari bisi ke induk bisi ngari aku makai bisi ke induk bisi ngenah ke aku ya nanti cerita pemerintah ya doktor.
4: Aku bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai kaunter aku ngambil ke sidak main seduai ke dek. Tik pemutus sudah bangsun ina sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama. Irau ke sekitar telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
3: Alang irau dek pasal lain teleponnya buku cambi yang. Nyau kat tujuh G kami dien. Ha, ini dek. Mira, dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahui yang nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
2: Kati aku tu tutur. Aku tu nari dipasuk ke kita hospital ke, tutur.
4: Nanti nanti ke persa tu ada nama-nama ke nuan yang jabut. Semina aku meriding ubat vitamin kasut nyawa ke makai. Bila seminggu lebih ya udah memutus ubat dan bisa baru nyamai ngantur. Tau?
2: Nanti antu lagi lama menanti seminggu dah ipuin miannya nih. Enggak lebih seminggu lebih hanya lutur lamanya kadang gak nyawa aku tu. Datai seminggu aja nyong sesebut saya koto koto di datai pas seminggu lagi di majak ngai makai bakato hai sakit mai saya koto nak medak di agi aku di jangka ku lutur jangka ku nyasai ku sepot ketuknya ke mumbia nyok ngangai nangarai ya saya itu lutur.
4: Ah, lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut. Dah tahu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai counter. Okey, jabut.
2: Mananya lutur. Aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege ya. Maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantakan yang jadi tu nemu. Ya dah aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Hari spitalnya suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil obat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tuh besi ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter.

0: Hello, siapa tu?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Camin, telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ayat ke pemutusnya udah pansu lah, Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati, kak makai ya sekumbang udah pulai hari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan sejeput lah jak ya, Lutur. Dua vitamin ke debrek kitanya sikit lah jauh yang makai. Alik lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli ya seduai nurun ke hospital pergi lah. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergi lah.
0: Au, Lutur Cambi yang pergi lah kami dua yang ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tarik. Oh, jabut. Galik dari pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu balik ke pemuncak pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amanya ini ihuu ke hospital baru bisi lawak ini ke memakai nyawa tau yang bergeriok perut aku tau
0: lama membangsa penyakit dia tu jabut nyak mai hati kualit amat semua hospital lalu lukas lalu masuk kak makai seminggu tau dek kak makai si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

Ya, ucau. Tadi kerundian kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jamurnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, kalau ngubat orang, ada kalau ketemu ke penyakit maka jamurnya nyai sama nyadi. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jamurnya. Sabar, ucau, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai jabut melini lalu lutu kami yang sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan munika midi anak kesau cok.

0: hidup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pia, anak malas penyai orang ke jai ngau kitai.
2: Jaga ulah, lebuh begulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jako, tidak pansut ke kitai nyak meh, ngayan ke sapa kitai.
4: Kelala buah ari langgu, kelala bangsa ari jako, kelala bahasa ari penyiro, pesanto ari kami, Raban Tajo Remau, begulai.

0: Sekulai sejalai.
1: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegau hujan ke
1: Bandung Bari. Pemandu baru kereta ke Amat.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jemaah.

0: Pagkulay sa tiyalay.
1: Nika ba naku? Nika ba naku? Nika ba naku?
2: Eh? Sunyi? Sa ilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

Radio YFM 101.3 YFM

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh dipendengar ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita Begulai sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua gak bintang mituan.
3: Beri sama lemai, sama pegulai baru ba. Hello, I Sibu ke lemai jo berita keterubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tidak kumbai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15/6/2026 hari enam tu berpalan berdewan rajang Hospital Sibu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12:30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai yang landi yang berjakut senentang pemanah air tusu indai ukur pandemik pemka berkeni cara tim keman dikena beri sukuh pengharapan indai di kawak atau ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung merik sukung hari sepitar ngagaraban komuniti. Lalu apa pengawak merik tusu ngagai anak miat tu bika pisi pengawak atau korandau tanya saut senentang berkeni merik anak air tusu indai ukup balarapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak merik licah ngenang perkara pemanah air tusu indai misi meka buf tau ke pansar berjuara ngau meka senentang pemanah tusu indai. Ini apa program kecobaan lalu yang kedua tu ini berserimbai ngau hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuan veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS bergulai ngau pes mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatur program merik darah kena 15/8/2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan berzon orange di sepengkah palan berbeli barang di besai di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16/8/2026 bisik program atau ke kuantar bergerak ngagai zon menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Julau berangkat dari pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kena sau meharapan veteran sedadu ngau balu sedadu di bagi pelilih menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu sili ake senentang membantu ngamuka perkara ke ulih di sukung ngaga ari harapan kerempuang veteran tu ngamuka ari opis pengintu pelantam veteran ATM Sarawak tu laban tentu ya 7 program tu diatur dan ya dikena mantu pala veteran sedadu ngau balu sidaya di menuh sisir ngambil kulih nerma bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ke mereka sekolah balanak hanya dua itu berita ke dibaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngakai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program KBC diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu anda bakal selama Hello Y di boleh dipendang ke kita ba awak sana lemai ninteng hari. Lalu ninteng lemai hari tiga endang kita ningak ke Hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita peningat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih hangga bila kita ke milih YFM ke lemai tu. Lalu hangga bila kita ke udah boleh ngau kami tadi ba awak rentak ngali hari kita dah begulai ngau nin sinanggai tau ke ibu sanggau kita berperindang berpantun lemai ngali hari tadi. Lalu ke lemai tu kita begulai ngau aku di tampung awak sada lemai hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi begulai ngau aku muni kami di ke lemai tu. Lalu nak bakal selama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu ba awak sada lemai segmen sada lemai yang nak bakal selama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 lamban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirinduk ke main asal nintiang malam hari tiga kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam. Lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampuan gawai info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai gawai pengeluar program kami 9 malam mudah mendiang ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur. Jadinya info nya rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM. Ari lawas nyentuk ke Kuching jam ke dia tu.

Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi diberi nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban gau YFM kalau mai tu ba awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kemarin dipinta peringat kita mere selama lemai ngagi aki muam sikut peningat setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala kelebih lagi. Ya bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan ya tidisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Kuih. Jadi di bintu lu ia berkunci ke gayari panas nyentuk ke lemai sari tu ko ya. Jadi ngarap ke pengawak

0: kita di pintu lu Megah Mujur, kelebih lagi ingat bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar Maya hari ke bersebun jam ke dia tu. Tajak apa tu ngak kata semua Sarawak gayari tau ke tika sebunnya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedia sekitai ngemedia tau ke merik pangkak ke pengerai kita. Tajak pihak sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar. Laban sekedar pengawak kita kelebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimiat kita kat ngelari labannya ke periuk asik kita deh. Lalu nanti berarti ke Megah ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Miss Riaman Semerahan Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti nitiah kendang bersebun nanti ke gayari sarito 12 hari bulan 8 hari opis stigmata ke gayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila Megah agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Sarikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut dito kat selampur menua Sarawak kita ke bersebun. Jadi gaya tasik peninggi tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius. Lalu nanti kita ke berarti ke Megah gayari ke bersebun tu anang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kita. Lalu nanti kita berarti ke Megah sarito kak bisik bala kita nya tadi bedak Facebook tau ke page upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke upis pelajar menua Sarawak laban kita bedak tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerebu tau ke sebun ke di kumpai kita tadi nanti 200 ke atas nyak sigi yang tak mana tahu nyerugak pengerai tahu nyerugak pengerai nyak lai 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, SK Tema. Jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh. Tadi ditutup ke Tegal, Ari Gayari kena mana? Ke bersebuan ke Kelalu Balat, tunggak ke Serian. Jadi ngarap ke bala Painai Megah tajak pan sekolah ditutup. Anak mai bala anak demiak tu pansut keluar. Lebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai ke nak mana ba sengak namanya ke nak tu mana ba support sedak ya tau ke sigi bisi namanya ba asma ke orang bisi penyakit ke nak tu tau namanya menyedut jakum Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana tahu ngujuang ke sekedar area pengerai dalam tubuh hati nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkaranya Megah atau japan sekolah tutup namai bala anak pazut keluar kelebih lagi tu ngak ke menua di Serian ngau Megah di Kuching kita berarti ke tikas gayari tahu ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ketika berapa baca IPU atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai itu tadi kita ninga ke dulu setiap lagu jadi sebelum ninga ke lagu kedi baik mawat kita ninga ke dulu untuk Siti Ari jangkuk tangkan berkawal engkau sebun asap
1: Maya Ari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga Megah pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.sg www.ymkita.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ianya lagu hari ni yang Michael Jemat lagu ke di break nama Pengerinduk di Lamun Sebun. Okey, okey, nyamai au. Antik Pengerinduk di Lamun Sebun. Bedau lagi antik gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Pengerinduk tambah ke pedias sebab penghidup antik nyemak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak jadi nanti ni tiah ke UPS Rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu nak pukul 4 lemai tu tadi tu record nak pukul 4 lemai tu tadi sari tu 12 hari belah 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Samarahan megak sebakar 178 kerbih hagi kemari kita meda sekedar hari info megak bisik kampung kangus di Samarahan lalu haka pemadu tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian. Lalu nangkan kenyamakan kita berarti ke Serikai megak tikas sepengamah angin ke endak manah megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita meda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu ke Menaria tungak ke Pegai Bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ketika pengamah angin kena manah megak ianya lubu antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Mega gerikut ketika pengamah angin 160. Lawa 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik direkod ke UPS Rampak Menua nak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik di perhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tunggak ke Samarahan Sri Aman lalu ke Pemadu Besar ya angus di kampung tunggak ke Kalimantan Indonesia lalu pe megenangkan bala kita berkawal ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai kelebih lagi Nunu kan kau besar-besar bukan Nunu Nunu bukan kita barbecue baru rumah jadi nak berarti ke begak berkawal ngau atur ke bisik dah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka tau kelarangan pembakaran terbuka kita tahu dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tahu mereka di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke berkawal ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuh tak tahu ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakal tu tak tahu ngujuang ke angus megak angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas tisi-tisi ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesar jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
sekeliling 1974 Section 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama belak nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai ngambil ke utai tu ndak digagak out ngambil ke kita nak ngambil dia sekedar impu di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat pesan batang, kita dengar aku dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara andul kita dekat ngena taika pesan berat ke lemai tu. Jadi pesan ya ke terubah ke dibaca abang awak ke sekali tu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Umi dan Abu Sang madah ke anak ya. Jennifer anak Umi yang tak kelinda udah narai kemarin 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur Asan, Suki Jampak Belungai, Pasien Nansang, Lemayung Gemuan Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ila Sungai Sian, Rumah Mawar, Gau Megat Rumah Pius di Kapit, Gau Bala Kena Allah dirintai ke dituk. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai R4 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur. Lalu ia tu dekat dikubur ke kena R5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari kesulah anak ampak atau ke Indai Gawar Ari Rumah Jemat Nangamalung Awik Seratua. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak empawi atau ke Ale udah nadai. Lalu pesan tu minta semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Balula anak empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Belula anak empali empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke Marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi Belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke Bak Pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 nguan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan cari Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh Sadung Jaya, Senangi ya Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita. Kena lah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Lindek anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460 Lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi atur dekat dikubur ke bak pendam SD New Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau ke minil tu kita tau telefon gelu umur terumah lunta anak lindek 0183940403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 0198746923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali itu. Pesan ngetas uliat datai hari bila setak anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak Bilista atau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi pengawak ngetas uliat Fredelina Milda anak Bilista tu ingat kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah Sungai Tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang lain minta sama kebelayan ke dia di Undup kebelayan di Entawa Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui Pakit ngau kena lah disebut nama ditok ya ke Ngelala Niang Fredelina atau ke anak Belister Sujang tu kita di pinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Sebab tanya kita tahu bertelefon ke Lumur Belista Sujang 0105815377 tahu ke gini anak sapit 0194538779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inya pesan pemati pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke Indai ke bernama Embuah anak Alang atau ke bini niang datuk Manan anak Mujah. Jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kebelayan di 100 kelebih lagi di Sungai Rusak Sungai Pauh Bintulu Serudi Betung ngau seratuk kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama dito semua kebelayan dipinta datai ngau pengawak ngintu pengawak ngintu Embuah anak Alang to ke bini niang Datuk Elias Manan anak Mujah to kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4 jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kebelayan ke dia di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kebelayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala, Niang Embuah, Anak Alang, di Pintak Datai, Magang. Sebenarnya tanya, kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya, duau, 011-299-5575-75 tau ke yud 011-2483-6392 jadinya pesan pemati ke BCD terima kami lalu ke sekali itu pesan pesan ke BCD terima kami sebab kita ya menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang Jana anak Ujai lalu dekat di tangan dengan pengawak muain terbalu jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang jadi semua kebelayan ke dia di Sekerang kebelayan ke dia di Engkelili di Lubuk Antu Sabu Sri Aman Undup untuk ulang tawak nyakai ngau semua kita kena lah disebut nama ditok Kang Lala niang Jana anak Ujai di Pinta Datai Magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami kita ya menggasik mendulu lagu ke sekali itu kena ngasan semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu. Terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Malun anak Matin. Ari tambah ilik tu pesan pemati. Jadi pesan pemati tu madah ke apa ya ke bernama Matin anak Jos. Tak ke apa Matin.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sana lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu. Terus macam pesan berat ke BCD. Terima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Malun. Anak Martin. Ari setambak ilik tu. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu mandah ke apa ya. Ke bernama Martin anak Jos. Tau ke apa Martin. Itu pesan datai Ari Malun. Anak Martin. Ari setambak ilik tu. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu mandah ke apa ya. Ke bernama Martin anak Jos. Tau ke apa Martin.

0: Begulai sejalai.
1: Ya, gib gulai sejalan dengan kami. Pesan ke sekali itu ke bisi diterima kami. Pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan. Kelebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Dekat diatur 14.08 nyak ri 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari, lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15.08 pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari siti. Jadi minta semua kita ke pembelayan kelebih lagi datai tumu lagi 14.08 yang nyari 5 tu ngagai rumah Jimbun Kampung Sungai Kelik Lorong 6 Jalan Nangatamin Batang Uyak Selangau. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi tu ngak ke Selangau ke pembelayan Bukai kendala dirintai ke dito dipinta datai magang. Jadi tu pesan ke diterima hari ahing anak sinda. Jadi pesan ke sekali tu inya pesan ngetah sulit dituju ke semua ke pembelayan ke naklah disebut nama dito semua ke pembelayan tik dipadak dito pesan tu nuju bala kelebih lagi tu ngak kelubuan tu ke pembelayan di Betuang Seri Aman ngau megak ke pembelayan Bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Endawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datang magang lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Yeting Anjuang pesan tu ianya tukiang anak jegang anggap megak ngalir nak nyegang bak lumur 011-25-182406. Jadi nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung ke niang rimbo anak juriang. Jadi pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Parlour Kapit. Ianya berumah satu Malaysia. Di R3 di Rumah Satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi lalu ngetas ulit dekat diatur paginya megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08 lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam ba pendam Nirvana Sibu. Bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi

Nak bantin Regina duit nak bantin atau kedui nak bantin udah nadai kena 8 bak hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua sarito 12.8 pagi tadi ke Sibu. Lalu ni yang Regina duit nak bantin dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Panjai William juga sarito 12 hari bulan 8 engau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta sama kebembelayan ia kenglalan yang Regina Dwi na bantian tu dipinta datai kele bagi kita ke diau di Miri, Sibu, Kapit, kemelayan di Sungai Ngemah ngau semua kita kenglalan yang Regina Dwi na bantian tu kedui anak bantian dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang kebelah kita ke bisik nganjong pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bisik udah di sebut kami ngelamat tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu pesan ke penudi ke sempat dibaca tu pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy tau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.8 jadi atu dekat di Intu Bala Mayuh malam tu 12.8 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bulan 8 nya alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu engau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011 1403 1366 atau ke Sika 011 2999 3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abang awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningan kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta Botros hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu ke bisik dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu lagu hari niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak dikena yang merindang sedapai ngindai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya ke lemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih tajak penjauh. Bisa ninggal ke YFM.

Dia tu kami dapatkan berita lemah RUY FM ke Terubah Tu Batang Berita. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12.08.2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang menua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin tau ke IPU bat ikas kebalat nak mana ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak menua NRIB nakak pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tebeduk ngerikut ke IPU 212. Berbanggaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Opis rampak menua nakak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tok inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke Jalan Pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP Miri, Enggau di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tebeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengama angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sida upis pelajar menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun pengerai enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Tema. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar hari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenang ruga pelajar balan miak bak sepemanya timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbanggaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tinyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau balak atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang madah kesebut nasab ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di Aturila. Yang maksud ke jaku tu ngangkai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tua SK3 Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar madaka perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekak ika mujur ke udah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek ti uliah ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jaku tu berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madah ke Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur nanti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penduduk tika 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 hari 182 bengkah menua nanti dibanding kagau penduduk tika 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek tidak berjalan ke hari baru agensi pemansang lurjang URDA ditetap kudah tembuk
Lalu 14 projek agi benung di Pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitya ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalingi, Urda diberi agi belanja RM1.5 bilion Kenyau hari tahun 2019 Subak dikenal Pejalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Kena agi belanja tu duit RM57.5 juta Sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru nangga belawai ngagai SK nangga terusak lalu udahnya ngagai rumah jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawa muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu nyengkawam pengawak ngagai Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak jalai penamak 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak, Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita Riwayat FM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temuda bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikenal tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas dan pihak pada ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggak pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah ke guna tanah NCR. Datuk Amar Douglas juga mansut ke Jakutu di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Amar Douglas juga sari totah di ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggak Ulu Entabai. Ia madaka programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggak accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu perintah Sarawak terdekat ngambil semua Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang ke nengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serta oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian maraka teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke Jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya meri penyenang ngagai rakyat. Yang alai palan pelajar industri, perintah ngau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Datuk Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institute Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak penggudah sidak ke tembok belajar. Kebuah oleh pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku agensi kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madakarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree ba universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak ndak kelalu ngarap ke sitik bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam ngau undang-undang, sektor pelajar ngau penglikun, sektor luar engau pengawak dagang. Ia mansut ke Jakutu ba program randau begulai ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Dekadang ujung ke berita lemai tu nyerito batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup baca IPU ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion.
Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek udah tembok. Jadi berita kebaru di pendiangga kita tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: Gemulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 12 Serbulan 8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke Projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, Bisi Datur Ngerimbai Ngau Rumah Panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya di penyadi Sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, dimegak menjadi projek mengajak Jalalun berungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugambas, Madakatur Pemansang Malaysia Lumpar Ketiga, dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansak menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megap terima kasih, ngagoran kediau bandurnya timruan nyukung perintah, kengujung ke perintah ngemenar kagai duit, RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kaga.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita nak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai seminak Siti Kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima kalah berada.

Jadi kita ke Suah dengan program tu catat siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nanti yang hari 5 pukul 1 ngali hari ya sekedar hari berita berkaul ngau SSJ mega andang dia padah ke ba program catat siapa juara nanti yang hari 5. Okey jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya malam tu kita bisa main asal kedekat di dinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka uak. Atang nak kat kereta tu uak agi dalam piring namanya pita pita kebebelitnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap ke ilak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kalak ninga bekeni menasal ke wak pi megak sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sanggai lalu ketebal lagi main asal tengah benua Sarawak bakal di Batarajang nang terbilang ngau pantun lalu ke malam tu seminar pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu kita kada dengar ke pantun lagi jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya di bayi jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit lalu ditangkan kenya pantun ke di bayi merinasit pantun sayau ditangkan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun menasal ke dekat didinga kita tajap pihak sebedau kita ninga ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak tang nak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tu peninga kita ke sekali tu. Ianya Jessica, Jessica Itan kami minta lagu anak ko ya Ari Raban masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajap ya ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam pejalan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun ni boh bertelepon terima kasih Gindai Nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri terima kasih ngagai Indai Anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketebal lagi maya malam jam ke dia tu dan terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian, Jessica Maria, Laun Carang, Megak Merik Selamat Lemai, Ngagai Chris Sam, Ini Tinggi, Tau Ke Ina Eng, Ini Peng Ke Ina Eng, Ngagai Valentino, Paul, Megak Juni Ben, Nanang, Anggau Idut Segi kebisik mendiang ke YFM jadi sebenarnya kita dengar ke pantun tiga-tiga pantun menjadi kepada kaku jadi itu ia lagu yang kena pinta Jessica Itan tadi anggau bala bukai kebisik namanya benuang menyapi anak makai kini jam kena tu ngintu hari pengada anak megak jam kena tu anggau pengawak bukai yang kena digagak kita anggau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kena tu lagu hari Raban Masterpiece Anak.

sila awa nanga cinaba tangan tiap hari yang genap malam mungkin hari yang tambangan naninga di naik orang

akuran siang sa sedan ay mata ngibado na ya silka dua labuah bra penyan bang rami akuno betati kemimpi ketinduak dala di papan deban galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai akuninga diwai mimpi bijalai ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang. Tertinya hok buasi bau mangat menzau kena rau lebat pra binan mayanya suba ninga deno jerte ngobade besi bajan kupelpa ngena ngena aku lugan man man malam cite aku manyade mimpi nike mai salabiat maku ngema saladan datai aku depuan ninga denuan Malaya kepucuak ketubuh liwak kepada kepucuak mengalenuak-lenuak dan nama sekali-kali tersendam nak sekali ku jadayang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang. Nyari ngat di hati jilan uang ruri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah. Nyapanya yang lantayang bariran. Datai di penai, aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman. Kini yang kejalai, lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai, meskali-kali dibaluat kalambai. Nyamadang resam, kini yang tulang perabuang, ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang, meskali kepuang, karuang, berabungan, darat. Aku no di atap, jauh ang singkawan, nyau dago sadau. Aku patah di kasau, naban keja ampayan, kini yang gegal, ketulak, betungal, pedak gergal, meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat, patah di tunggat, kutiang, tebalian, nadai ku nyadayang, nitadai inai urang. Tumeng, amagang. Kawan sore keruai lembang besai aku dah jawai nanti aku dah tanya nadai ke pulai yang kudu sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantung kita nyau seligau jagau manu tasau jembiriang sangayan urun kai ingat kita ne kita no betai dai anyut ke perahu ngurai no buang kemso. Timuku lano nyepanya ayah samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat. Nah sekali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

Ari tari langai bungai kita wae murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang saya lengan nak mukai mukai ari jae wae menyade kude berung wala hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kude sebab menyade memure nyembekayan bure kena sirat kangan ning arita ke kura cukup menta bega iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan bekedal kelengan pandam papan berbuat kembran ning ainai urang madang ariang Mbak Maya ada main dengan rada jawai batu buah bunga aku main punya baik pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelaman tubuh rempam aku sidan kengangguan nintangan dengan hari ini aku main wang amawang dia semua aku main punya berteraya bilang weng kak ngaban timburau berterindau sebelah kaki karangan Mayal mahe dara jawai beguai guai pansur keruai menya tirak tuai tuai beranau deruai bawa nubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggiru di kutubu rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola jodoh ayu perahu aku kapu-kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu-langu gua kuai pikai menteran ni ngapa kau memang kilek wai menyadek nyahu gulumpal me kemud unua kilek ngelayak dedek ngemediah kebuah dengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masa kemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingkai ikan saya ku mata penawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pulai ketebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan nawe mandiang dito mumpu buyang naikan ni gerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pilawan tak jauh labang dia pulai ke kuai punya kaya panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak ku merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme de buai lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pernah tu bon pam ku pernah de baruah puan dan rio aja ku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat nga

hamlan nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal terbai biluan marikan kabata penerbai nyeluna singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak gana sungai ae hapura galapa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi-degi duduk aku remi-remi dubal me aku ai manyade manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai dua jempulu kami uraino ingian udu ke ngau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanae dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam kelunang ayam ngempuang ke asam buang ulok ke asam guluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanae wan aku setengah jam nak ketua rempam aku waet parae keinai.

0: dan majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik Musan Tabung Haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
1: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada Hari Kebangsaan dan 5GB pada Hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerebu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerebu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
1: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara.

0: yang pasal kena wet dia sian.
1: Apo?
2: Balatnya sebun dia ne.
0: Oh, pasal kena wet nak pedah lai.
1: Apo? Balatnya ne.
2: Pengangan ni bos tadi.
0: Ya. Nama cuma aku. Aman. Aku cari tahu pelaba aku. Nama cuma aku hidup belum pun cari tahu.
1: Oh, lapa ne?
0: Oh, nyam aku. Kak,
1: nyetat program tau
0: kak,
1: Sam? Oh, okey, Mros. Oh, okey. Mana? Ya, okey. Nama cerita Anwar Minggu tau?
0: Cerita aku tau tadi pasal Nunu kak Nunu bermain ya, Sam?
1: Oh, Nunu. Main musim Nunu ni? Nunu main?
0: Musim Nunu dia tau. Saya tau Nunu aku tau.
1: Oh, okey.
0: Ibu main aku ke Nunu nya tadi. Laban aku tadi Nunu main. Umai kak no madai aku nya namanya Bumai. Asuhan nunu aku. Nada salahnya aku nuluang de madai. Aku ngulai ah. Nah, udah nya tadi sem nyuka ka tadi aku nucu tadi. Tucu kiba tucu kanan menya. Udah nya tadi de nemu kita iban nanti nunu de ah. Kenya ah sem. Bukan nak lu ngangau kali buat kita.
1: Ya.
0: Ini biu ribuat muka ku gagak madak api. Udahnya nak lama adanya madak sedua ada siam. Aku perlalu nama kasi jatuh mati ku tuku dahnya.
1: Nama kebuah dah.
0: Api nyonyong ngelamuang kata pun kayo kian siam. Makai tanya dah. Makai namanya daun kem matinya baka daun midi yang daun tengah punya.
1: Ini nyerarai punya. Nyerarai.
0: Nyerarai sem. Dianya tadi kude aku begini kecah aku tau kudian. Dianya nade daya aku nanti ke melaban utai orang kujak kau nade uliah nade rara sem.
1: Nama besi kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
0: Nadai, tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut buat cukai yang nyat eh. Kena kasut buat cukai yang nyat aku. Ni cita yang nguat cita. Ketiak aku api ni masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cita. Cita berdawa siam.
1: Getahnya?
0: Getah ke ya. Dia nya tadi medah seduai dia siam.
1: Nama besi kena buah tanah buah orang, langkau orang nadai.
0: Nadai, tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut buat cukai yang nyat eh. Kena kasut buat cukai yang nyat aku. Ni cita yang nguat cita. Ketiak aku api ni masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cita. Cita berdawa siam.
1: Getahnya?
0: Getah ke ya. Dia nya tadi medah seruai dia siam. Cita berdawa siam.
1: Getahnya?
0: Getah ke ya. Dia nya tadi medah seruai dia siam.

0: Nanti utai yang tarik nitya sih dah ya.
1: Tetai kemuli.
0: Tengen suang atasnya. Lalu kemarin wakia lalu nitya kemarin wakia nitya kedua ya. Nyer goil buku.
2: Nitya orang ke bertemu dengan sedua dia nya.
1: Nama sedua. Sedua. Bisi benda ayah saya tanya.
0: Okay. Jangan lah berada tanya. Dia tertinggi makanya. Jangan lagi cerita ya deh.
2: Okay.
0: Tanya tadi. Bertemu kami dia. Lepas ini dah jangan balam makanya. Tanya. Ini sudah tay. Nah, dah ya. Tidak, boleh dulu. Kira sekitar setengah jam lah. Kutanya, mana aje ngetu? Ngetu ya dalam mak. Ya mudahnya niti ya kedua ya belakang.
2: Okay.
0: Datang ya belakang. Niti ya aje kemunyi. Bisa tengau. Tanya-nya, madeku. Tengau kutanya ya, apa ketua ini? Enggak, pernah ya. Kubuang tadi. Ikutnya kubuang ke yang aku.
2: Kubuang?
0: Kubuang. Kubuang lumut katanya. Kubuang atas dia. Simbian itu ya. Temak kaki. Nah, mak kaki ini. Tahu kubuang, kubuang atas. Udah, mana lagi ini tiarnya.
2: Nih. Kenal
0: tadi. Ya, kemudiannya. Terus nak pak, mas antai belalang, mau belalang. Antai ke belalang, ane belalang.
2: Aw kenal timba tadi?
0: Kenal lah buah kubuang.
2: Aw kenal ne?
0: Aw kubuangnya lah buah, ya apa nanti munyi ya ke?
2: Ne.
0: Ya. Ya kaku.
2: Aw.
0: Antau segini tiak kita, emang kita segi. Kalau semua antu. Antu banggang. Mai awak cerita aku. Tanya tuan.
2: Tahu tu sinya? Ninti yang ketiga.
0: Tahu ke? Cerita aku ke apa boleh bayar apa tahu.
2: Apa manehnya? Maneh mah. Minggu baru lah nganti ya.
1: Galau ke minggu baru.
0: Boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
2: Aku lah ja.
0: Okay.
2: Kau ninggal deh, nangkap bayar.
0: Malam kedua ya,
2: Kak. Okay, selamat malam, Nalung.
0: Okay, malam.
2: Okay, banyak cerita Nalung tadi sini. Atau cerita Kak Gelesik ni kan tadi.
1: Ya, namat. Lepas nyebab kampung punya kuih dah, Sam. Nak segit ya, mayu ahutai ke di tinggal, tak kenyali.
2: Ya.
1: Dengari orang ke nusui kok aku tu tadi.
2: Nuan pan tahu nusui lagi sih.
1: Engkau
2: kalau kini tertemu ke utai kini nyelai kini abah upis kini aw. Kapan tuanya sudah nak tertemu kita abah upis ni.
1: Nasi amat. Ia nyak tahu asal nusui. Mai mau cerita ya.
2: Ya, maka melati minggunya kemarin sih. Bisi utai kini nyelai mai nyadi bayar. Yang ke Anwan bisi ke cerita ngau peninggal kita malam tu. Seraya tua ke nganti peninggal ke bisi bertelepon lagi tua ne si. Akak ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita. Imbrus ngau Nalung. Ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita. Okay, semina cerita ke nyelai aja. Ya meh bunyi ke aku tadi engka bakal imbrus tadi.
1: Betul ke ngasuh ngenggam semangat.
2: Betul.
1: Bukai semina nya tadi cerita ke munyi ke ditusui Nalung tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya. Yang munyi ke tu tadi tak ke ngasuh ngenggam semangat tadi Desem. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisi 57 ikurang. Ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
2: Poster tu.
1: Ninggal mendiang ke cerita mendiang ke tu malam tu. Terima kasih ya ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke bawah live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi nuan nanya aku dah Sam. Tu cerita kumpu.
2: Cerita nuan tu nasi.
1: Cerita kumpu.
2: Seraya tu nganti peninggal ni.
1: Iya, nanti nyamak bisi orang telefon lagi. Awak kan jelepak aja lah.

0: Au, sambung dulu nak.
1: Ya, sambung.
0: Ya. Bukan itu.
1: Ni. Nah.
0: Sikit bukannya eh si.
1: Ya.
0: Nama ka cerita lu bisa ya.
1: Ha, lagi
0: nak galau.
1: Galau ke malam ge. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Hayak kita merjuak tu.
0: Oh, hayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
1: Bisa cerita.
2: Banyak tua ya tu dah punya.
0: Amat, ya. Mayu hatu aku dah di...
2: Oh, sudah tua.
0: Amat, amat. Au, ya. Au, jadi pelabak aku. Nanti aku dah hantik lagi. Engkau tusi dia apa ya, hayak? Au.
2: Cerita... Berirak kerja tu kan.
0: Oh, berirak ke tau ni?
2: Berirak kampung. Luai kami luyan.
0: Oh, oh.
2: Kami tu luyan. Luyan mujuang.
0: Oh, luyan kan. Tunggu kapit kan banyak?
2: Oh, kapit tu.
0: Oh, oh.
2: Kami berirak dia. Empat ikut, kami masai aku.
0: Oh.
2: Sama, tidak.
0: Oh, ni.
2: Ya, perjauhi. Kau berirak Jepun, berjauhi.
0: Oh.
2: Dia lama lagi dia nak dia terlawak kek je kau. Kau matuluk kita ikut. Kami hayak kami rengau. Mereka tu kelawak kau ya. Dia lain dulu.
0: Kau
2: berayak kami. Kami tiga. Dan anak aku jeman. Dan hayak kami rengau aku kami tiga. Dia lain kami sapi hari-hari. Boleh kijang si ko. Tak saya kijang juga.
0: Oh, boleh kijang ne?
2: Mau dia kalau kijang.
0: Oh.
2: Munya, nanti kalau saya kijang itu mak munya. Lepas kijang nanti saya kau kijang lalu yang ni kau kerja kijang kemudian.
0: Oh.
2: Boleh, mungkin sebuat saya ni main hari kira kompak di sini.
0: Oh ah.
2: Boleh kau mengisi gentok nama semuanya patelian.
0: Oh.
2: Kami tiga, gelubok contohnya kan, semuanya.
0: Au, nai.
2: Mau, luai.
0: Au,
2: ceritanya, dua kali kamu semuanya kena cinta, kamu tiga, ya. Dan lelak ke dunia, ya.
0: Au, au. Kita ke air, wui yang punya, ya, ya, airnya.
2: Au, ya, ya. Boleh kamu buat ngeri, gentoknya. Karena ya, punya. Kami ini pulai, nanti itu kira, ini kau saya, jangan pulai, ini pulai. Jeman dulu tu nak punya.
0: Aau.
2: Ini tu dia orang aku tengah aku duduk nak orang main kijang kami.
0: Aau.
2: Ada kali ada mak aku kijang dia. Ini nak jawab ni tengah. Kira 30 minit dia mari tengahnya. Ini kata ni tengah. Ini kata ni tengah. Kau menengah kita.
0: Aau.
2: Duduk duduk kami jeman. Ini kata daya ikatnya.
0: Aau.
2: Jadi ada orang aku belum kata gaya aku belum. Kata gini, kalau aku tak belut tinggal berat.
0: Oh.
2: Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain kata kuat di sentuh.
0: Oh, ni?
2: Tengok, itu berbedah juga.
0: Oh?
2: Kurman saya jekok lemah. Saya tengok tengah jadi, nyak lemah saja.
0: Oh, ah.
2: Tentak dia juga saja. Saya tengok, lalu... Muai dekai, lukok dekai dekai, dan petuai yang lama tinggi, bisa dua pak airnya muai dekai.
0: Wow.
2: Tena lanjut muai dekai petuai yang sudah sama lagi.
0: Namanya, namanya tadi ya?
2: Orang Sawa.
0: Oh Sawa. Oh, ne.
2: Saya gaya apa aku tu? Saya ripah aku tu.
0: Apa?
2: Oh. Teman dulu ni kau muai keduli tengah hanya malam
0: ya. Oh, nama ya, apa pun kayu.
2: Sawa ini mungkin ini nak pun nama dah juga. Ia kan nama orang sendiri. Kami ini tim minta ni kan turun kaya.
0: Aku ah.
2: Bu. Ayah orang awal dah tu kok tengah dah ini. Dia orang kau ni juga kayu. Ia orang awal ni boleh mesti betul tu. Anak kayu.
0: Aku.
2: Kalau lengkapnya Sawa di sini semua semua ini. Dia nak
0: guna,
2: ya udah,
0: petua
2: dia
0: malu ke. Petua
2: yang
0: terikat saya, lu kukuk
2: dah. Enggak, lu jauh, ya kan dia kakaik.
0: Oh, sawah
2: entah dahi. Oh, sawah entah dahi.
0: Enggak, kakaik kian.
2: Oh, kakak, lepas petua itu sengkak saya ini.
0: Oh. Lu kakak,
2: dia kakaik kian. Oh, ah. Kalau dia cakap, apa kalau aku pijat di mana? Pijat entah dahi. Ini nak pijat seluruh muka, ya.
0: Oh.
2: Tak kebuk, orang seluruh. Lepas ini dah buka seluruh. Ini apa, ini pula, ya.
1: Oh.
2: Terkebuk anak, terkebuk penak buah
0: agak. Oh.
2: nampak tak? Saya kan empat punya
0: kan. Oh, apa ni? Kebuat berumban deh.
2: Kebuat berumban, kebuat nama ni yang kata kebuat aja. Oh, sifat jemaah bau, betul. Kenapa lah? Sawah
0: dah. Eh. Tukok je. Oh, kena mati, mati sawah.
2: Mati je kan? Oh, kalau betul-betul dia.
0: Au, nganjung.
2: Tak ada, tak ni kan. Nemu kok setengah jam ke patung suar, betul betul ketal dia.
0: Ya. Au, sawak gem mesai nya kode.
2: Au, sawak nasi ke, teng nak petuai ni, nyala petuai juga.
0: Pantua ya.
2: Au, mantua. Nasi nasi tiga daya dengan orang dari tisi kayo nya. Ya lu membal kayo nya, tisi suak petuai nya.
0: Au, ah. Nasib amat ne.
2: Nasib amat. Tena pia juga.
0: Au. Oh, nyo nganjuan dari kelawak masa awak baik kita.
2: Ah, nganjuan dari kelawak. Sudah ya, kami sempat semua nak amat dah tengah jauh. Jauh tu suka patung.
0: Boleh kijang, boleh ke sawak ni.
2: Boleh kijang, boleh ke sawak.
1: Boleh lah.
2: Tendang ngawi, dia kelek.
0: Ni. Nudah, aku deh. Aman. Ya. Mina ira ke. Ya. Nasib aman nak kena tadi ni.
2: Nasib ira. Dia kena. Ada dah ya. Orang kah kurang sai.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni
2: ya. Oh, nanti ni. Kang mama. Ya, nasib pun ni kan.
0: Aman.
2: Pun ni aman.
0: Nasib mah bisi orang ti ya siko umpai temu mentari. Ya, besar ke tulang. Ya, aman. Mana dah ceritanya ya?
2: Okey.
0: Minggu baru lah, bertemu baru ke?
2: Bertemu baru kan. Banyak ceritanya pula saya cerita.
0: Aku kena merindang orang ke malam tu, meh.
2: Ya, kami ada balik cuan.
0: Aman, aman. Aman, okey, ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Okey, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi, Nesi.
1: Ya, sama mendiang ke YFM.
0: Berita malam.
1: Berita malam. Lagi ingat tu lah.
0: Lagi ingat tu lah. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
1: Ya.
0: Okey. Joni Aman mulai ke pengingat.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nabur ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawas sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyakana mit patut ditutup semak baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari teka datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, bisik 75 itik tumpu angat ditemu di Sarawak, antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding hengau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan dor di negeri itu berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100 kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebuah asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerniah ke hujan, Dato' Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu. Laban-raban tipe kuasa agi berarti ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak kedekatnya di dalam tempoh 2 ngagai 3 hari ke dekat ratai di pelabak kuliah mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulu pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Tur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengka Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawal nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak gaya ke mana. Kuya, pengawal nagangnya atur ke madup guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus tingujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak kedia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau, ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah hangus tau nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megak dipinta nyeliah ke diri hari ngerja pengawal nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikena mantau ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung ba sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitiah ke penerang riupis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan.
Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. BC-12 ikut pemesai Ariupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman ngemucur ke operationnya ngena sebuah jentera FRT, dua buah hentukar four-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napi pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Meteo Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa ganunu time nya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganun ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
4: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban namak kebuah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
3: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisik mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
3: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti apa kutan nama penyadi tontik dek gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanti apa tan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gaya, gaya, nulung gue ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
3: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
5: Wopan Gangnam

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus telefon yang kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Apapun si ke cerita.
0: Pak jam kedua ngau jam ke penudi. Ngenggam semangat kita ke malam tau ya. Jadi pak jam ke terubah tadi tiga ikut peninga kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM nang kiranya pak radio kita.
1: Ya, Facebook YFM Iban dan ngau hamaga ba YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu Mayuan Dur kita boleh mendiang ke ngenggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedap ya Sam?
0: Laban toke medsos kita nurun. Toke medsos kita nurun.
1: Mayuan, tanya ke tu uji kenan?
0: Uji magane. Terimpah ranya uliah maka hari RTM klik.
1: Ya, RTM klik. Nggak maka
0: channel. Eh, klik. Estro 871. Okay. Jadi kami doa isi agi nanti kita kebukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebihan ki ngasuh bergenggam semangat.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kalau isi orang habat telepon tu si. Sam.
0: Galau dulu mencerita ada nyak si ne.
1: Ane ngawa. Nada rekening ngawa pelaku. Ya,
0: bisa. Okey, halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okey, Janang ne. Selamat malam Janang.
1: Janang mau cerita Janang ne.
0: Ya. Si dinga. Oi.
1: Ni. Ngai ko kan ninga nginuan.
0: Ninga nga ka cerita lu bisa ikut telepon
1: jangan. Anu tidur dulu jana.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada tahu.
0: Okey.
2: Lu apa ke semua? Buat kita semua punya takut lah. Jadi tahu lah.
0: Jadi tahu lah.
2: Aku memang boleh lah kau tahu 80 sopa.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Kau tidak nak kau nak ada kau nyebut. Tu sih tak kira kau.
0: Okey.
2: Kau kita sudah ada tahu.
0: Okey.
2: Lu apa ke sopa?
0: Buat
2: kita semua punya takut 80 tahu lah. Jadi
0: tahu lah.
2: Aku memang boleh lah kau tahu 80 sopa.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Kau tidak nak kau nak ada kau nyebut. Tu sih tak kira kau. Aku memang boleh lah kau tahu

0: 77
1: ribu, 77 sen. Itu bukan apa, bukan
0: kerana
1: dia buat sebuah jam. Udahnya, itu jawabnya. Agak sempurna, benar-benarnya. Kita sebelum rumah rupiah, kan berapa puluh dua rumah. Nah, rumah pandai jampang itu, 43 pintu. Nyoba mimpi, itu rumah jampang. Mimpi. Uji kita. Negara nama uban. Kuya kurangnya kan kita. Kurangnya burak, buah pirang, tubuhnya burak. Ya udah sikit saya udah mulai dari pintu bayar lah. Kenokut mimpi saya berdaun saya nemu. Nah nemunya saya.
0: Mimpi.
1: Dan nemu aku ke siapa? Cuma nemu nama aku uban. Berdaun saya ambil aku. Mimpi baru ini sini ya. Niga saya kau, nanti pasal apa? Nanti pasal lulu. Kata pasal lulu bakal dia. Mana dini lulu rumah saya uban, kena korak. Siapa nanya ada dia? Kapa kita uban, kami kabunaya kena korang. Anjir jalan rumah saya ya, ni masa pilih jalan semarap. Korang ada saya. Kau saya, nampak kau. Nak datang rumah, bapa naik tu saya putus jalan dari rumah kami putus. Ada apa ambil tuin kat telefon?
0: Ambil bateri ku ya. Benar orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nanya ayat jisil ban. Lagi nanya buang nak orang ke nyukat datai ba rumah si dah yang ngiga ya. Okey, nak dengar awak ke? Nama nak cas dulu deh.
2: Saya nak nak cerita ya tadi.
0: Yo, mekang-mekang.
2: Mbak ya, harap ke nyamai cas dulu me telefon nanti kita ke berkongsi telefon. Ke cerita kita. Lepas lagi belalak gini kan.
0: Ya, nama tu kredit kita semua meh. Nya ayah Joseph Pauban tua pan lagi nganti Christopher tadi ni si.
2: Ya, ke di Sibu tadi ni
0: saya. Christopher dari Sibu.
2: Harap ke ya boleh telefon dia tu laban telefon habadau gi bagi jap tu Sam.
0: Ya, ya ka nusi bisi utai kenyalai nya di pa kebun sawit ko ya. Okey, harap ke ya boleh ba telefon ke malam tu. Ya, 10:30 malam dah berasai peninggal. Lagi sejam setengah lagi. Jadi, nuan kak berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peninggal kita malam tu.
2: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak ke aku megak mana enggak ke hendak ambil ninga ke cerita orang bukan tu jadi bawa aku maya lagi bertahun 90 lebih 90-an kena Sam umur aku mayanya bertahun ke manggai 10 tahun saya ke pihak
0: aku
2: lagi miatang tanya nyentuk ke dia tu lagi ingat ku tanya nyentuk ke dia tu lagi bertanya nama nak utainya.
0: Ini teh tu nyadi dah.
2: Utainya nyadi bo rumah pan ke berumah panjai bo menua kami din seratu. Laban ke rumah panjai kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh. Ndak gam ada jauh ndak. Tamayanya subok laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya dia tu pedak boleh boleh nur
0: datang kangau
2: nuan pan kalau medak semua dah. Jadi mulai nge cerita ya tadi mayanya malam malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk laban ke mayanya subok sigi nadai medak TV tadi pemerintang terbuka ada saya radio pan nadai take nang kenika berupai bunyi inti nyemak bisi utai ke nyelai-nyelai tinggal dan laban ke gimit segi nang segi takut, takut. Buya nari mit
0: sunyi manya.
2: Sunyi nang kelalu sunyi nyan tuak ke mayu macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisi jalai air kami dah no pembisi medak subuh Jadi malamnya tadi dah tinduk dah, dah tutup magang api. Mayanya kami kena enjin rumah panjang.
0: Generator.
2: Dia dah padam generator rumah panjang tadi. Tinggal berumah kami nya kelita aja kena mayanya Sam. Jadi kelitanya tadi

0: jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kereta sekedar kereta tadi mina bawa bilik pangkian kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik kunci bilik lama kaki mian lagi tidur ngapa indai jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kaku pintu semua dah bawa pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke paiku megang kenuan ma tindua ma tera pai ku dah tindua dulu tinggal iko ngindai ku maya ja indai ku kira kagi ngulu ka ku ke bedah ka tindua apa dah tindua maya nya kanuan bekibung kami dua indai ku lang kibung apa iko bak kibung supaya ndak boleh gulai kami dua ai ya bak kati atas ya kanuan udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia sai ka ku namat aku yang genggam sungat laban kan nama ada Sam.
1: Takut amat.
0: Takut amat laban aku ninga bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami yang bertingkat. Bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengan aku
1: bunyi laban. Bunyi orang berjalan.
0: Bunyi orang berjalan. Bunyi berjalan. Muka nguji muka pintu supaya laban pangkian kami bisa tiga pintu. Bisa tiga pangkian ku aku. Ya menguji muka pintu bilik supaya pangkian supaya. Nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya kursi
1: nak dengar mama nak sih
0: nak dengar
1: mayanya kita tiga aja
0: kami tiga aja mah laban nak ada rebukai ke laban rumah menyadi aku ketuai ke ke hari ketika madan eh nanti jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menyadi mayanya sidam menyadi menyadi aku ketuai bedau dah bedau pindah darah ke rumah sidak dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah nang dia kena nang dari rumah bukai dia nang segi rumah kami tip pada hari penai air
1: keluar hari jematan gantungnya
0: jematan gantungnya tadi mesti airnya sebab sama semua kena perahu dia lagi kena perahu kena air jadi berupai rumah rumah kami tadi deh hari penai yang tadi jadi pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki dengar bunyi pintu yang tadi ya agak bunyi agak burung burung hantu ke Sam?
1: Burung puak.
0: Bunyi burung puak. Kenuan namah kenyagi kenuan. Ati ku nak kenuan ketak-ketak. Inai ku degenggam. Aku nak nemu inai ku ningau kendak. Laban ke agi miat maya nyandau. Aku tak lalu lalu nanya namu temani nyak nadai. Aku nanya.
1: Nak gede madah kiana sih.
0: Nya pagi baru ku madan. Nak nemu inai ku. Laban inai ku ningau tu. Nak nemu inai ku ingat kenyak ketak kendak. Aman. Tahu tanya segi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan. Danya pagi siti kenuan. Pagi siti nada agi utai nyadi kemana nada utai pintu terbuka kan nada.
1: Nada tanda orang kemasuk semua ni.
0: Nada tang bunyi nyalang nyengen dah kenuan. Tanya aku ngagai naik ku laban ke ya. Ketika kesawat di subuh aku nyanan tu ingat ke
1: apa aku ya bisi ni ngasih ni tayang kaya ngai mandah kenuan ke kini ya, ya, kita ma, takut deh
0: ya laban menua mayanya kenuan sikit agi kampung dah sem
1: kan maka dia tahu
0: buka-buka dia tahu api lampu pekaran ngena out subuh ngena generator rumah panjang mau padam pukul 8 pukul 8 tina selaku lu petang tegaya mah rumah panjang ada tu pergi kenuan
1: okey mayau sih
0: kayaknya mayau labanya bunyi redup kaki nah berupa redup kaki orang berjalan kan kesikonya bakal dua ikut kenya redup bekanya
1: amat
0: antanya muka bakal muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang nguji-nguji muka deh ya bakal berbunyi kenya aku nak nemu nak gapai ku tedaninya aku kali atik nak patut ke salah pendiam ku laba utai nyanyang laban ke kita galik laba kami dua galik tadi ukai bertilam ketebal sem tilam ke mipau deh ndak getebal ndak geni mipau ma ndak getebal ma yo utai boleh gi dengar nuan bunyi redup kayu kan ni ke papan papan yang tadi nyak ngasuh berupa lebar rumah ke lagi nyentuh kedai tu mah lagi kan ni ke bergantung ya Siti cerita aku bisa duit tinggi tanya lah galau kilau ke ilau
1: ilau ni nanti ada orang lagi tahu kan mesti ni ok nyak cerita isi kemalam tu buat program kita ini seraya nyak lu bisa peninggal ni sih engkau sida yang ninggal kena cerita tu ok tuang uji tau kah? Halo.
0: Hello, selamat malam.
1: Nama tu deh. Harap kena nyelaik meh telefon kita malam tu.
0: Sam.
1: Labang tu baru 10.40 tu. Lagi panjang jam kita tu.
0: Ya.
1: Okey. Tahu uji aja 082-258-633. Kau 258-634. Sapa-sapa aja meh ke dekat Nusi cerita Nusi.
0: Ya.
1: Okey. Semina utai kenyelaik aja. Dan maya kita ke kawak kelia.
0: Ya.
1: Bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
0: semangat
1: ne.
0: Hello, selamat malam.
2: Hello.
1: Oh, siapa tu?
2: Hakilio.
1: Oh, Hakilio. Selamat malam, Hakilio.
2: Selamat malam.
1: Oh, nadai sebuan kita. Oh.
2: Nadai tu.
1: Oh, ne. Nadai sebuan. Oh.
2: Nadai.
1: Ah.
2: มันเนี่ยเราต้องตรวจนะครับสบวนจรปูอ๋ออ๋อนี่ก็สมวนเนี่ยคุณน่ะอ๋อมาลาดนะมาลาดเนี่ยมาลาดมันไม่ประดาวใส่อามาดเนี่ยมันไม่มีอามาดเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอย่ามาจริงๆคิดไปมาลามตัวเด้มีสิเป็นตานามาดเราเนี่ยกันหนู
1: โอ้โหเรายังไงอันตัวเนี่ยอ้าวโอเคคนละไปไหนเนี่ยอ้าวอ่ะยังมาเราไปไหนอ้าวมาอืมอืมงานแต่งงานมาทำเนี่ยอ้าวแล้วมาเขามีงานโรงเรียนนี่เป็นงานตานอย่างนี้โรงเรียนที่ก็ตานอ้าวอ้าวโอ้โหแค่ยังไม่ใช่โรงเรียนนะอืมก็น่ะงูส่วนโรงเรียนกับรับบ้านเนี่ย
2: เอาโยนเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเ Lemahnya kira pukul 2 penyata hujan maling.
1: 2 lemahnya?
2: Anu gua boleh kok aku
1: Au.
2: Luar ya, eh. Ini ya mungkin nanti saya masih luar yang aku. Maka ini kan di luar. Nanya main kan pedak udah di luar ni.
1: Au.
2: Ngeri-ngeri yang. Namanya ukai. Ukai rumah panjang. Udah mati ini.
1: Oh, rumah sebuah.
2: Aku rumahnya ini semua.
1: Oh,
2: ini ada keparahan.
1: Oh,
2: banyak semua ni boleh ram. Boleh kamu tinggal dan tani pun dia.
1: Oh,
2: menyongai banyak-banyak. Menaik banyak nala tete mesti ada ni. Ha, ini tadi.
1: Oh.
2: Oleh saya baru aku.
1: Oh.
2: Langgar udah kembali kan.
1: Oh.
2: Saya mau nak kirim baru.
1: Hmm.
2: Itu mesti luar lagi. Mesti luar ya nak.
1: Oh.
2: Mungkin nak lagi kan.
1: Oh.
2: Tidak. Saya meluri.
1: Tidak meluri dia.
2: Oh.
1: Oh. Ngai menikal.
2: Banyak aku.
1: Oh.
2: Hari ini udah tentu hari ini.
1: Aau.
2: Entah mungkinnya kena lagi ke.
1: Aau.
2: Ingin tadi.
1: Hmm.
2: Yo, macam cik nyam, bapa aku. Lama ke, nama dah nyam.
1: Aau.
2: Mungkin kamu empat punya macam hari mainnya.
1: Empat dini harinya.
2: Aau dini harinya.
1: Aau aau aau.
2: Yang kami yang penyaring yang kedua.
1: Aw ah.
2: Nanya. Inu inu. Kaya inu ay. Ram. Yang lagi kita mulai. Awak kau ini cowok hilang kami.
1: Aw.
2: Kau jawab inu.
1: Aku.
2: Lemah nak tunda atau berat. Kami cowok aku. Mbah. Tinggal ini. Jadi orang, ngaya aku tinggal sendiri. aku nak mempuak
1: au
2: nak akan nikah mungkin namanya non yang berangkin
1: au ah
2: nak tanya rumah kami ni nanya nak tanya dia entar tak nak nanya sinua yang kini
1: ayo
2: sama ada
1: Aau.
2: Nanya aku tadi apa? Nanya semua ya. Ini semua ni. Ini apa yang nuri? Kau pun. Nanya semua ya saya.
1: Aau.
2: Dia apa pergi nanya semua ya.
1: Aau.
2: Mini semua punya. Nanya, nai, nai cakap apa ni? Nai semua ya, mungkin pulang tadi.
1: Kau
2: pun. Menang dia semua, mana ni dia semua ya. Nih, mau nambah hari ni ya, gue ni semua yang gue ngomong nanti. Aau,
1: aau.
2: Nih apa? Kau kau pun malam ni aku, ni semua yang main aku.
1: Aau.
2: Ya, nih. Ada kebayan kan? Kayak kita nyawa main ni ya. Semua ya, aku barai nak kutu ni dia kan tu. Nasi yang kau main ni, nih.
1: Nasi antu ngajung ke rumah ya, kau deh.
2: Tahu, nasi, rumah kita yang tu ngajung. Tapi pernah marai-marai juga aku.
1: Okay, tak orang tak orangnya aja main dek nuan.
2: Tahu.
1: Bisa berandau ke kita?
2: Nih berandau. Semua ini. Tapi semua yang kami, ni semua yang kami sebut dia tak kau nanti aku.
1: Aku
2: ini semua yang aku ni. Aku beranau muda muda aku ni.
1: Oh.
2: Yang mana mana rumah semua yang kena dah ya.
1: Oh ni.
2: Ini semua itu ni.
1: Aku
2: kanya, udah ni kita pun kan tak ni kena aku, aku ni ni ni rumah, kau lagi kami yang aku. Aku. Pagi tanya aku.
1: Aku.
2: Ni semua ya, nah naik semua pula ya, mendau semua ya, nengah nuri, nuri semua pagi ini.
1: Aau ah,
2: nyak pun tak kena naik aku, aku kan tak terbaik andu, andu pula.
1: Nasio nengah juang ke rumah panjai ni, video.
2: Aau lagi yang main ke rumah panjai. Ya, ini terbaik kepadam. Nama punya ni aku.
1: Aau, dia temu amat nyelaik nanya ni.
2: Mbak, mbak nyelaik aku.
1: Oh, engkau nak. Entah tunduk rekodan adainya, amanya.
2: Enggak, ini.
1: Aau,
2: malah sebayang. Mungkin temu.
1: Kita nak kau kongan juang kau, kau ya?
2: Aau.
0: Ya.
1: Tepul, aau, tepulai dini hari. Aau,
2: Ya, mungkin cerita aku
1: dah. Oh, mana nak cerita ke dia?
2: Dia kantung. Yang aku cerita dia kantung.
1: Apa dia kantungnya?
0: Ya.
1: Oh, kau ngomai sedawai nundai dia tak ke nya?
2: Nah, macam mai mulai ke rumah.
1: Aau
2: kami yang baik-baik penam ni sama
1: macam ni. Okey, makil yo. Aau. Okey. Ya.
2: Ingat kita baru.
1: Aau, ya. Minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke makil yo ne?
2: Okey.
1: Okey, sama lah makil yo.
2: Sama-sama.
1: Okey, hanya tadi makil yo ne si.
0: Ya, cerita. Kau mana? Utainya bulok. Amat kan nanti bayar. Ya?
1: Ha,
0: bakal ke bulok.
1: Ya. Bisa ke orang. Mayu ke orang utai ke berkenyak dia sih.
0: Ya, nama bisa.
1: Ya, kau mai orang utainya nyaruk. Jadi kita yang mensia atau deh. Salah pedak kita. Okey, peninggal atau?
0: Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tu?
3: Aku tu panti yang anak empari tahu ke kumbara Aki Siko deh.
1: Oh, ayah panti yang selamat malam ya.
3: Selamat malam sama.
1: Hari penua ni tu ya?
3: Aku tu datang hari seratu ni. Tadi dah sudah kucing itu.
1: Hotel
3: mai tu.
0: Siapa nganuan deh?
3: Kalau ikiat aku anak tadi lumayan yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemur itu
1: aman aman. Okey, ayo engkau nama tekak tu sim eh malam tu.
0: Saya cerita kini.
3: Jadi itu cerita anak tunggal kudu ikut. Jadi tanya ke nyadi kena bulan 7 tu tadi.
1: Baru lah ni.
3: Baru. Jadi cerita tu aku lepas bisi ngagai anak tunggal aku lemak mari nayo ke cerita nyo. Jadi seluar yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kumai kami ikatan tu kerja sampah ni. Jadi tu si nanam sawit sepiak rumah kami ni. Di makan ngau di rumah. Jadi jam seluar yang dah ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit. Di ngau tay si bumi ni. Orang kroke tau nak kau mana musiknya. Dengar seluai. Jadi nanya nak kai petunggal ku siku dan serumah ngaku bimbai bilia ngaku. Jadi tunggal punya utir dan mau anak bagat dia nya nak mau cengge kebun sawit tidak ku tahu ku lepas panjua. Angkat kangau ke gat tam kumbai gat sampahnya dia pendiang ngau tai nya mesti ngau tai bunyi nyok ngaku ya. Angkatnya pendiang suara buku bunyi nyok ya. Ini orang ke kroke. Mana ada musiknya. Jadi leko lagunya nang nadai. Terus dua ya. Nang danyo badu minyo jadi gat sampah tu tadi. Kuai kami gat pan. Ya lemu kok kan kok sawit. Jadi tunggal ku siku nya utiara kena bagat tu. Lalu berjalai. Tapi lama udah berjalai ke tak ngabak panjua kini. Bunyi ketio. Nengok bunyi baru bayan lagi yo. Tebah musiknya lah orang koke. Lama MD yang ku risi 15 minit MD yang ku ya. Dan ku kena ngok punya mic mari.
0: Dan ni ngok nyawa orang ya.
3: Nah dai nak tak musiknya aja. Dan nyok ah. Kira risi 15 minit. Anak tunggal ku siku nya kini ngok. Jadi badau ke yang ku ya baru jalai. Bunyi baru lain lagi ke musik nyo rancak lagi musik nyo kuyo. Jadi hati ya bisik yirau-yirau lah man kaya nyo bisik rumah panjai menua nyo nan ada rumah panjai dan menua sunyi lah amat nyo jauh dari rumah panjai dari bantang menua nyo ni nyo bisik rumah panjai. Jadi bunyi baru rancak lagi bunyi musik nyo ku anak tunggal ku nyo kutir ni boleh-boleh hati ya walaupun lalu mulai kiri. Jadi menua kami ya, amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam orang mindah jalan bagai utai kami jalan ya, lawan ku dan yang aki ya, kadang-kadang mesti pendamnya dan seru kliyo ku cerita
1: amat kena
3: dari pendam namo
1: pendam lama ni
3: nak dari pendam dia dan mesti alai pendam seru nak namo di ni ke penungok ya. Yang lain seduai kemari kulmeh mari bandau seduai ngasuh aku ngusui cerita seduai aku ngai nak nentu kelebaan dia jadi tak nyebut tak ngapa. Nyok meh
1: nadai dambai mimpi ya
3: nadai aku seduai aku nanyok seduai mari dan mai kemari aku nanyok jadi nadai dambai mimpi tanya lain nyok. Minta rumah panjai orang kotam kawai ku seluai ngono ku nya nan ada rumah naya babas puang menunya dia
1: aman lagunya nak nyala ke lagunya
3: music nya nak tak nyala dah lagu dan dua semua ku kita ko nak dai jadi ko lagu
1: nanti
3: ya ati tak geli
1: nanti bala kuli
3: Indonesia
1: nya
3: cerita seluai kita tanya ku mek mari
1: aman nyalainya nih.
3: Nah, nyamuk yang baik. Banyak meh nak buat cerita sedua ya. Dia tu suai ku ke lemai tu malam tu beri saya terima kasih ya. Ngagai sedua yang dia beri ku berita ngasuh kena suai buat program kengal semangat ku ke lemai tu. Nyari minggu baru bisa cerita bukai ke.
1: Ya, Pak Ari minggu bukai lah. Bertemu baru kan kau bisa cerita baru.
3: Bisi ilok kot nyambuk nampuang baru minggu baru lah.
1: Okey.
3: Okey, sama-sama. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Ya panti yang kita ya salah ris ratua nya tadi si.
0: Ya, nama nanya tadi rumah panjang ini tadi.
1: Tang roti nya tadi. Pas ratua dia mau tadi tu kenyali. Tanah dia nemu tunggak ke menua ni nene si.
0: Ya.
1: Tang. Agi ini si. Tadi ke bukanya kena si.
0: Agi pelabak kelabanya. Dengar ceritanya tadi dah. Nya sem. Nanti dengar cerita. Nasiki. Dini dur. Nasiki. Ya. Agi bisi cerita tak kebekenya
1: nyelai
0: tak bekenya buah
1: ke kampung ba mengeri kenya bisi
0: iya nasi dia ma mina ke nuang ko nusue tak kena ngai ke beke tua tadi unti tanya nanya di batu dan tua tu ko nusue napi ya ngai ke tanya nda amat tak kebekenya meh tanti dinga cerita segi mai wah masem beke tua kami ki unti dinga cerita ri kenika ba tak kenya di ba Bukit Prabu anu tanya mai wah tanya di leban nuan panemu Bukit Prabu nya nasi jalai besai dia tu anggap banyak semak engkau ku pendam namanya
1: si pendam
0: ni betul dia ya ya mata tadi
1: kau okey ya peninggal kita aya panting peninggal ke tujuh kita ke malam tu ni
0: ya nak berasai dia tu pukul 10:54 minit malam.
1: Malam. Datang bak jam ke penudi.
0: Ya, kita datang bak jam ke penudi, Sam.
1: Ya, terima kasih lah kita ke lagi. Mending program kita yang kau nya benong gali ni si.
0: Ya.
1: Nino, ni cerita orang ke malam tu.
0: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
1: Ya. Ya. Halo.
4: Hello.
1: Selamat malam.
4: Oi.
1: Nayan tu ni. Nayan tu.
4: Ikat
1: musuh cerita
4: memang
1: memang nyak
4: meh.
1: Okey, siapa tu
4: Ini Dom. Lama udah nak telefon.
1: Oh, ini Dom.
4: Lama dua kali udah dia tu. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nara gitu balat cerita mainnya.
0: Hari ni ini Dom.
4: Kami tu baru mau panjai. Buatan serikai di tu rumah panjai.
1: Oh, di serikai.
4: Serikai itu baru dah dua kali.
1: Ini ingat lama kemayu lah main ni Dom.
4: Yeah. Lama udah enggak deh. Tang aku tu tiap hari tiga nak nganti
1: Rinau. Nak tinggal.
4: Rinau ingat kita.
1: Amat. Okey ni Dom.
4: Dan tui cerita memet aja tau.
1: Nak ada yang awak?
4: Lebuah subak ko gigiak subak beranam met deh. Tinggal kediri kami mana? Jadi sini ko udah malam kumai. Lebar rumah panjai subak bergantung nak bekadiat tau.
1: Aman.
4: Orang kejiran aku taras mintau meh. Ningal muni mano. Bisa mano ba baru hindai duriasnya. Ko hindai geria. Aku tu kan induk kanak ku maya pukul 8 kenyalan induk kanak med ku. Ngadu ketusau semua. Nangau bisa mana baru rumah no dia. Ya. Ada ya ku aku. Mata keruk-keruk deh. Nah, mau ngelik ku ni ya. Boleh kita kita tiga. Dia takut. Nanya deh ku aku ke. No nangguang ana meat tu dati no ngagat mai tu so lagi
1: aman
4: pantu kruguai tak kuat kai baka dia tau suba nada kena karan kami suba
1: aman
4: ana ape kelita denya ah tak mak buang kau tak jam mama tau udah aku nyeri-seri siang tak Inau ke mati kami dia udah mesti mati berana. Gila kesibuang. Kalau mai tulang aku nyerawa-rawa. Nyeninga si doai nyebedau tinggok selaki bininya. Kalau ngesah, kalau ngambil kenal mana kami tiga. Kalau tinggok dia mah. Barang kuat tutau kau. Ngalah, inau. Kita udah mati berana. Agak kenyak gamal ya. Tangka. Lemih tulang namda ya.
0: Laban ke
4: dan tawa.
0: Laban ke nuan dah segena nemu yang adai.
4: Nemau ya dulu rek ko berana.
1: Nang.
4: Aku dudiri ya. Ya kita selalu ngerawe sebab untuk nada lagi dah lama, dah beberapa tahun.
1: Aman, aman.
4: Anak punya nyong, sudah beranak. Tentu cowok aku.
1: Tidak peda nuan aja ini.
4: Peda, ben kalau tidak nih deh. Anak nak sempat dia kan ngacak, kan ngacau aku kini. Lepas dua ikutnya lo ngesah kia. Ina aku nyanyi rawah. Aku selalu saya aku baru mempunyai itu lain. Ino tanya aku sudah ini tinggi teninga badana. Nyawa ya ketika kia jauh tubuh apa kita ya. Datai apa kita.
1: Nyawa ya ke jauh.
4: Lain ino antaunya.
1: Ya semak ya.
4: Ya udah kita tinggal na jauh. Nya jauh mendinga aku. Kadang udah bisik di dalam kibuang ku dia.
1: Ya.
4: Para enak ku bacau.
1: Nyong imai nuan dia. Aduh.
4: Tu udah sama kibuang. Ya. Apa kami mana? Tinduk pekatil kelia sumpah. Aku udah suah terkacau ni kau tanya.
1: Aku ne.
4: Jadi naik ku siang hari ya.
1: Apa?
4: Apa berada?
1: Siang hari.
4: Siang hari naik ku ngui naik ku. Keruak ke. Ini manuak ya. Ini bisa manuak berkebol ada. Kau berdomit. Dah besar. Pulai anak belanda dia ngai keterap. Kau ini nak tahu terap terari kan tahu. Aman aku selalu dengar orang cerita bak. Bagaimana semangat tu pun menginya. Mana tahu Belanda saya. Tanah kau penegara mah. Datai rumah ban bisik mana. Alu sudai mana ke buban kami nak. Meda bertunggu. No dah datai berseruai ya indahnya. Seruai ni nganya. Alu muai diri. Kejampat dari kucul ada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan. Ya, jalai aku tahu. Dia tung saya lama. Sudah aku nusui sebab. Di rumah aku dia segenda.
1: Au ne.
4: Bareng nak telefon sebab. Di rumah aku. Jalai aku nyangkul. Bak kebola ada. Nya ukai inu antau. Ukai inu kulia kijang.
1: Kijang ne.
4: Oh, acau kita kijang. Cangkul aku berdarut tanah aku cangkul. Tinggal aku tak no, mungkin cangkul aku nak ngempat tanah gak. Darut peliang ke aku gak. Cangkul ke aku tanah aku. Mungkin kenyak gak. Mama gitu. Dia tu tumuh pagi tu tu. Aku tujuah tengah isi. Aku buat kebun aku. Buat aku mendiang pulai aku takut aku. Kira ke nak tahu Belanda gak aku ingat gajar sini ini aku. Datai bak kaki kebun kami reban bak bukit. Ingat tak nyerawah. Nama saya ingat nyerawah. Nak gak aku nemu ngelala. Sebab dia biak coba. Datai ke rumah. Datai aku. Dah ada aku pulai. Ini bisa gesah aku tahu ke Belanda takut. Aku tanya-tanya nyerawah. Bisa tiga kali yang nyerawah. Oh, kijang, kuinai. Si iten siyo mutai bau rengut. Anak ngerara bau tai, ya. Anak ngebut dia bau rengut. Lepas itu, laki kijang tau. Ia nemu kap tunang, oh kita enti kita bau rengut. Si kita ngerara ya bau rengut. Ya lu pantut. Ibanya bedak kita. Tigat, ya. Nasihat aku tu jam 4 pulai tadi. Aku ya tak nuna aku. Nyalai belajar orang tua itu mati cium mutai lain bau. Mutai kau kita.
1: Sebut ke
4: kenyang. Anak rara, nak tahu rara bormu. Kijang habis itu bukit na jawara jalai kan saruku mai kian habis itu tunang ya. Tapi orang laki bajia ya pantuat. Nanti ya, you know,
1: tigat ya, ne.
4: Kenyak akan unang kita. Mau nyari antau, kijang.
1: Berantau.
4: Berantau, mau bisa menurut itu. Orang tua yang kami itu, coba. Unang, bagi ya, peda ya. Nyak, tidak ingin mengajar. Dia tahu
1: bakal nak tuai tu nak tu minah ke. Oh. Aman. Ya. Yeah. Rasa ubah.
4: Dia
0: ingat seduai dek. Ya. Ini nak
1: ni ke. Oh, macam-macam cerita. Dia
4: makutnya tengok. Ada ia ke tu.
1: Oh, dia buat je
4: kau. Dia
0: kena petuai
4: rumah tu.
1: Oh. Oh. Di rumah panjai
4: ni? Rumah panjai, tanah panjai, setiap jiran kunya. Ada rumah orangnya. Di rumah panjai, nak jauh hari tau. Orang dah tinduk.
1: Amat, ya.
4: Aku tu, dah aku tinduk. Mereka tiba aku
1: tau. Alu ninggal radio ni?
4: Radio, aku bisa. Nanti malam hari tiga tu. Nah, nama dah tinduk, aku tinduk, dah tinduk lagi. Habis kita. Nama kita berdua, berdua, berdua, tinduk.
1: Oh, oh, okay.
4: Ketuai dia berapa ini mati kempak lapar perut.
1: Oh. Hanya licit.
4: Tahu, rindu mana kita.
1: Oh, okay. Terima kasih ini Dom.
4: Oh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya, sama-sama.
1: Oh, okay. Ya, ini Dom tadi ni si.
0: Ya.
1: Nyo Gresik ninggal ceritanya.
0: Ne.
1: Ya, mayu cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tau. Terima
0: nyelai. Kasih lesi.
1: Cerita hantu, cerita hantu. Tersebut kita kenya. Okey.
0: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih bekenya kini atau ke angkanya bisa ninga cerita orang tang antiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kena dan tu lebih kunci kenya. Ya, mata deh intinya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telepon berkunci kenya. Lalu moga Sam baik, terima kasih moga ngagai hasil dari ke bisa mendiang ketua kena ber Facebook kita YFM Iban. Lalu ber YouTube kita YFM Iban Official. Terima kasih moga kengkang kita bisa meninggal ke kami dua program ngagai semangat tadi ber YouTube. Jangan tadi tiba dau subscribe tak subscribe.
1: Ya, awal nasi. Okay, jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
0: Ya, belak dulu. Saya ke nganti kita ke bertelepon.
1: Bertelepon ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tahun ni sih.
1: Ya.
0: Yeah. Lagu dari Jasmine Jalin. Aku nyau nak diguna. Okey, lagi program dengan semangat kita ke malam tu peninggal.
1: Ya, 10 minit dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tu bisa peninggal tu sini.
1: Mm-hmm.
0: Uji tu peranau dengan peninggal tu.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa ikan ni?
0: Apa ikan ni?
1: Hari ni apa ikan ni?
2: Hari tambut sekarang.
0: Urus kerang. Okey. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tai.
0: Tak ada tu. Anya, ya me mana-mana cerita malam tu ni pegang ni.
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Hantunya. Dai ban lagi hidup.
0: Oh, awak ni.
2: Kurang ambil anak ya. Kami dua buah rumah. Pengamang buka misi.
0: Okey.
2: Dahnya. Begau orang ke ya. Kami pelamak dah niki. Ya nyok ketawa. Ketawa ide hidup.
0: Kau
2: Depas uang orang ya. Menjadi lelaki ya. Tiga induk itu mas uang ya. Orangnya penuh bil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk.
0: Kita serumahnya?
2: Orang elit rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyan ni lah jadi dua aku. Ya nyu minta anti urti mati. Nyu ketawa ya.
0: Awak ni. Bakar rasuak orangnya.
2: Bukannya bekerja ke ni.
0: Awak.
2: Mana orang amak ya. Aku dia sama benda. Tiba ke senapang berumah.
0: Awak.
2: Sudah hanya. Mali aku menyadi ya. Menyadi kita masuk orang. Tolong kami unggal aku ya. Nah, kini gayanya aku kan. Yang bala iban dia mucau aku ni ngah dia. Ngah ke pucau saya dah. Lah nya. Nyok kasih aku mudah saya masuk orang nyok. Ya, tegar. Nyok ketawa nyok ketok. Kita ni mekau. Dah nya. Bisi dian kita menyan kita. Aku ngan ngusih dah. Bisik baik itu aku kan masih dah tekiah aku maciahnya tunggu aku menyan tadi aku tuju aku nak mulut ya alu sedar ya ngalah aku di aku kan ngalah jangan tabut ya si nulis tat kam tat kelulu aku anak ketawa aku kan ya kan yang kam tusu induknya masuk ya nah kan yang kam ya terlepas badi luknya lemah ya. Undahannya. Kecuali aku dah mulut ya. Undah kedua anakku sudah dulu. Kita ngasuh aku ngadu aku angkat dari kelahan tu. Undah mati di kelahan tu. Aku sudah ya. Taban kin aku. Taban tak ke pelabuh. Ada hati dia nak dua aku ya. Udah ada dua aku tadi. Baduk ya. Katin ka ko jang ko ya nyung ala ya.
0: Ya
2: ngambil anak ya.
0: Nyung da.
2: Boleh ko panjat ke rawai ganang di ko. Alam belia tu ke anang merangkau semetuangnya ko ya ga rumah orang metuang mesti metuang. Dang. Do malam. Dah. Nyak sikuknya dengar ko lah ta. Kepucau ya. Dengar aku. Dah aku ngadukan tadi. Kenapa sudah kembak saya dah berumah. Dah aduk aku tadi. Sudah aku ngalah aku nak udah. Baru lagi kan bertanya aku kan oh ya. Pihinya lepas jari ya. Induk sikuk saya jangkam itu semuanya. Ya minta anti urut dua ikut dah mati urut saya mati nyadi utainya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke ya kat terjun ya. Dahnya bantuan aku kerwai bantuan orang ambil induk ni nak rami. Lebih baik saya yang ngeruap aku dari. Baik saya ngeruap ngasuh aku mabuk jangkau saya. Kena nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajar kami. Nak ada ekonomi. Oh, no.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, bumuah kita ini, kapu kita ini. Yang kau kutih di goluang. Saya punya kaki yang kau aku dia.
0: Oh, ah.
2: Sudahnya semalam malam-malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu kira ya.
0: Oh.
2: Ujung juang kira ya itu dia kengku kira ya nyam bukan ngunggah tadi ngunggah yang dengan aku leka tadi aku nganu siku.
0: Oh. Oh.
2: Tu segi main wah yang banyak aja.
0: Lama otai tu dah nyadi tadi apa gani?
2: Sebuah kota.
0: Oh.
2: Tak lalu aku ngadu kurangnya. Jadi kami serumah sebab Nikit dah baik kan. Nak ada yang mutai kan.
0: Oh ne.
2: Dah cuak saya dah ngok kuyat terkena nyurut dah baik. Tak kan. Tak nak mutai.
0: Oh.
2: Aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Oh.
2: Mulai kami laban badan bisik yang lain sebab ada tu baru kami.
0: Oh.
2: Angkat enjin aku tadi ngai pansur ai. Ya agak nyukur kuat sang. Datai orang madah aku ngami aku kia kan. Kurang benggau rumah den ku ya anu aku. Nama apa? Kalau kita ke rumah yang besi menang ho ya. Bapa suang nya karari.
0: Au ah.
2: Dan ya minta tolong awai kurang anu aku. Kati aku tu belanda terap nanti aku pedih. Kau kira ya? Ya dah nya, dah hubungnya. Dia aku.
0: Aau.
2: Nampak kamu dah menua terbebin dia seorang dua buah ruai penuh.
0: Aau ah.
2: Ya mudahnya tadi. Dari kita aku kau kira kira lagi macam ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau dia kau aku anak patah aku kira.
0: Oh.
2: Ya, dan mu menjaku banyak kau hari. Ikan aku berat dulu. Belum kau gaya kia. Nah, dan mu malu aku menjadi yang.
0: Oh.
2: Dia saya kau kerjanya. Lepas nanti mu menjaku, nanti madah terlebih pedih. Tak hanya ambil kau hari. Tak kau dulu sembuh aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembuh aku semua ya. Aku malu mengerja ya. Kau nak suara semak ya. Pan ku kaki yang kurang muka ya. Berdiri juga muka muda benok bin je. Dah aku ngadu kain tadi.
0: How?
2: Tarik aku baju ya. Tarik aku kata ya dan mu malu tidak ya.
0: How?
2: Tarik aku kata aku baju runtuan aku baru angga. Tarik aku baru baju runtuan aku baru. Udah aku nganu tidak ya. Ya aku nyom berdiri. Kali dua. Nya mendok kopi ke kami ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mendok kopi ya.
0: Au.
2: Udahnya kira makan selamat. Aku kangau kira. Kangau kira dia aku.
0: Au.
2: Kau pedah hati ni kau ngai nemunya reda, nemunya pada hari betul.
0: Au ah.
2: Aku nyu kena imu orang ngai nya. Si bakal ya benar-benar nyadi kau tiko nyen. Nua nak suap ngadu kena, aku tiri konyen kan ngadu kena.
0: Oh.
2: Nya, aku kena mau. Kaya gerai laban dia, nya. Aku laban aku, nya. Aku tiri konyen kena.
0: Oh, ah.
2: Nya aja.
0: Oh, oh. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya, oh. Malam. Apa
2: cerita aku dah? Orang mesti pria rumu aku ngadu.
0: Oh, aku ni. Oh, nemu tai ke bukannya? Oh, oh.
2: Laban mesti semua wainya. Tu induk.
0: Oh, oh. Ya, okey. Okey, ya, malam. Bertemu baru ke malam hari tiga ila. Okey, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni sih.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya. Nya.
1: Duiti cerita.
0: Duiti cerita. Cerita keterubahan tadi. Baka orang ke kena rasa tadi sih ni.
1: Ya.
0: Nyo nyuka mali menya tadi nasib ke mayuah sih dia nemu ngadu kenya meh
1: ya munyi kuya tadi lagi hidup
0: lagi dua penyata tadi. Tanya kena rasuah kena menyata tadi. Muka dikacau tai site deh.
1: Ya. Jadi mari selamat malam gagai kita ke penuh mendak kami Alinga ke program Gengar Semangat about Facebook YFM set 38 ikut mata ke mendak ke Alinga program tu Sam. Jadi bisi sekedar si daya komen nanti ke komen si daya hari kolian Leong. Mayuh cerita tu malam tu
0: ke. Ya, mayuh cerita. Kau
1: bisi pengamat ya kini
0: ko ya. Nak bolaknya. Orang ke nusin tadi nah orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke medak, orang ke nang segi bisik penlebok baka ke ditinggal kita cerita sida tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu sikuk gi ari ara agata mina madah ke benuang balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Satu.
0: Muji tu ah beranau ngah peninggal tu lah sih. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Selamat malam untuk ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
2: Ini Anil.
0: Ini Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
2: Bedau sikit yang cerita untuk siam ni. Untuk terumah ni.
0: Ucuk terumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin. Oh, ilah. Bisa ia madah kini lah.
2: Ucuk baru ku.
0: Ucuk. Ucuk isi tu. Ucuk terumah. Ucuk terumah betul. Okey ni Anil datai baru malam tu ni.
2: Ya.
0: Tu si ke dia mengenuan.
1: Nama cerita ni.
2: Tu kai cerita orang jauh lah tu. Cerita punya dek tunggu nombor dua pungguan. Nombor aku kai dia pungguan. Mana yang ke cerita orang ke dek tuneng jelu kibeh yang punya dek tu. Minggu tu kan kena yang urut kai deh.
0: Aman, aman.
2: Nyade punya darah.
0: Indo nyade dengan ne.
2: Indo darah bumi aman, ngangkat direk darah mak benua darah bumi. Kami melayan yang tak labu puan laba nyade kami yang kamu urai. Tak labu puan. Madah kurang bang labu puan ni aku. Bisa ngau pengau kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa udara sungai madah orang apa yang labu. Bila labu kaya tuai kau ya. Tapi bapa mintanya. Nyom cepat tuai ya. Kaya bau bermuat tak kau ya bau menyangi mangai.
0: Nyom teh bau.
2: Kaya ke tunggal kamnya mali itu kampung ini atau waktu ya. Dia hanya ada pulai pulai ya. Nyom bau menyangi kau ya. Alamai ya udah manual 10 kira semua. Saya dah sebenarnya dah minat ya. Lemainya naik ya. Mana? Cuma kami tipunya seberai juga pernah, mu ya belakang pun dia pernah. Kau ya, nama bom yang minta dari waktu itu. Lain kau ya, kau tipu. Ini terlalu ada kau yang nyanyun. Entah ngarau teh, nama terbuk siang bar yang bau tai buk ni pihak kita kau yang
0: nyanyun.
2: Berau bau tapi wife ya. Ya udahnya dia makan main semua. Ya gak nurun labuh pun nila pagi. Udahnya tak malam. Ya tay urang urangnya tadi walaki. Burek tipe raya.
0: Au ne.
2: Eh, kuya, nama dia datang itu. Dia bini kuya, umurnya. Nih, dia udah nyium bau nyang dia tu tadi. Kurenya anu ya.
0: Au ah.
2: Ah. Dengar. Kuya.
0: Au.
2: Sigat mah. Hukumnya dek kuya. Nya, dapat tua dengai kaku, ya. Manuk nyadek punya, ada nyadek yang kian bantal antu.
0: Aw, ya.
2: Tiba di sikat.
0: Aw.
2: Ya. Dan nyak pagi ini, berpuan tidak ya, kaki. Tawari nurun berpuan, labuah. Semua. Kok, tidak ya. Belak nusi, ya, kem, tidak ya, bu, kia, meh. Banyak ini, ya, sekalanya. Mane lemah ini empunya nama kini ke tanu tu mengai sudah mai tu kuya.
0: Oh.
2: Angkang ngade kuya ingin kui naya. Nak patu tu nyus pukul 9 malam. Nak kala boleh malam kui naya.
0: Oh.
2: Lama ni kade nyade kamnya kade. Nyuni dia kura laki ya.
0: Okay.
2: Malamnya. Dia kade.
0: Oh.
2: Nggak pun apa ya, nama ke semak kau ini ku tuh, nama aku ini tidak ditau ya. Kau nyadek punya.
0: Au.
2: Oh, saleh aku ya. Saleh. Mulai ke diri hari penuh jam dan saya tadi udah lagi ngedaya deh.
0: Au.
2: Dia nya kulai meso aban hujan nya kulai kerup nya ada pia muso datai di tadi ngin sek di lai ni nama de dan ko kini ya kini de tadi
0: au
2: dai ni ke pura lati ke ngai apa ko kita bai apo tai ko ya
0: au
2: nyong nya bai ini mencang di rai nempat ya anya ini ai

0: nanya kan kurang kalau aku buat komposnya tau.
1: Aw aw aw, nyu tuyo ini.
0: Kena ini kan naik sudah perubahan apa itu dari dua juta.
1: Aw,
0: anuang perubahan. Mak ayah malah banyak berempat orang tak nama orangnya nak bertindih tu kena. Dia yang anuang apa? Panca. Kau macam maju ketuaan tapi mungkin berubat orang kau reng ya
1: tuan
0: baik apa dia?
1: Aw baik kita berubat mana?
0: Aw baik berubat dalam dalu. Dia nya, nara yang kamu nak yang dia nyu berpaga semua.
1: Oh. Nyu tak tuyo okay ya.
0: Nyu nara baik paga naik tuyo nya sade.
1: Aw.
0: Sai. Nada ngawaknya dek kamu
1: ada. Hanya bakal kita tahunya baru mel. Tahu,
0: tidak
1: tahu. Dia tahu ni mesti tahu. Nyanya, katanya aku tak lagi dua pene.
0: Abai tu, nada ngawak labannya.
1: Aw.
0: Dek kacau tu nya, antai dek tunggang ya. Antai, enggak kita jalan kakuang jalan sini sini. Semua antai bu, bukai baru mel. Antau sebelum bor mel.
1: Anang lara ne.
0: Anang.
1: Aw.
0: Antai. Dek nak lekat, bau matai, aku terbira, matai.
1: Oh, lepas bayu harus kena nemu, mana tadi ni dah.
0: Oh, mana nemu, mana tadi aku nak tanya kepada, terbira amat.
1: Oh. Ya, nanti bawa dengeri. Kau ke kita tak nama tu nak awak ngelara tu kena. Tu belah belah babah, belah kampung.
0: Nah, kampung yang pada danuan kurkuah, cok, nanti ada dia, pulau Rista, nak tahu semua kita buat muat segan tersebut dalam abad.
1: Aman, aman.
0: Saya ke kerja untuk buat orang itu, saya nak
1: jat. Nanti nyemak pengilat rosak. Tapi ni pun laras kan? Tak, dia awal je.
0: Dia awal je. Nanti mulut dah kalau bau nak kemenit dulu. Kita
1: kadang nak ingat deh.
2: Baik, nanti kesal.
0: Nanti kita itu ingat. Nak
1: mungkin ya memang sahnya. Ya dia wajar. Mana lagi? Ya wajar.
0: Ya wajar. Ya wajar.
1: Ya
0: wajar.
1: Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya
0: wajar.
1: Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar.
0: Ya wajar.
1: Ya
0: wajar. Ya wajar.
1: Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya wajar. Ya
0: wajar.
1: Pemilihan yang tuai. Oh, aw, nyusai mat. Nyusai, nyudah
0: rah,
1: nyuko. Ya.
0: Tiga.
1: Aw. Aw.
0: Nya kita kedukiari.
1: Aw.
0: Saya kita pengeri, saya nama tampuang untuk tahu ternua. Saya bau yang kena tangan tua, tuli tua, ni aku buat.
1: Anang lara sekali.
0: Anang lara sekali. Berdua mat saya yang ini aneh.
1: Ya. Mana mah cerita ini Anil? Arwah ya kan usi tadi.
0: Ya. Nak saya ini nya be nak saya aku ninga de jatu ente de jatu semang ti
1: jauh. Oh ini. Ya
0: tu ciko nya nan takut tinggal dia ni kita dasar. Kino kuto dan sana
1: aman, aman, aw. Ya, okay, ni.
0: Apa nama ucok itu? Nautnya?
1: Ucok isinya, aw.
2: Aw isi tak?
1: Aw, ya.
0: Kajak cerita ini, aw.
1: Okay, ni. Ya. Minggu baru lah, tahu nusi baru meh?
2: Ya, telefon baru.
1: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okay.
0: Malam.
1: Okay. Okay. Okay. Selamat malam.
2: Selamat
0: malam.
2: Selamat malam.
1: Bye-bye. Bye-bye. Okay. Ya, bye-bye. Ini Anil tadi nih si.
2: Ya.
1: Mana mah cerita?
2: Amat. Ya bercerita ya mana agak namu tak kepatut
1: atau patut
2: nih.
1: Ya. Okay. Hello.
3: Hello.
1: Selamat
3: malam.
2: Selamat malam. Siapa tahu?
3: Nama mana Pendo?
1: Pendo, nama yang nak kau kita ini Pendo.
3: Nama.
1: Apa itu Pendo?
3: Pendo ni nggak kerabukai.
1: Aman, aman. Okay. Okay, Pendo, datang baru malam tu.
3: Datang baru, Pendo hanya di aku tu mesti cerita gig. Maya aku gig gawok bah.

0: Persekan uniform sebab tu.
1: Okey. Sudah dah tu ni.
0: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
1: Okey, pendok. Okey.
0: Okey. Jadi pendok tu cerita kita ke dah jadi bak pendok pun artinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu. Jadi kami sebab besi operasi di kawasan Greek. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bak enggak raba risikkan mayanya. Enggak risikkan. Jadi kami tu operasi bak Greek. Jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisik jadi polis bak Greek enggak. Berkula bak cuba gurai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak di sekolah ruban dia pukulai dia sampai ke kemenda pukulai ngake seratu secondary school cuba jadi udah nyak tadi baik aku tu ke pasar Greek pagi pulai tengah hari kemudian ada pasar Greek uji nak mayoh mayo nak bangsa orang asli bangsa badan biar sekolah deh jadi ni buat Yakut tu kau yang ngaji orang asli ni kami dah nak motosikal ngaji pasal gerian buat nak nenoi kau nak nyebut ngaji anak orang asli kau yang nak aku
1: nenoi
0: nenoi jadi sebut aku kali tadi kau anak orang asli kena batu kena helmet ya aku nemu lebaku kemerniang nama-nama tu anak ni baik sekolah yang tadi nemu aku ngilak nak kena helmet ya lu laju kami dua tadi laju yang anjung ke pulai gagai camp Greek dia aku pulai no kelama yang tadi datai bala sida UCS UCS tu Unit Combat Intelligence Squad UCS tu tadi hari kami yang tadi jadi sida kami tu bisi makai buat dewan makai nak bisi tempat makai kembali orang court house ni sebab dia bisi makai dia aku tu buat bilik gerakan dah bodoh seorang makai cerak makai semua medak TV sebab lagi dah medak gusti mayanya dah gusti mayanya kali lebih kurang pukul 8:30 tam letup mesnapa bawa biliak sidak pertun Yusis tu tadi letup mesnapa dia si dua kali meletup apa skin ke aku anu bisi bedai wah aku ngapaskin ke siku bidayuahnya sama buat berit gerakan dia kemudian bidayuah jadi ngapaskin dengan orang nur hari capuah hari hari biliak kendor sirak dia biliak pelitun Yusis tadi capuah hari adanya kemudian nama tu niliak hari di sini ni lah baru rumahnya ke tak tinggi kira ke nak tuntun lah dalam rumah kendor sirak ke dia mendak sikoknya tadi siapa nyak kau anak sirak kerari tadi jali nyak kau sirak ya nama nyak jali
1: jali
0: nama ya ya nyak berdayuh hari unua serian saya dah masuk Islam kawin dengan orang di nama dia sungai juang dia deh jadi nyauh kami doi berdayuah sikuknya tadi kebak enggak aku bawa bilik gerakan tadi niliak dia tak meletup mesenapang tadi mimit daki kena kemeduai kami sih sejengkal lagi aku meletup mesenapang jadi kemeduai ke hidup tu kaku anaknya suruh tu niliak rinian kaku anaknya niliak kemeduai pedak kemeduai kaki nak kejuak nyak baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh jadi senapangnya tadi kena bunuh diri senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya trigger nyak kan ikut kita picu nyak no kita ngaciat kenyak deh. Trigger senapang yang terdengar bertunjuk kaki jadi muncung senapang yang tertunggak kengge dagu ya.
2: Nasi
0: gigi terpijat kenyak tadi. Lagi kita dengar. Senapang tadi lalu ngaciat kena kaki ya nyak tadi.
1: Tunjuk kaki ya.
0: Dia nak tunjuk kaki ya deh. Udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lepaskan kebut ya kasak meletup lah senapang tadi. Udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ko senapangnya nyak tadi. Ya, udah nadai. Malah nyak.
1: Hancur.
0: Bekal kerubung penyuar pala nyak tadi.
1: Pecah.
0: Pala.
1: Pambur pun tak.
0: Nyak lo begau kami au minta hanya dia begau bala dipanggil pada ke kami duai iki ke magang senapang yang udah di clear ke magang senapangnya tadi yang baru kami aku ngau kapan ku nya tadi tahu sebut namanya deh angan nama berdayuah ke ngau ku yang buat bilik gerakannya sama mutarisi ada deh lalu medak nama punca ya nyak tabi elu taban ke rakyat hospital nyak maku ngerawak unta yang ke halam plus dia nyak geng kebut unta nya kita getar unta nya deh di nuan nukup bernyur tuai nya bekenya kak penebal kulit palak kita nya deh
1: kerubuang nya
0: nyak kerubuang nya tadi dia nyak ditaban ke sedak ke hospital Greekin jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu nemunya tadi ia tu udah berbini di Sarawak dan berbini di Semenanjung masuk utai sitinya lah ya jadi ia nya tadi kira ke kumai kita stresnya tadi
1: mesti carut
0: nya carut main carut rundiang kok kita ibas carut rundiang sudah tuai kang lu munuh diri ngai bertanya ngai kepala kita sama kita di tu kini ku ngatur rutenya ngai konseling artinya ku kita
2: yang ambil pemutus kenya
0: no ngambil putus mutus ke diri pur
2: ti
1: kamu tadi
0: kenya no nyak tadi nyak maku buah kemudian kami lepulai menganjuang tanya di tak ada baik ke Sarawak lah tanya di anjuang di
1: tanam ke dia
0: menganjuang dia nak lepas ni udah masuk Sulam dah nyak meh jadi cerita ku kami doai ke bak ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi kami doai ke lebih kurang sejengkal lekas napang ke hemat masuk palok kami dua ke yang nguak ya nya tadi
2: kalau yang nak ngenggam semangat teh bekerja
0: nak tak ngenggam semangat mamat nak sengkok kami dua lagi duduk suruh baru rumahnya kami dua berni hari sepiak nyin medak ya kaki ya nyak kasak kaki ya lu ngakit ke senapangnya dapat senapangnya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia nak nyeliat ke triggernya nama aku katanya picunya deh
1: picu
0: ke ya ujung senapangnya ditungak ke hari dagu ke atas kan kakinya kena nekan kena
1: nak bunuh diri emamat kayaknya
0: nak bunuh diri emamat jalinya tadi
1: jali.
0: Jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anang ambil ngajar bala kita anang ambil keputusan ke diri empu lah
1: betul
0: beranau ngakaban
1: betul
0: kini ke cara kita mutar ke pengawak kita ke pesat rundi yang
1: aman.
0: Jadi ngajar bala-bala biar bala-bala sidak kebukainya anak tak bertanya dengan pengendiri
1: betul
0: dia bisik penang dua bisik semua ngain nak ajar lah
1: betul bisik nak orang nur kita bertanya
0: bisik.
3: Oh.
2: Ya.
0: Ya, bisik ni orang bisik ni punya. Dan tak sikuk bisik mana memutar ke penemu tua.
1: Oh, amat. Ya.
0: Oh, nyameh.
1: Okay.
0: Cerita penduk.
1: Ngenang ke tu nyata tadi apa penduk?
0: Oh.
1: Nek Noe, nama tu Nek Noe entar eh.
0: Nek Noe yang utara lelaki.
1: Oh, nama makabar nanti tak ngajar. Nung dek dek ya?
0: Okay, lebak ke terlebak. Terlebak ya selalu mantaknya. Ya, now dah lama jadi bak polis Greek deh.
1: Nek Noe.
0: Ini nyebut je kot tu. Kau ya. No, aku sebut aku.
1: Nek Noe.
0: Nek Noe, Nek Noe. Aku nyebut mantak tidak nembiak yeah, kepala sekolah.
2: Tuan tadi nak nombor tinya.
0: Enggak nombor tinya aku. Tengok kau selamat pagi, selamat pagi. Kenapa? Kenapa? Kami doi ke pagi mantaknya. Yang juang kau ngagai kem kerikin.
1: Nek Noe jakau. Sidak ya, menyejakau orang nyak ni.
0: Jakau orang selai.
1: Anang nyebut eh nak lian.
0: Anang nyebut tu pun senyap. Tahu ke anang ngajar bala kaban tu jakau tu pun senyap.
2: Iya. Nama. Tahu dah ke sebut Sam tadi.
1: Nama aku tu nak nemu. Baik nak ada orang selai ni ngah kita. Okay, Pendol.
0: Nampak orang asli tu Maya bangsa jakuk sira ada.
2: Ya,
1: aman.
0: Dan Nek Noe tu siti ada bangsa jakuk orang asli di menua Greek Perak dia.
1: Okey.
0: Ya, nak nyebut-nyebutnya nanti menua kian.
2: Tika orang ke batu.
0: Tika orang ke batu. Siap aku lagi berniang ke belakang aku. Gak dundan ya ada. Jangan macam semua kian ke Maya.
1: Ya. Untuk
0: kena helmet ya. Aku gila.
1: Ramah tau. Okey, apa yang tahu?
0: Ya, main dua kali nganggap semangat.
1: Ya,
2: aman.
0: Kali tadi, leban salah jaku.
2: Aman.
0: Salah tersebut.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey, duanya, kau kena timbak orang dok kami dua angan. Kami angan yang sama anggota risik. Ngaku lah ya.
1: Tu dah nian jali tadi ni.
0: Nian jali tadi. Okey, nimbaknya leban. Udah ni mak dirimpu.
2: Terkenal.
0: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
2: Nama
0: untuk buat tunjuk kaki okay, dia dah. Lagi terkait. Saiganya. Nama picunya. Terkait dia dah. Dia kekejut-kejutan tadinya. Kalau ni mak. Saya nak nungok ni kami dua ikhya ke ke?
1: Aman. Tahu.
0: Nasib lah. Nasib taruh lagi bisik yang kuang.
1: Betul. Okey, Pendok.
0: Cerita aku. Cerita Pendok pekal kemalam tu. Terima kasih ya.
1: Okey, selamat malam. Pendok. Pendok tu suah. Gulai buat program ngegam semangat tu si ini.
2: Mana cerita ya, Sam? Lepas tadi cerita tadi ya, bisik ke ajar ya. Agak-agak bala kitai kelebih lagi. Bala nambiak dia tu. Lepas kita nak nemu. Orang sikut-sikut pada bahagia ke nadai penanggul, nadai penusah. Ya, ajak menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya.
1: Betul. Nanti kita ngasai ke dia tanya berat bagi kita ini. Tahu minta nama tu nusui yang guru bukai meh.
2: Nusui yang ke orang ke semak kita. Kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ni ngam cerita tadi.
1: Nama yang kediri ini.
2: Ya.
1: Okey, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
4: Adik gulau tau.
2: Hari ni?
4: Adik gulau.
1: Oh, Nain. Nain hari gulau. Okey, Nain. Ya.
4: Aku tak bercerita ke nama-nama. Maka tunggal ke dia.
1: Betunggal, Nuan.
4: Tunggal ke dia.
2: Ya,
4: tidak tiga, tiga itu tidak tiga. Bangun kamu pak tidak lupa lali. Pagi ya, adik kamu tidak tiga ya, nurun lupa. nurun bapak laliah ya, tadi. Sudah tidak ada tiga bukit yang tadi kan. Dia tidak agak datai benar dan buat tinggal tidak dulu kami tidak tinggal atau pun yang lain tidak tinggal. Tidak baik tidak tinggal bapak. Bapak tidak tinggal ada hari ini. Ya mari kemari itu tidak tinggal makai. Ayo bapak sudah bilang kan. Ya mudah makai tengarinya tadi. Agak-agak kita yang bapak. Agak tunggal betul tadi. Mada kredit kat polai dulu lah tu ikutnya. Dulu aku polai lah kan mada cerita TV. Maksudnya mada yang ada seruai. Lemai ni kan mada cerita TV. Nak polai, polai tu dulu tadi. Ada yang seruai yang ada yang. Udah ingat. Latai ya buat cinta. Kok ya kok ya kak polai kan mada TV. Nyo tengah ya tu tadi. Nyo nak temu kejalai tidak ya kemasa yang tadi. Nyo kejalai kebukai ni hanya tadi. Nya nak pulai nade jalai kemana ya? Minum tu jalai buka, jalai nade temu jalai ni. Terjalai nak apa? Jauh jalai nak temu sini keluar jalai ya, terlihat jalai kaki. Kena buiko nya tadi nya lumai pulai dua ya. Dia mendatai berpindah tidak tiga peninggal petani. Pulai nya tadi mendatai tangis dia berdau. Aku ni nama itu nama anak nak besar kedua ya. Nanya orang mana yang pernah dengar dua itu besar kedua ya. Tiga kedua ni kau kedua yang tiga natai ke kan ngau kedua natai ke ngau lama dia ngau natai ke. Takut kedua yang ngau kalau lama bahari ni lemah.
1: Kau
4: kedua yang mulai kedua ni saya mendatai kedua ni. Tiga dah natai. Tanu tadi kau tinggal punya ketanya nadai datai itu tidak nadai apa yang nak nama dan nadai mendatai itu kau nunggu gak nunggu pada kami kata itu belak nunggu gak sudah berjalan yang berungkap belak nunggu gak memang yang balai sal kepala anda tinggal belak kau memang yang berbeda ketua itu pernah
1: nunggu
4: gak malam hari ini naik pijat nunggu gak ada tidak tiga bapak ngau dia nadai dia minga dia minga kenal kau tidak yang ngau tapi tidak yang nak nak minga yang ngau tidak yang minga yang ngau dia dia namanya mimpi tuang air yang nak kena palu dia nanti tidak keminga ya yang tidak nak masih tidak minga yang tidak dia nanti nak masih tidak ketemu dia yang banyak itu kan lalai ke sini atau nak nemu kita
1: benar mengingat
4: malam-malam malam hari
1: lemah
4: sampai pagi dah mengingat. Nanti temu. Nanti dua orang
1: nanti nanti
4: besar ini yang awal. Besar ini yang awal. Malam malam. Malam mengingat ya. Nanti dia temu. Yang pagi banyak yang buat besar baru dia malam dia pulih juga ada titik ada ke satu nada yang ada kedua juga nada
1: juga
4: nada yang keempat nada dia teman juga kedua nampai pulih juga nampai ada kelima nada
1: yang
4: keenam nada dia macam-macam nampai kena juga dia tahu ya ada terbaik terbukit terkena juga nada dia ni.
1: Oh,
4: nah. Bermacam-macam. Kena ngigak. Kena ada temu.
1: Au.
4: Bapak ajar banyak semua ajar lelik kami tu dah bila sama ngau ni kan. Sampai ke dah pai oi di anu dong nak mari tunggu kena orang ni ga kena belajar makai ni ga namanya.
1: Au.
4: Udah minggu lebih nak dai ke temu. Papa di sini dah pai bau boleh juga nak dai ke temu. Sama dai temu lagi.
1: Au
4: ah. Ya tu tadi. Ya soalnya ya mandi. Nih aku lu kelapa ya sedek mira ya dia tanya dan seminggu nak dai makai apa sih? Nih nak miru pai aja ya tu nak
2: buat. Au. Ai nama apa sih mana?
4: Ai ai sungai bangsa ya nyanyi ke tempat ya.
2: Au.
4: Ya malam tu nak ya tino maya nyak tadi. Di sini umur tak terbaik ya. Lepas lupa lali semai wah dah udah lupa dah buai ya ke ya nak lebih baik ya tu. Namanya ni metek nak jago pemain wah makai semua tu. Nasa tanya bong leng tentang jual jadi kenal anya tu. Kumpul lapar kita tetap nak dah makai tu ke ya. Udah nak ada yang ni gak tu ke ya. Mungkin ada yang ni gak tu lah. Tapi tak semua bila tu biar ke ya. Mungkin jauh diri penuh ke ya. Kami ke bala-bala ya, nanti aku udah nyampe dua lama. Tapi nanti apa ada, temu ke pantai dia, pokoknya itu apa.
1: Au.
2: Dini ke?
4: Iya tuh tadi. Iya tuh tadi, lalu kesannya tuh tadi, udah seminggu ya tanya tadi. Jauh-jauh, dia tengkeh, nyinta ulu merurun tabai dia, nyinta bukai dia.
1: Jauh sama, tanya.
2: Buat dia udah nemu ya, ne?
4: Aku dengar deh lagi. Iya udah seminggu, buat tanya tadi. Bisa temu pura, eh kena kuya batan, eh kejaya ke pura ni kuya. Nanda ikut guna aku main, dan nanda ikut api kena kunung-unung ni kuya. Nampak ni kena dan main api. Sehnya, nu jalai nak jauh ni, deh, mau pura lekat ke pura nak yang main. Sehnya, baru yang mendak langkau, deh, kuya langkau dah ke pergi kak. Pergi kak jauh ni, ada seradak ulu sungai dia ni. Okey, semua yang akhirnya panjang, deh, lu pergi kak, deh. Langkau ni tadi. Besar nak kau tanya kunci, tanya kau pihak pintu, tanya kau siapa kau dah lama itu lah yang ada nak kau. Kini aku kau tanya lebih kau. Tanya bisa kunci perahu, apa kunci tanya bab mak tanya tadinya kena yang ada cuak siapa kunci nya, lu buka kunci nya penuh kau yang nasir nama. Tanya oleh tu, kata dia penuh kau pelan kau nya. Main uang tay dia seberapa si gula putih bawa bisi macam yang dia api bisi bisi dia tu bisi kenapa kayu main uang mas berau.
1: Oh.
4: Laban yang sudah lapar nak tu yang ayah lu makai si kenapa yang agak airnya dulu kenapa dia mulai ketemu pelangkau main uang apa kenapa main uang kekalau apa macam dia itu. Gagal ketemu pelangkau. Dah dia penuh dia. Makai namanya hidup airnya dulu. Ini lingit itu lah buat kita sudah sesat. Dah boleh lu makai mangguh kita penuh kau. Dan mau dia nasi dan.
1: Oh.
4: Betul kami yang ngabari orangnya dia tadi. Pengama ya buat langkaunya dia seminggu dia. Dia buat tanya seminggu. Kan ada ratai dia. Berdiri aja. Ya dan manehnya laban di sini. Dua dia. Mulai ada saya berlantau malamnya bangan aman hujan nanti berdau tanya mati ya kena tu ya celap.
1: Oh.
4: Maka ni untuk gigi ya celap ya hidup ya pihunya kino malamnya kena tu ya nanti dia sudah ada saya dia saya turun tabainya dulu dia naya nak kena tu ya dia empat lama ayah dia nyong tan pukat dia ya kena tu ya hidup tu. Ya meja ni, ni seminggu cuma ni sudah berlantau hanya dia dah dua minggu pun sudah kesat.
1: Oh.
4: Sebenarnya, bisa ya petuai sudah tay seni meja niya, ni meja tak ni meja petuai niya. Pemain waktu pulang kau niya ya tangau kau ya, kalau nyawa eh tu ya, aku tu tay pulang kau tu tu sudah kesat tu ya,
1: ada
4: tu niya. Sebenarnya ini dek tu ya kanu, kanu. Ketuanya tadi tak ni mek pokoknya ane ande ni mek nguruang aku tu lah anjong aku pulai semua aku tu lah ketuanya nasib lah ketuanya tak nguruang aku tu
1: lah
4: Ani wong tak je jauh hantai eh dua tiga hari ku lah. Nak ulih jalan eh ku ya. Tak berapa jam eh jalan ya di ni. Kudu kata tu wai ni. Tak ku lah. Tak ada yang dia minggu dia. Tak ada dia. Baik. Dia maya tanya ayong tu wai. Maksud tanya ketu ke. Maksud minta hantai ke tu wai. Maksud mek tu lah. Ya aku nak kudus. Alah bani kena pakai.
1: How?
4: Tanya dah tay tu. Tay wong dia. Bà tay yong ta bay đi tụ đó bà đi lâu tụ bà tụi anh nhận anh yong nắng tạ là đá nhá bà con cũng cảm giác lại có đi lệ nhà đi xe hoa lần gậy bà là đá cơ giá đó là gậy cơ ngã nội à ta mình tạ yong kiểu ngay bà tụi anh nhận của mình tạ lên mẹ
1: áo
4: ta tay à đi à nó là làm má nghe buồn liền cơ ngay cái đệ tụ sát bà cũng cơ
1: làm má cái nhà
4: anh lên nuôi chú ấy cái nó cơ à nuôi chưa thì gì ấy anh đi lấy cái nó cơ à
1: áo
4: ta tay à bà tụi bay là đá oh ke pada kata tua ini amat bisa orangnya balada baikin tu ya baik tabai siaknya ay sayuang siaknya aku kan buat tabai kita yang beda yang ngangau ya ngangau pina tua ini lu bilang tak ini tua lah bang sikit dia bergerak ke sami ya madeh ke ya bisa sesat nemu ya banyak pada nemu ya waktu sesat ya ngangau madeh ke waktu sesat lu bilang tak ini tua ini ya ini nyampe ini tua ini merap ya
1: au
4: kasih ya.
1: Oh, temu mana tadi ne?
4: Oh, nak jadi nak tuai banyak lada tadi.
1: Aman.
4: Main ya, kayu nak tuai.
1: Ya.
4: Kalau payung dia ke rumah dek naik.
1: Aman. Oke, Nayan. 8 jam kita itu nya serkat ne.
2: Ya.
1: Nasib kan nyu temu orang tadi.
4: Oh, temu mulai me udah nyu
1: ke oke. Oke, Nayan. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
2: Ya, meninggal ke penudi.
1: 8 jam kita ini ke pukul 12.30 malam. Apa, ya. Mayu apa peninggal
2: Maya
1: malam
2: cerita,
1: tau?
2: Mayu mana-mana cerita sih dah ya.
1: Ya.
2: Ya meh, harapkan boleh bertemu baru.
1: Ya.
2: Hari kesama, jam kesama. Kesama. Ngatuh, selamat malam.
1: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

0: Sejalan.
1: Matang eti nua, macam-macam lagu.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: guest semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita jatuh belum mendiang.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Abang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tarikan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Christian ya awak ke kita ngamik ya titik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Christian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tinggal di sepasanya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
0: Sejalai. Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Ngau kami baru bawa pengarap pagi YFM yang ke dibuka. Bawa pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kadang sejam ke terubah tu. Kita dekat segulai sejalai ngau. Aku Uncle Stone bawa pengarah pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya dia tinduk malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak agi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah harianu ngasuh mata kita bertambah lelanu agi kami mega enang ya segulai sejalai kebagi kena merindang balah ya ke gawak ship malam ungkup ya ke pagi tu. Ada tu nyam sedia mulai kediri sudah. Saya ku ya ke gawa ship malamnya. Tangnya agreement tadi dia tu bawa 3 jam ya ke dekat datai. Awak pengerah pagi ya YFM tentu ya agreement dah berbalik wei. Kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya. Sebedau manu engku kuat dia kami bagi ban YFM itu dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua bak pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu ianya pagi hari 4 tang maka sama mega sebelum kita nyingkang ke hamua agi manah kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil ke pengawak ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ia ke megai pengharap bahai bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara-petaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Amat benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk Petara, ngebala indai, mesti ngelatih anak sida ngenak penghidup ngau penghabis ati sida, lalu ngajar sida bak sekula, pemanah perangai ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu, sida mesti ndak tahu ndak landik. Anamit besai benarti batiap komuniti, sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar, ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat Petara, disikap ngenak pengelandik ngak pengulih sidambu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan Petara, taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah, semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia, buliah penguntung aria. Nyadi, dikena nyawut tanya ti bekawa ngau kebuah, kitai patut ngajar anamit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Baha tu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerinduk Petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai tiri sikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngadap Petara. Awak kejalai sida nitiah ke atur perangai ti mana, enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu, ngambik ke berengkah ari pun penghidup, sida dekan nyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau bak perintah Petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus, lalu tau nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serega. Amat benar, aku deka ngangau ke Petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu baruang ati pengerinduk nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan, lalu intu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah Petara, serta ulu kia ngagai dunia Petara. Nuan ti kering serta mentas, nuan meh ti penyikap, ti nelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh Petara, aja meh sida anamit tu, sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan, bungai bak padang nuan, bungai ros bak kebun nuan, asuh ujan nuan labuh bak sida, asuh matahari pengamat mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput begadai-gadai, nyidup ke sida ngambik ke sida tau dipatih, mansang serta besai, lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tunga ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Enti nuan ngigak ke bukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan ngigak singka miga, selama-lamaya gigak nuan teka asa. Ya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimba. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau, anang Kitai talengak. Nebang ke anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap ke Kitai jimat, anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang, kunggu keninggang palak. Nebang ke kayu serang, mantap. Kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang, sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai, gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang, ilah umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, bawa kita pergi lah.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi, ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi Kitai ngai orang ti seranta. Lebuh kita merik sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak Kitai nemu taitik kerja jari kanan Kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah Kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup Kitai, baruang bilik Kitai. Pemanah Kitai ngau orang bukai, berdaud untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong Kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah Kitai. Anak Kitai kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengau tidak ada kerja Kitai, lebuh Kitai mantu, lebuh Kitai nunggu orang. Nadai ngau. Nadai buah Kitai bergendang ke pengau Kitainya. Tuhan memu, lalu ia ngupah orang tiubuan hati ti sinu, hati ti siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah, yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau Kitai, dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai Kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kitai kesariku, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Harap kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi

0: Penggerak Pagi
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai ni

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedi by Mae Franklin bawa penggerak pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu hujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita udah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam mati ya dia ngambil hati kita telengak pagi tu. Nerima semua aja utaya ke dekat diatur ngau pemadaman hati ya ketutup tu kadang-kadang deh mujuang kita cari tusah ke nerima jaku ajar jaku padah orang kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyamel apa hati kita tutup deh nadi hati ke ningah nadi hati ke merangsang dirimpun dua nyeliah ke pengilapnya nyamel punya kurang hati ya ke terbuka atau nangis benar-benar luar kita tarik nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil kia lu lekat makanya aja nari pemansang kita erti hanya tadi okey tanya apa kadang-kadang jaku kena beri orangnya tidak dengar amat terjadi bunyi ya wain tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jaku ya kejai jaku kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyari mesia ya ke menyana agi sekali lagi agi lalu ke peninga timendiang kawa pengerak pagi YFM kelebih lagi ya ke mendiang na application RTM klik my klik ya ke boleh di download kita bah telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online bah komputer rumah kita lalu pihak mega yang ketinggal ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya boleh dia pendiang ke kita baru bah channel Astro lalu berkenang ke bah ikas pengamah angin bah menua kita ya Sarawak ditau kita nemu mayuh megel-megel besar ditau nang ya nak entuh berapa ketegal ke sebuah asap lalu nak ke pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke bah Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datai bah 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Setiaman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu rekod ke 105 lalu semua IPU ke indeks pencemaran udara tu tadi enang ya nak mana ke pengerai lalu di menua bukai ke semula jauh ngerikut ke 97 IPU muka 98 limbang 76 kapit 66 lalu bakandang 4 iti nuar tu tadi yang tadi bak tikas jalan ya nak entu mana megak ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita megak yang kemisi di keluar ke dito ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi bak rusak hangus ya kemisi jadi bak Indonesia lalu pihak megak sekedar area kebuahnya tinggal penusah angus bak tapak pelupusan sampah di Sibu bak kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak mega bisi kampung ya ke angus bak menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa nusah sebuah Sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang gau fenomena El Nino ngap yang gau monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak terlalu panjai ga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebuah asap tu okey jadi ya udah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesan berat ke besi di kirum di anjuang peninggal ngagai email ngawa piam ngak
WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya agi terus mai kita berperenang ngergas ke mata bah pagi hari 4 kita ke sare itu. Terima mai lagu ya ke di baik Rawing Sheris. Repak semina bawa pengera pagi terang didinga peninga kita ya di limbang ngena frekuensi 104.9 FM.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awal perak pagi. Apa gitu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Keuang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya Sibu Kapiet ngau piam ga balaba rumah Ujang Rantau Lungai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjung skiem gemporu nang jagau ngopem ga bala kediau banangan irua ngau kamlayan ia kenalah di rintai ke ditu tingala Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Bantian. Okey, jadi pesan tu meda ke Regina Dui Anak Bantian. Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8. Nah tu tadi ba Hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui Anak Bantian. Niang Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Bantian tu deka di Senggai Balam Ayuh malam atau lagi malam hari 4-13 hari bulan 8. Rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan atau ke ngelola di pita data yang ngesah penusah Rabato nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tau jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui Ana Bantian. Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian udah nadai bahwa Hospital Serdang Selangor kena 8-8 tu tadi laluan yang Regina Dui Anak Bantian. Ni yang Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Bantian tau. Adakah di itu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 bala kamam belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabato. Lalu nguyang ngagai pesan yati kedua setiap ga pesan pemati ke datai ari Anthony Ana cium tau ke apai damia ke apa gitu jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjaan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kebelayan ya ke diau ba nangga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piamga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piamga rumah ya ke sama semakai maya Rabat. Oke, jadi ya pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 yang area 2 tu tadi lalu niang tra anak Nadiang niang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tu deka diintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala niang diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nanya ngau pematuh betuang nandu baru isi pesan pemati ke datai ari Anthony Ana cuam tau ke apai Dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira anak Nadiang Ira anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang tra anak Nadiang niang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tau ke anak niang semua anak Manggat ya deka dia Senggai kena malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan takung lala minta datai ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang. Lalu nguyang ke pesan kenangkan ketau, setiap mega pesan pematiti adi kirum langan anak upiang tau ke apa ya lubo ngau juli anak upiang tau ke awe. Okey, jadi pesan tu tadi menuju kapal melayan ke diau rumah gaduan na sungai Rian, rumah Lawrence Wong Batang, kapal melayan baru rumah suwe na sungai Libau, rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Krupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuak Muluang, Kamelayan Kediau Rumah Jeman Tebuak Muluang, rumah Libau Tebuak Muluang, Piam Muga Balaba Rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah Rekan Anak Gatal, Kamelayan Keba Rumah Rugah Sebangkui, rumah Musiat Garu, rumah Laka Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai mega kemelayan ia ke dia ba Udul Ulus Rikai, Ubuah Ulus Rikai, Andi Nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Chali Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Anak Ubuang, rumah Janda Sungai Tapang Bayung, kemelayan ke dia ba rumah Tracy Anak James, ngau bala ke dia babelah sungai rusak nyeluang berayang mudung uyak sibu suang petipas serta ia kenalah diharintai ke ditu ti ngelala upiang anak batu. Jadi pesan tu tadi madah ke upiang anak batu, upiang anak batu tau ke salu di kangau ngorang nama apa awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu haniang upiang anak batu, niang upiang anak batu tu dekat disengai balam mayuah malam pagila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal ngap nusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor 0329884072 tahu ke ngagai juli anak upiang bernombor 0135643775. Nando baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apa lubung ngau juli anak upiang tahu ke awe ke pagi tu yang dipesan mereka pais dua ya yang upiang anak batu. Upiang anak batu tau ke di kangau ngau nama apai awe tau ke aki lubau udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upiang anak batu niang upiang anak batu tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergilak malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak jimi sungai paku jalai Bayong Ulu Serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tau ilak ya 15 hari bulan 8 kabar belayan ia ke kanmu sili lagi berkawal dengan penusaha rabatu tau bertanya gelangan anak upiang bernombor 0132988407 tau ke ngagai juli anak upiang bernombor 0135643775 lalu pesan ya kenangkan kenyak setiap mega pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia ba madur ulu madur ili asan ngau pia mega bala ke dia ba rumah jampa blugai pasien nah nansang lemayung gemuan bakuang bala ke dia ba bawang asan muara bunuat ilas sungai sian rumah mawa kapit kelebih lagi bala ke dia ba rumah pius. Engau kapan belayan ia ke nak Allah dia rintai ke ditu tinggala Jennifer anak umian tau ke Linda. Jadi pesan tu tadi madah ke Jennifer anak umian. Jennifer anak umian tau ke Linda. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer anak umian. Niang Jennifer anak umian tau ke Linda tu deka diintu bala mayuah lemai tu lagi lemai rimpat 13 hari bulan 8 ba sungai kawi bintangur sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawap nusara batu tau bertanya ngagai Krishna Subang anak umian bernombor 0129966778 tau ke ngagai Lisa Jania Giman menomor 0198497728 dan baru isi pesan pemati ke dikirum umin anak busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya yanya Jennifer anak umin tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer anak umin yang Jennifer anak umin tahu ke Linda tahu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 ba sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar layani kanemu siliagi kawal ngapun sarabatu tahu terus bertanya ngagai Kristina Subang anak umin bernombor 011-299-66778 tau ke ngagai Lisa Jani Giman bernombor 019-849-7728. Okey, lalu pesan ya kelima ianya pesan pemati ke dikiru Matthew Guang anak Dato jadi ya pesan tu menuju bala ke dia bawah sungai rusak sungai Pawah Simpang Kuko sungai Mas Bintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bawah sungai Kawan Batu Garu Empat Barumah Serudiat Bi Berayang piamga menuju bala ke dia bawah Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang sungai Nyiar sungai Rumput Ajulupang Atas Simpang Sebawah kelebagi menuju Inaci bala ke dia bawah rumah Lewi yang sungai Pamak Serikai rumah Keli Minus Jakar rumah Sibar Lubuk Lembang piamga bala ke dia bawah rumah Padang Bukit Mas rumah Lidom Belawai rumah Stephen Dabai bala ke dia bawah rumah Layang Nangai Ibus Jabai Atas rumah Sati Kop Ibus rumah Dana Kop Ibus ngau ia kenalah di Rintai ke Ditu Magang jadi pesan madah ke mbuh anak Alang mbuh anak Alang tau ke bini ni yang datau dua beli nama manan anak muja udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi ianya kena hari 2 lalu ni yang mbuh anak Alang ni yang mbuh anak Alang tau ke bini ni yang datau dua beli nama manan anak muja tu dekau dintu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tahu bertanya ngagai duau bernombor 011-299-55575 tau ke ngagai yuat bernombor 011-2483-6392 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato kepagi tu jadi pesan madaki indaya ianya mbuh anak alang tau ke bini ni yang Dato dua beli nama manan anak mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari 8 lalu ni yang mbuh anak alang yang buah anak alang tahu ke bini yang datu dua beli nama manan anak mujah tahu deka dintu balam mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dan dipindah datai ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanemu silih lagi tau bertanya ngagaya duau bernombor 011-299-55575 tau ke ngagaya yuat bernombor 011-2483-6392 ke situ tu ngelatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamian batang muka nangawah ulu muka nanga duat sungai wong bala bandanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopi mega kebelayan kedia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngos panjai jalai ulu dijiah selangau nyeli pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit lalu berantau ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru masemen ulu dijah selangau hanya kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 ok kita akan mu hasil ya dari kawal ngawa pengamak tu tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke ini jelua penombor kusuang 11-2993-3770 kusuang tahu ngegai runai penombor kusuang 11 1986-2611 tau ke ngagenya luang bernumber kusung 1396112120 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Dujuang tokinnya jelua ke pagi itu pesan medah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indaya tadi Niang Jeraba Anak Sambang Niang Jeraba Anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 baru masemen ulu dijiah Selangau kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengamak tu tak tanya ngagai Josephine token dia jelawat boba nombor kusuang 1129933777 kusuang tak ngagai runai hanya indah inggi menombor kusuang 1119862611 tau ke ngagai nyaluang hanya apa ya nyai ya menombor kusuang 1396112 kusuang lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati ya kenuju kabar belayan ke diau berayang ruban tiga barumah tingkat ruban dua barumah metuang ruban licu kerapa selalang kerubuang selalang bala ke dia bertanjung awi belawang awi lubuk kepayang awi engkala wong atas itup semurian kerian pemegak bala ke dia bau lus betan kemudian dua berumah kebelayan kedia baru berniat ulat anensi tapang hujan ngau pia mega pelat di sebubu niah igan ngau pia mega ngagai rumah ia ke samos makai maya rabat jadi si pesan tu tadi madah ke blulo anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi laluan niang Belula Anak Empawi Niang Belula Anak Empawi tau ke Ali tau deka di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi hari 5 14 hari 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat ananga maluang awik seratu anandu baru pesan pemati ya ke datai Arya senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak ampak tau ke inai gawar jadi pesan tadi madah ke belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi laluan niang Belula Anak Empawi Niang Belula Anak Empawi tau ke Ali tu tadi reka lintu Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat Anangan Maluang Awiak Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu ke 8 istimewa pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia ba pantuang iban tebun semunjan pemega kebelayan ke dia ba sungai jua sungai bulu senangi sebuyaun sungai sabang seteman ngau pia mega ia kenala di harintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke lindai anak betuang Lindik anak betul tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang Lindik anak betul niang Lindik anak betul tau dekau dintau Balam Maiwah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegelot 646 Kusung Lurung 12 Kampung Sungai Puang Baru laluan niang tu tadi dekat di Anjuang pergilah ke Pendam STNU Siwa Kandias Kuciang dalam kesilihan di kawal ngawa penusah harabatu kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar Kusung 1839 403 tau ke ngagai Andy Analindia bat nombor 0987469923 nanu baru pesan pemati kedatai Ari Sharon anak tungkui ke pagi tu nyari pesan malah kaki ya hanya lindi anak betuang tau ke minil udah nada ya kemari hari ya 3/12/08 lalu ni yang lindi anak betuang ni yang lindi anak betuang tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 4/13 hari bulan 8 balut 6/4/6 kusung lorong 12 sungai Apuang Baru sebedau ke di Anjuang Pegila ini pagi hari 5/14 hari bulan 8 ke Pendam SDNU Siul Kandis Kuciang kita akan nemu si lagi berkawal dengan penusaha Rabatu tak bertanya ngagai luntau analinia menomor kusung 18394-403 tau ke ngagai Andy anak Lindia bernomor 0187469923. Lalu nangkan kenya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai ari semen debit matan yang dipesan tadi nuju kababelayan ya ke diau ba miri bintulu sibu betuang Sleman Kuching ngau ya kenala dirintai kerito tinggal ni yang debit mantan anak ambang jadi pesan tadi madah ke pengawang ngetah sulit lalu main terbalu ke ni yang debit mantan anak ambang ni yang debit mantan anak ambang tahu ke apa simon dekat diatur kena hari 6 tulah 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman dan baru isi pesan ya ke dikirim peninga tau jadi pesan tau datai hari semen debit mantan madah ke pengawal ngetah sulit setahun main terbalu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tau ke apa simbun dekat diatur kena hari 6 tau ilok 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngeta sulis tamu yang terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih lalu pesan tu nuju bala ke dia ba pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang Banyu Piam Gak Bala Kedia Baru Majana Batu Matup Julau Sekuau Ngau Kebelayan Kenalah di Rintai Kerito Tik Ngalan Yang Ading Anak Entai Tau Ke Apai Ali Jadi pesan Medah ke Pemak Ngetas Uliat Ke Niang Adi Yang Anak Entai Niang Adi Yang Anak Entai Dekat Diatur Ke Alai Kena Malam Hari 6 Tulak 15 Hari 8 Pengawak Nguan Uliat Lalu Uliat Dekat Diketas Pagi hari Minggu 16 hari 8 tembu pengawal ngetas uliat lalu dekat dia tangkan ngau pengawal ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai nguluk pengawal tu ketika dia tu arba rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Anadi yang tembu menombor kusung 11187051410 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14971193 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali Ana Adiang ke pagi tau ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payon tadi niang Adiang Ana Entai niang Adiang Ana Entai dekau diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembuk pengawal ketas uliat dekat ditangkan ke ngawal pengawal ngupas minta balu lalu kabelayan dipita datai ngagai rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempuh bernombor kusung 11187051410 tau ke ngagai Saban anak adi yang bernombor kusung 14971193 34 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tau ke dobelin nama Jos anak Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke Riau ba Sungai Kepayang segak Sungai Indai mentu sebuyau semunjan ngau api megak bala kedia ba pelai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk sebuyau ngau api megak ia kediau di belah miri Bintulu Kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu nyadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang yun anak Agus niang yung anak Agus teka diatur ianya kena hari 5 pergilah 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai sebuyau semunyan lalu baru isi pesan ia ke dikiru mat cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian do boleh nama Jos anak Terengganu sepilih yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang yun anak Agus Niang Yun anak Agus dekat diatur pergilah hari 5 14 hari 8 jam 10 pagi yang dibala ke dipesan diminta datai ngagaya kedumpai sebuyau semunjan ok jadi yang dekat kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.
0: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ke ya kenalah di hari taik. So, kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
6: Amat, tuk manah nak. Nah, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi ari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana nadai hari ngebetul kana salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya so apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan so bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantuk laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilia ya.
7: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Pengerak pagi
4: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadik. Nuan tinduak tertadik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenyal
2: meh. Bekenya peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak bekenya.
1: Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bak berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawong. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakut tu bak pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jakut Integriti, teras kemakmuran Sarawak patut nyadi kelalau dalam tiap polisi, pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancau ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian udah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amau Douglas Ugambas, madah pengawak nutupnya Siti Atur ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar hari rumah, PDPR, dekat terus dipejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ke ditutup. Berbak ngonya mensia mayuh dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggun seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bermua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemadu baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutik nyadi Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadis.

penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6%, enti dibandingkan dengan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial Getsi mesti disengkawum dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikenan tentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakonya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antara bangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujunya diayan ke nengah pemuju Niki 8 anak tangga ngagai penduduk ke-15 hari 70 ekonomi dunia enti dibanding ke bak penduduk ke-23 tahun Siti Nyin kemari. Pemuju tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemaduk kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketuai Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujunya antaraya ketega pengeransing perintah di Mujo Niki hari nombor 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penduduk tangga ke-32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penduduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah diperjalai ke ngau anggau ungkus pematuhan di klimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 agit projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau ti uliah di klimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai dia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park ILED Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai baraban orang ti gawak perintah. ILED Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berpelasar ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah meri latih nyadi ketuai ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke ILED Park Insara di Kuching. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngeblok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atur ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakutnya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungka rural energy as a service

kena teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan untuk palan pengentah pendiau komuniti Kenyah dimungkul lebih 60 orang bilia dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang, diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan, Datuk Dennis Ngaumadah, teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikenal bakanda menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun. Nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri. Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11 jadi pelasau ti berguna amat dikenal merik penerang ngagai nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing Madah, program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senantang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampun pelajar ba institution ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk ba perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngapenau siku-siku. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramu Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke pekin lumba perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tak megak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngau pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Oha! Oha! Oha! Ni kita balaaya balaibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Arito, Mayuhamat kesbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.